0: Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
2: Laporan khusus.
3: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
4: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
3: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir, atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir, dan kesehatan terutama medis.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
5: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89.000 ton di Indonesia, thorium 143.000 ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
4: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
6: Selain itu ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
4: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 GW dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 GW direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
7: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misalnya Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
8: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
9: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
10: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya

0: perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau small modular reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada Minggu kemarin, Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
3: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas.

normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu, Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang, pagi hari ini juga cukup lancar dan normal, didominasi oleh kendaraan

lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkring, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar, di mana juga ya, bicara terkait bahasa daerah atau bahasa ibu nih. Ya, ada contoh sederhana ketika di sekolah atau dalam situasi resmi, anak pasti menggunakan bahasa Indonesia, tetapi ketika berada di rumah bersama orang tua atau kakek nenek ini bisa dibiasakan menggunakan bahasa Gorontalo. Begitu ya, anak punya kemampuan berbahasa yang lebih beragam. Dan ada satu juga kondisi menarik, bisa saja seorang anak itu masih memahami beberapa kata bahasa Gorontalo karena sering mendengarnya dari orang tua atau kakek nenek, tetapi ketika diajak berbicara menggunakan bahasa Gorontalo, dia menjawabnya bahasa Indonesia gitu. Terus juga ini menunjukkan bahwa anak sebenarnya masih mendapatkan bahasa daerah dari lingkungan, tapi belum terbiasa gitu ya menggunakan secara aktif. Kali bahas sebentar jam 9 di Dialog Gorontalo pagi ini, tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia, Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan, tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Asia Perempuan sudah mengantarkan kita ke menit 47 dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah ya pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Jangan lupa download aplikasi live streaming RRI Digital, RRI News. Anda bisa dengarkan kami dimanapun dan kapanpun gitu ya. Pendengar, orang tua itu bisa membiasakan berbicara bahasa daerah dengan anak. Kakek nenek bisa bercerita kepada cucu menggunakan bahasa daerah. Sekolah bisa memberikan ruang bagi siswa untuk belajar menggunakan bahasa daerah. Anak muda juga bisa berbahasa daerah di media sosial ya. Misalnya itu buat konten pendek, video lucu, cerita, musik, atau sekadar memperkenalkan satu kata bahasa daerah setiap daerah masing-masing gitu. Jadi jangan merasa malu menggunakan bahasa daerah ya, karena memang bahasa Indonesia ini ya tetap kita digunakan, apalagi bahasa asing ya. Bahasa asing juga boleh kita gunakan, boleh dipelajari. Bahasa gaul juga boleh kita pahami gitu. Yang jelas hal-halnya positif, tapi jangan sampai lupa bahasa daerah kita gitu ya. Oke, kita terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa saksikan juga di Dialog Gorontalo pagi ini. Anda bisa saksikan di YouTube RRI Gorontalo ya. Dan lagi-lagi kami ingatkan, jangan lupa untuk download aplikasi live streaming RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, kutuan atau investasi kutu rambut sebenarnya bisa terjadi pada siapa saja, baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Kutu rambut atau dalam bahasa Latin pediculus humanus capitis adalah parasit kecil yang hidup di kulit kepala dan menyedot darah manusia untuk bertahan hidup. Fakta pentingnya, kutu tidak memiliki jenis kelamin. Yang mereka butuhkan hanya satu hal, yaitu kontak langsung dengan kepala manusia. Lalu, kenapa kutuan lebih sering ditemukan pada anak perempuan? Jawabannya, lebih ke kebiasaan dan lingkungan, bukan karena faktor biologis. Anak perempuan cenderung memiliki rambut lebih panjang. Rambut panjang memang bukan penyebab, tapi bisa membuat kutu lebih mudah bersembunyi dan sulit terdeteksi. Selain itu, anak perempuan sering melakukan aktivitas yang melibatkan kontak kepala ke kepala, seperti bermain berdekatan, saling meminjam sisir, aksesoris rambut, topi, atau berfoto saling menempel. Di sekolah atau tempat bermain, kutu menyebar bukan lewat lompat atau terbang, tapi lewat kontak langsung rambut ke rambut. Itulah sebabnya wabah kutuan sering terjadi di lingkungan anak-anak, terutama usia sekolah dasar. Anak laki-laki sebenarnya sama-sama berisiko, hanya saja rambut yang lebih pendek membuat kutu lebih cepat terlihat, lebih mudah dihilangkan, dan tidak sempat berkembang banyak. Akibatnya, kasus pada anak laki-laki sering tidak terdeteksi atau cepat tertangani, sehingga muncul anggapan keliru bahwa kutuan hanya terjadi pada anak perempuan saja.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami di Prosatu RRI Gorontalo. Selamat pagi pendengar, kita lanjutkan Gorontalo pagi ini ya, dengan topik dialog Gorontalo pagi ini bahas tentang bahasa Gorontalo, yang bahasa ini ya mungkin sejak kecil sudah kita dengar dari orang tua, kakek, nenek, atau orang-orang di sekitar kita. Tapi pertanyaannya ini, masih seringkah bahasa Gorontalo digunakan terutama anak-anak muda ya? Ya, Andi.
1: Ya, selamat pagi, Denis.
0: Selamat pagi, Andi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
0: Iya, Andi. Kalau kita perhatikan ya, percakapan sehari-hari bahasa Indonesia, bahasa pergaulan ini semakin sering digunakan, tapi bahasa Gorontalo ini so jarang ya orang dengar gitu. Beda dengan kita masih zaman dulu, masih kecil nih, apa-apa tuh pasti ngobrol pakai bahasa Gorontalo. Nah, sekarang ini so tidak dapat dengar.
1: Betul sekali Dennis, dan memang ini menjadi tantangan yang harus diseriusi oleh para pemangku kepentingan ya. Iya, karena memang bahasa daerah ini merupakan salah satu tradisi dan juga menjadi identitas dari masyarakat di masing-masing daerah, utamanya di Provinsi Gorontalo. Iya, nantinya ini betul. Dennis akan kita bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kita di pagi hari ini melalui Zoom.
0: Ya, Dennis. Silahkan Andi, dilanjutkan.
1: Ya, baik. Terima kasih Dennis, dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo di mana saja berada. Senang sekali saya Andrianto Sanga kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam program Gorontalo pagi ini untuk edisi Senin 10 Agustus 2026. Topik kita seperti tadi disampaikan ya, bahasa Gorontalo terancam punah, bagaimana pelestariannya? Nah, ini memang menjadi tantangan karena seiring berjalannya waktu, bahasa Gorontalo yang memang menjadi bahasa daerah, salah satu bahasa daerah yang ada di Gorontalo ya, ini untuk penuturnya semakin berkurang, dan ini perlu mendapatkan perhatian dan juga penanganan dari semua unsur pemangku kepentingan, supaya bagaimana ke depan identitas dari masyarakat Gorontalo ini tidak hilang seperti itu. Di mana ada pada pekan kemarin ya, dari Bapemperda Provinsi, DPRD Provinsi Gorontalo, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Gorontalo ini telah menggelar rapat dengar pendapat untuk membahas pelestarian bahasa Gorontalo, di mana dalam rapat tersebut terungkap hasil kajian akademik menilai Perda nomor 2 tahun 2009 ini perlu disempurnakan agar lebih kuat dalam melindungi dan

0: tidak hanya melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga dari keluarga, sekolah, dan lembaga kebahasaan. Dan di pagi hari ini pendengar sudah hadir 5 narasumber ya bersama kami melalui Zoom. Yang pertama kita sapa ini ada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo Pak Jam-Jam Hariro. Selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat Pak Sulaiman. Kemudian ada Pak Bima, Pak Sarifuddin. Kemudian teman-teman dari RRI. Salam hormat, terima kasih.
0: Iya baik, terima kasih Pak Jam-Jam sudah hadir bersama kami di pagi hari ini. Kemudian juga pendengar ada narasumber kita Pak Sarifuddin Bano selaku Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sarifuddin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Kantor Bahasa Pak Jam-Jam. Assalamualaikum Prof.
1: Assalamualaikum.
2: Prof. Sulaiman. Assalamualaikum. Pak Guntur, Ketua Lembaga Adat Kabupaten. Assalamualaikum. Pak Bima, Assalamualaikum. Ulul habari, insya Allah sehat ya, dumul Pak Butie.
0: Iya baik, terima kasih Pak Sarifuddin sudah meluangkan waktu bersama kami di pagi hari ini Pak, di tengah kesibukan dan agenda DPRD yang padat ya biasanya di hari Senin seperti ini. Dan juga kemudian
2: lagi,
0: pendengar
2: lagi rapat juga.
0: Iya baik, dan juga kemudian pendengar ada narasumber lainnya, Kepala Pusat Studi Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah, di mana ini merupakan berada di bawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo. Ada Pak Sulaiman Bauti. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sulaiman.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih.
3: Kabarnya Anda?
0: Iya, sehat Pak, sehat Pak. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini Pak ya. Ya, kemudian ya, juga iya, kemudian juga ada narasumber lainnya Pak Guntur Pakaya selaku budayawan. Ya, selamat pagi Pak Guntur. Ya, masih terkunci ya. Ya. Ya, selamat pagi Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini Pak.
4: Ya, alhamdulillah. Paladu salamati tomo amila to dumorupa butia. Insyaallah.
5: Insyaallah tuani.
0: Baik, baik ya. Kemudian juga ada dua narasumber kita yang lainnya ya. Ada Pak Bima Katara selaku pegiat tradisi lisan bahasa Gorontalo. Selamat pagi Pak Bima. Dan juga ada
6: selamat
0: Pak
6: pagi juga untuk semuanya.
0: Iya. Juga ada Pak Sulaiman Kono selaku masyarakat yang sudah hadir bersama kami di Zoom di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sudirman.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya baik, terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir bersama kami di pagi hari ini. Dan kita langsung saja masuk ke topik pembahasan ya. Kami juga menyampaikan kepada masyarakat ataupun pendengar yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini bisa di 0821-9664-8664 atau juga bisa melalui kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Dan saya mulai topik kita di pagi hari ini ya dari Pak Sudirman. Ya, Pak Sudirman.
5: Pak Budi, boleh dari saya pertama Pak Budi karena saya lagi.
0: Silakan Pak Sarifuddin, Pak. Iya, Pak Ketua. Ya. Ini kemarin sudah ada pembahasan terkait dengan Ranperda ini, Pak, untuk bagaimana melestarikan bahasa Gorontalo ke depan. Nah, bagaimana ini langkah-langkah yang akan diambil oleh DPRD sendiri, Pak?
5: Baik, terima kasih Pak Budi, Kanda Prof, Jam-Jam, Ketua Lembaga Adat, Pak Bima Kegiat, kemudian Pak Sudirman dan seluruh pendengar RRI yang saya hormati, insya Allah terumbudul Pak Butia itu hilmi sehati lo. Ya.
3: Alhamdulillah.
5: Pertama saya sama ini karena ambil lebih dulu karena kebetulan lagi rapat juga. Menyahuti apa yang disampaikan oleh Pak Prof Sudirman Buti berapa hari yang lalu menyurat ke DPRD ke kami Bapemperda atas permintaan revisi Perda nomor 2 tentang bahasa. Pada intinya kami di DPRD sangat menyahuti dan merespon positif ini karena kita melihat kondisi bahasa yang menjadi sebuah kebanggaan kita, khususnya bahasa Gorontalo, sekian lama makin tergerus dengan kembangan zaman saat ini. Dan oleh karena itu, pada saat paparan para guru besar waktu di DPRD, ada beberapa profesor yang ketemu dengan kami, diskusi dengan kami, yang dikomandani oleh beliau Kanda Prof. Sudirman Sulaiman, menyampaikan gagal.

0: gagasan ide bagaimana supaya bahasa Gorontalo ini terlestari sampai kapanpun dan tidak punah terteran oleh zaman. Maka karena itu setelah kami rapat dengan teman-teman sivitas akademika Universitas Negeri Gorontalo, kami diskusi di bab pemperda dan menyahuti itu. Kemudian tepatnya pada hari Selasa kemarin saya diskusi dengan Pak Gubernur menyampaikan terhadap apa yang menjadi niat daripada teman-teman terhadap pelestarian bahasa Gorontalo ini. Bahkan kemarin yang sangat luar biasa, dulu itu ada bentuk penguatan-penguatan bahasa ini melalui tempat-tempat ibadah. Setiap hari Jumat ada khotbah yang berbentuk bahasa Gorontalo, kemudian juga di sekolah-sekolah ada penguatan bahasa Gorontalo melalui muatan lokal. Nah, ini yang kita akan tekankan melalui peraturan daerah. Intinya, kami DPRD sangat merespon apa yang disampaikan Pak Sleman dengan kawan-kawan untuk segera melakukan revisi terhadap perda ini. Dan insya Allah, setelah itu kita mendorong ke teman-teman untuk lakukan kajian secara komprehensif lagi, mengundang seluruh lembaga adat yang ada di Provinsi Gorontalo, kemudian termasuk buat Latulongo yang Pak Guntur lebih paham itu sebagai ketua adat kabupaten. Dan terungkap kemarin di Gorontalo itu ada 4 bahasa.
1: Iya.
0: Ada 4 budaya, ya. Ada Suawa, Tama, kemudian Limboto, Atinggola. Nah, ini juga harus digali kembali. Digali kembali sebelum rancangan peraturan daerah ini kita bahas secara bersama-sama supaya dia termaktub dalam naskah akademik nanti. Jangan sampai ketika tidak dimasukkan, nanti ada komplain kami ini warga Gorontalo, kok bahasa kami sudah tidak di-cover lagi. Contoh yang terungkap kemarin pada saat rapat bahwa bahasa Bone, Suawa itu sudah keluar. Bulango sudah keluar. Sementara mereka masih, warga kita ini masih tinggal di sini. Nah, ini yang harus juga dikaji secara bersama-sama supaya perda yang kita akan lahirkan nanti memang betul-betul matang dan tidak mengalami gugatan dari pihak-pihak yang merasa begitu cintanya terhadap bahasa Gorontalo ini. Mungkin itu dari saya sebagai pengantar, dan saya pada prinsipnya sebagai ketua Bappemperda mengapresiasi ini, dan kami menunggu insya Allah setelah selesai pertemuan mungkin dilakukan forum diskusi di setiap daerah untuk menggali masukan, saran, gagasan apa yang dilakukan dalam hal penguatan peraturan daerah ini ke depan. Mungkin itu dari saya.
1: Baik.
0: Dan izin sambil saya pantau insya Allah sebentar mungkin nanti saya kalau seandainya bisa gabung lagi akan memberikan tambahan.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Baik.
0: Bolo maafu, bongo tamo da'a. Watiang gomo.
2: Terima kasih Ketua.
1: Iya baik. Iya, terima kasih Pak Sarifuddin dan selamat melanjutkan aktivitas, dan kita masih menantikan dan semoga masih bisa kembali bergabung bersama kita di pagi hari ini. Sebelum kita ke Pak Sulaiman dan juga Pak Jam-Jam dan Pak Bima ya, dan kemudian Pak Guntur, kita ke Pak Sudirman terlebih dahulu ya. Iya, Pak Sudirman, selaku masyarakat, bagaimana Bapak melihat penggunaan bahasa Gorontalo dalam komunikasi sehari-hari di baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat secara umum? Silakan Pak Sudirman.
3: Ya, terima kasih. Alhamdulillah, syukurlah, la haula wala quwata illa billah. Kami sangat mengapresiasi dengan insya Allah lahirnya perda yang sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Saprudin Bano tadi. Tinggal yang perlu kita stretching dalam dialog ini adanya 5 komponen yang penyanggah perda ini. Mulai dari pemerintah, guru, anak didik, orang tua, dan masyarakat. Karena saya lebih cenderung kepada orang tua, anak didik itu sendiri. Kenapa? Alma mater itu sebetulnya adalah dari ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui, mengasuh sampai mendewasakan. Nah, hari-hari bahasa hari-hari ini yang nantinya ini ditumbuh kembangkan sejak anak lahir itu, walaupun dia belum berbahasa, berbicara, atau mengucapkan apa-apa, ini sudah harus dengan nyanyian lagu-lagu daerah Gorontalo apa semua. Ini harus tubuh kembangkan. Karena ini sudah pernah dipraktekkan oleh dokter ahli anak yang di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Bayi-bayi yang dalam kandungan umur 7 minggu itu sudah bisa diajak berbicara dengan menggunakan USG. Ya, menggunakan USG 4 dimensi. Apa yang diperintahkan oleh dokter diikuti oleh bayi dalam kandungan itu. Oleh itu ibu kalau misalnya merasa kejang perutnya apa semua, ada sesuatu yang ibu keluhkan dan bayi itu merasakan. Nah ini kalau kita kualifikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dari sinilah kita awalnya. Alma mater itu adalah dari orang tua sendiri. Dari hari-hari mereka diajarkan bahasa daerah, sehingga apa yang diperdakan ini, implementasi di sekolah, guru-guru itu tinggal melanjutkan. Nah dan ini harus diterapkan. Kemudian apa poin-poin yang akan disampaikan walaupun daripada rancangan perda ini belum detail yang dilahirkan ya. Tentu kami mengharapkan adanya misalnya di sekolah itu ada barangkali festival yang dilakukan secara periodik. Apakah itu berbalas pantun, apakah dia menggunakan mereka diajarkan bagaimana untuk melahirkan rahmen. Kemudian menggunakan media-media sosial seperti TikTok, YouTube, ya. Instagram, nah, ini disampaikan supaya mereka terlatih terus. Kemudian selanjutnya, ini juga menjadi satu ketentuan yang mengikat. Ketika mereka lulus dari SD sampai SMA dan masuk ke perguruan tinggi, merupakan salah satu persyaratan untuk masuk ke perguruan tinggi harus melalui ujian daripada bahasa daerah itu sendiri. Kedepannya lagi, setelah mereka mencari lapangan kerja, ada uji kompetensi untuk mereka bisa direkrut dari PPK sampai menjadi PNS. Harus melalui satu persyaratan. Kalau bisa berbahasa daerah, bisa, silakan. Karena apa? Komponen yang saya maksudkan tadi sebagai pemerintah ini, termasuk ASN-ASN ke depannya ini yang perlu. Termasuk guru-guru, ini semuanya. Nah, ini yang barangkali poin-poin yang sangat penting, mengacu kepada daerah-daerah lain. Seperti bahasa Sunda itu bukan main luar biasanya. Sampai daripada Gubernur Solihin GP yang pernah baca salah satu artikel itu bahasa Sunda masih tetap lestari sampai hari ini. Nah kita di sini ada bahasa Bolango di Tapa, ada bahasa Suawa atau bahasa Bonda di Suawa, ada bahasa Tinggola. Nah ini yang perlu dilestarikan. Nah insya Allah tidak ada lagi yang tercecer sebagian yang kemarin-kemarin. Muluk ada, tapi setelah saya tanya ke guru-guru kemarin, ada yang tidak lagi berlaku, tidak lagi mengikat pada kurikulum nasional, tapi ini diserahkan kepada kebijakan sekolah masing-masing. Tidak bisa demikian. Harus mengikat. Dengan adanya perda berarti mengikat. Semua komponen terikat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, baik. Baik ya. Saya ke Pak Sulaiman. Ya, Pak Sulaiman, dari Bapak sendiri melihat seberapa serius ancaman kepunahan bahasa Gorontalo saat ini sampai dari kalangan akademisi ini mengajukan adanya perubahan rancangan peraturan daerah terkait dengan pelestarian bahasa Gorontalo ke DPRD. Silakan Pak Sulaiman.
2: Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya?
1: Iya, kedengaran Pak.
2: Ya, Adri. Ya, Adri orang Gorontalo ya, bukan?
1: Iya, Gorontalo Pak.
2: Masih mau ngelontar lo tika nih lah. Baik, sebenarnya urusan ini adalah urusan kita semua. Cuman kami di UNG ini ya berperan sebagai akademisi gitu. Pak Sudirman Kono ini setengah beliau ini Gorontalo dan Suawa ini, jadi malah keduanya malah kalau perlu memang harus kita kejar urusan bahasa Suawanya juga gitu. Seperti pesan dari Ketua Bapemperda tadi Pak Safruddin Bano, bahwa memang kalau misalnya mau direvisi perdanya harus juga melingkupi seluruh bahasa yang ada di Gorontalo gitu. Sangat sangat baik gitu. Jadi kami melihat begini, Bung Andri, kayaknya ada masalah gitu ya di dalam upaya pelestarian kita selama ini. Sudah banyak yang dilakukan sebenarnya. Bahasa kami itu ulang-ulang saya sampaikan kepada publik bahwa kita selama ini bukan tidak pernah melakukan itu. Di sekolah-sekolah itu dibikin mulok. Tapi setelah saya cek muloknya, ada mulok bahasa Inggris, mulok nggak dulu bahasa Inggris mulok baru mulok bahasa Inggris ngumpulin anu perikanan deh lo mau ali anu maya tato deh itu tadi to leato atau anu maya perkebunan anu lain dan nang diupayakan di situ. Terus yang kedua juga pemerintah juga melakukan itu Pak. Terakhir kemarin Pak Rusli, waktu pemerintahan Pak Rusli hari Kamis diwajibkan bahasa Gorontalo, tapi ya upaya-upaya itu ada terus juga. Sekarang ini Pak Gubernur Gusnar sementara mendorong dengan gaya beliau yang lain lagi kan, didoronglah ini Dinas Pendidikan Provinsi untuk backup seluruh apa yang dibutuhkan untuk pelestarian dan bekerja sama dengan kantor bahasa yang ada di Gorontalo ini dan juga teman-teman di pelestarian kebudayaan dan lain sebagainya itu. Nah, tapi setelah kami lihat ini Bung Andre, ini anu delo wala itu Pak Sudirman wala boti bodelo kembang api membutuh malah tibum tak ada
1: ya. Tidak memberikan dampak
2: petak bolo mau lilo mak ini petak bolo mau lilo mak
1: ya artinya jadi, perda yang sudah ada sebelumnya Pak belum begitu maksimal ya untuk melestarikan bahasa Gorontalo.
2: Kalau bicara langsung soal perda, analisis dari teman-teman di hukum, rujukan-rujukannya itu sudah kadaluarsa malah. Jadi malah kita ini mendorong untuk percepatan ini, malah kayaknya kami itu ruas ketemu buku ini dengan perda ini. Gitu. Setelah ini baru disadari bahwa hasil riset kami itu hanya 1% orang yang tahu ini yang perda 2009 ini hanya 1% dari seluruh sampel yang kami yang kami sebari itu, dan itu pun tidak semua paham tentang isi perda ini. Nah, bukan hanya soal itu, tetapi soal bagaimana juga perda ini harus disegarkan gitu. Kalau kami masih menggunakan kata ya sudah kita revisi sajalah. Kita sesuaikan, maksudnya kalau revisi itu kan kita sesuaikan perda ini gitu. Nah, apa saja yang perlu disesuaikan? Banyak gitu. Jadi kalau ada sistem penulisan, kalau soal inferioritas misalnya kita ini mau merasa anu hulu-hulontalo bo kampungan. Terakhir saya menulis di hari Jumat kemarin di Gorontalo Post, nanti mungkin boleh dibaca oleh publik yang mendengarkan di RRI ini. Boleh juga kunjungi Facebook saya, nama saya ya Sulaiman Bouti, itu bisa dilihat tulisan saya edar kepada orang-orang untuk menebarkan kebanggaan berbahasa Gorontalo, dan itu menjadi sumber dan juga kekuatan kita di dalam merevisi perda ini. Nantinya perda juga kalau misalnya tidak ada, dia perda ini hanya akan menjadi suatu teks yang akan disimpan di dalam laci kalau misalnya kekuatan-kekuatan yang ada di kita ini kita tidak bangun bersama. Makanya saya bilang bahwa ini urusan adalah urusan kita bersama gitu kan.
1: Baik ya, kita tahan dulu ya Pak Sulaiman ya. Saya ke Pak Bima pegiat tradisi lisan bahasa Gorontalo. Nah, terkait dengan tradisi lisan ini, kita tahu di Gorontalo ada cukup banyak ya. Namun saat ini mungkin hanya tinggal beberapa saja yang masih dapat kita lihat, kita saksikan di lingkungan masyarakat. Seperti apa ini perkembangan saat ini Pak Bima kaitannya dengan tradisi lisan di Gorontalo? Ya, dibuka dulu audionya Pak. Baik, silakan. Ya, silakan.
4: Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya mengucapkan, ya, suara saya bisa didengar?
1: Bisa Pak.
4: Oke, alhamdulillah. Ya, terkait dengan sastra lisan yang ada, ini cukup bisa memadai karena sebagaimana yang orang lihat bersama bahwa sastra lisan di Gorontalo ya tetap menggunakan bahasa Gorontalo, bahkan dengan bahasa Gorontalo yang kita tahu bersama bahwa bahasa Gorontalo itu mempunyai tingkatan-tingkatan dan juga bahasa yang dapat kita gunakan sebagai pembeda antar dengan sebaya ataupun dengan orang yang lebih tua bahkan dengan yang lebih muda dari kita. Sehingganya kalau kaitannya dengan sastra lisan Gorontalo ini masih cukup baik, dan saya melihat justru ketika saya bergelut di dalam sastra lisan, contoh saya ambil ini salah satu contohnya itu yaitu dengan sastra lisan Meraji, ya. Menggunakan bahasa Gorontalo di dalam tradisi lisan Meraji ini, sastra lisan Meraji cukup baik dan cukup dapat menambah wawasan saya khususnya sebagai pemula di dalam sastra lisan Meraji ini. Karena apa? Karena ketika ada di lapangan, ketika kita sedang melantunkan Meraji, sedang melantunkan hikayat Meraji itu, banyak sekali kosakata yang baru nanti saat itu saya dengar. Karena banyak kosakata yang digunakan di dalam teks Meraji itu bukan dimodifikasi tapi diperhalus lagi dengan kondisi yang ada, dengan kondisi part by part dari episode dalam mengisahkan dasar lisan Meraji itu. Jadi ini saya cukup menyambut dengan baik ketika ada yang merevisi kepada saya terkait boleh Uti ganti kasana dengan kata ini, boleh ganti kasana dengan kata ini. Sehingga itu yang menjadi bertambahnya kosakata dari bahasa Gorontalo pada diri saya. Dan juga saya ingin menambahkan sedikit terkait bahasa Gorontalo ini yang saya kaitkan dengan dunia pendidikan saat ini. Maksudnya saya sekarang lagi mengabdi di SMK Estirta Yasa Gorontalo. Notabenenya untuk SMK ini SMK swasta dengan sekitar 90% itu, bukan 90% ya, 75% dari warga sekolah ini adalah pendatang dari bagian Bualemo, Wonosari yang ya banyak dengan menggunakan banyak yang asli dari bagian Jawa. Sehingganya di sini saya cukup membiasakan kepada mereka, walaupun mereka dengan asal usul mereka dari bahasa Jawa, ketika sampai di sini dan ketika masuk di pelajaran saya banyak membiasakan mereka dengan menggunakan bahasa Gorontalo, baik dari berbicara maupun dari celetuk-celetuk saya ketika memanggil kepada mereka itu dengan bahasa Gorontalo. Walaupun dalam pendidikan kita saat ini muatan lokal itu belum ada. Iya. Untuk notabenenya mulok asli, kayak waktu saya SD itu ada mulok. Mulok itu sudah pasti itu bahasa Gorontalo full yang di dalam. Tapi ketika saya duduk di SMK, setelah saya mengajar di SMK sebagai guru, saya tidak melihat lagi mulok itu ada di SMK untuk saat ini. Sehingganya terkait muatan lokal di dunia pendidikan, di lingkungan sekolah saya hanya bisa menempelkan saja tanpa menambahkan mapel mulok lagi di dalam sekolah ini. Mungkin hanya itu
1: baik.
4: Dari saya.
1: Baik, ya. Dan saya sebelum ke Pak Guntur ya, saya ke Pak Jam-Jam Hariro terlebih dahulu. Ya. Ya, bisa mendengarkan suara saya, Pak? Baik. Pak Jam-Jam, ini tadi kita sudah mendengarkan apa yang menjadi penyampaian dari Pak Sudirman Tokono, menyoroti berbagai persoalan dan bagaimana langkah-langkah ke depan yang bisa dilakukan untuk pelestarian bahasa Gorontalo. Tadi juga dari Pak Sulaiman Bouti ya, bagaimana hasil kajian yang dilakukan oleh akademisi, hal-hal tertentu yang menjadi penyebab sehingga untuk pelestarian bahasa Gorontalo ke depan ini masih perlu terus diperkuat. Kemudian juga dari tadi Pak Bima ya, pegiat literasi, Pak Bima tadi, dirinya sendiri bahkan ada beberapa kosakata yang baru diketahui ketika mempelajari hal ini. Dan ini juga mungkin bisa dirasakan oleh masyarakat secara umum ya, untuk misalnya untuk pegiat literasi atau tradisi lisan yang disampaikan, mungkin banyak juga yang kurang memahami seperti itu. Nah, dari kantor bahasa sendiri Pak, bagaimana melihat ketika pelestarian bahasa Gorontalo ini kurang maksimal, dampaknya seperti apa ini?
5: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bapak-bapak semua yang saya hormati, tadi sudah menyampaikan beberapa poin yang sangat penting. Dan kami dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Bahasa, dan di sini menjadi UPT Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo, merasa sangat bangga bahwa bapak-bapak masih memiliki komitmen kuat untuk melestarikan bahasa Gorontalo. Bahasa Gorontalo kami dan bahasa yang lain ya, bahasa daerah di Gorontalo, ini menjadi salah satu program kerja kami di kantor bahasa untuk pelestarian bahasa daerahnya. Jadi kami sebenarnya sudah memiliki program-program yang secara sistematis setiap tahun kami melaksanakan program-program pelestarian bahasa daerah, yaitu melalui program yang kami sebut namanya revitalisasi bahasa daerah. Revitalisasi bahasa daerah ini dimulai dengan perekrutan guru master atau pengajar utama yang akan mengajarkan bahasa daerah di daerah masing-masing. Dan nanti akan diimbaskan oleh guru-guru utama ini ke guru-guru yang lain yang ada di Gorontalo dan kepada sekolah-sekolah yang mengajarkan bahasa daerah. Selanjutnya nanti akan ada yang kami sebut dengan revitalisasi melalui sastra, yaitu melalui maestro-maestro bahasa daerah yang ada di Gorontalo. Kami memberikan apresiasi melalui kegiatan-kegiatan pengembangan bahasa daerah di sastra dan lainnya. Ada juga kami melaksanakan festival Tunas Bahasa Ibu yang dilaksanakan setiap tahun. Itu melibatkan anak-anak untuk mengapresiasi anak-anak yang masih bisa dan masih senang menggunakan atau melantunkan sastra-sastra bahasa daerah seperti pantun, misalnya kemudian puisi, kemudian pidato dan seterusnya. Itu yang beberapa yang kami lakukan. Selain itu kami juga merekamnya dalam bentuk kamus ya, kamus bahasa daerah yang sudah ada, yang dalam bentuk aplikasi kamus bahasa daerah bergambar, itu bisa diunduh juga aplikasinya. Dan juga kami bekerja sama dengan tokoh-tokoh untuk membuat atau melestarikan kosakata melalui kegiatan perekaman kebinekaan atau korpus-korpus bahasa daerah. Nah, itu banyak yang kami lakukan dan itu sudah sistematis. Hanya memang ini belum bisa berdampak maksimal karena kami keterbatasan jangkauan dan anggaran yang hanya beberapa orang saja yang kami bisa libatkan dan beberapa pihak saja yang bisa dilibatkan dalam waktu-waktu tertentu, tidak bisa secara massal ya. Yang menjadi pemikiran kami selaku pemerintah pusat yang memfasilitasi pelestarian bahasa daerah itu sebenarnya adalah ini belum maksimal dan belum optimal dilaksanakan. Dan belum ada keterkaitan atau keterhubungan kita semua yang menjadi pelaku atau yang menjadi motor penggerak untuk pelestarian bahasa daerah. Dari pihak akademisi sudah ada, ini sudah punya niat untuk membuat jurusan bahasa daerah. Kemudian ada penelitian-penelitian yang dilakukan yang sangat signifikan, yang tentu saja bisa menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan bahasa daerah. Kemudian dari pemerintah daerah juga sudah ada regulasi, kemudian dari legislatif sudah mengusulkan beberapa perda dan lain-lainnya. Nah, ini yang belum ketemu kita semua Bapak Ibu. Bapak-bapak mohon maaf. Kita belum bisa ketemu bagaimana membuat sistematika yang ajak ya, yang rapi sehingga bahasa daerah di Gorontalo ini memiliki dampak masif ke masyarakat. Jadi kita kalau tadi disampaikan oleh Profesor Sulaiman, kita ini sudah banyak melakukan tetapi bentuknya seperti kembang api saja. Jadi meletup-meletup hilang, meletup-meletup hilang. Yang dikatakan Pak Bima itu benar, di sekolah-sekolah itu ada beberapa yang memang bagus gitu. Penguasaan bahasa daerah mereka, pelajaran bahasa daerah, tapi ya selesai di sekolah gitu. Selesai di sekolah dan tidak diimbaskan. Bahkan mungkin ini tadi juga dari Ayahanda Pak Guntur dan Pak Sudirman ya tadi. Iya, menyampaikan memang Pak Sudirman, ya itu bagus sekali, benar. Tetapi apa? Kita tidak akan pernah bisa memaksa ibu untuk menuturkan bahasa daerah ke anaknya. Baik. Kita tidak bisa. Mereka itu punya pikiran berbeda. Oh, saya harus memakai bahasa Indonesia, bahasa ini, gitu. Itu menjadi permasalahan. Betul kata Pak Sulaiman, Pak Sudirman, bahwa ketika anak-anak atau ibu itu menuturkan atau ketika menggendong atau dari hamil misalnya menuturkan bahasa daerah, pasti itu anak-anak itu lahirnya dengan bahasa daerah. Tetapi karena ibu-ibu sekarang di Gorontalo terutama tidak melakukan itu, ya pasti yang dia tuturkan pertama itu bukan bahasa Gorontalo. Dan itu menjadi permasalahan utama kita.
1: Baik.
5: Bahasa Gorontalo bukan lagi menjadi bahasa ibu. Karena baik, ibu sudah tidak menuturkannya kepada anak-anak. Apa yang harus kita lakukan?
1: Ya, Pak Jam-Jam, kita tahan sebentar ya. Ada penelpon ini. Ya, kita coba dengarkan dulu. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Iya, halo. Iya,
6: halo.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Semi di Kabila ya?
6: Iya.
1: Ah, silakan Pak, silakan Pak.
6: Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak-bapak narasumber. Melalui kesempatan ini saya sangat tertarik dengan pembahasan tentang bahasa daerah. Sebagaimana beberapa narasumber mengungkapkan bahwa sudah mulai hilang. Dan saya belum sampai seperti itu, Pak. Belum sampai hilang.
1: Baik.
6: Satu yang menyebabkan kita seperti bahasa kita seakan-akan mulai punah, seperti itu ungkapan masyarakat maupun bapak-bapak dari narasumber. Satu hal yang sering kita lihat terjadi di kalangan masyarakat istimewa, dalam arti tidak guru-guru, ya, dan kita semua, yaitu rasa malu. Rasa malu berbahasa daerah kita sendiri. Apalagi seorang guru berhadapan dengan muridnya, itu Pak Guru yang tetap Melayu. Seperti itu yang saya mengatakan seorang guru malu berbahasa daerah. Dan itu ya, nama ini bapak-bapak dan ibu-ibu di mana saja, di tempat ini merasa malu itu berbahasa bahasa Gorontalo. Padahal kita menginginkan bahwa bahasa kita sudah tidak hilang. Apalagi di rumah.
1: Baik.
6: Maaf, kalau ada kesempatan melalui kesempatan ini, saya ada saran.
1: Iya, silakan Pak.
6: Bagaimana bapak-bapak narasumber sudah mengatakan melalui sekolah. Yang pertama adalah keteladanan kita untuk anak. Ya. Jadi, mohon maaf kepada bapak-bapak narasumber, kita sudah ada akademisi. Nah, menurut saya, apakah boleh bahwa kita menyusun satu buku pegangan guru dulu untuk diajarkan kepada anak di sekolah, di tingkat sekolah. Karena beberapa tingkat sekolah, kalau menyusun, sesuai dengan tingkat sekolah dan kosukar bahasa.
1: Baik.
6: Artinya di sini ada dua, karena kita kalau menyusun ini memerlukan dana yang tidak sedikit, Pak. Kalau boleh, pertama pegangan guru dulu. Paket untuk siswa Ya, boleh dikatakan belum.
1: Baik.
6: Ya, mudah-mudahan sebentar ada undang-undangnya bisa mengizinkan kita semua untuk menyusun buku pegangan daripada pengajar. Demikian, terima kasih.
1: Iya,
6: assalamualaikum kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asemi di Kabila ya. Tadi ada dua catatan yang disampaikan ya. Yang pertama terkait dengan rasa malu berbahasa daerah, dan kedua apakah bisa dari mungkin pemerintah ya menyusun buku, menyediakan buku pegangan untuk para guru untuk bisa mengajarkan bahasa Gorontalo di sekolah. Untuk yang pertama ya, rasa malu berbahasa daerah, saya minta tanggapannya dari Pak Guntur Pakaya selaku budayawan. Silakan Pak Guntur.
7: Oh ya, aduh Allah, malah aduh gemodupo itu isehat ya tuh saat ini. Watia mungkin sedikit saja ya, karena sudah banyak diulas, disampaikan oleh para narasumber tadi. Saya mungkin poin-poin yang bisa dikolaborasikan dengan penyampaian narasumber yang lain. Yang pertama, bahwa kita ini adalah masyarakat adat. Filsafat adat kita itu digali dari intisari bahasa kita, bahasa daerah Gorontalo. Adati hula-hula atau sara'at, sara'at hula-hula atau Qur'an atau kitabul. Adat bersendikan syarat, syarat bersendikan tafsir. Jadi itu dia. Pertama itulah bahasa daerah, ya. Baru terjemahannya. Oleh karenanya, menurut saya bahwa adat ini perlu dipelihara, dilestarikan oleh bangsa daerah Gorontalo. Karena zaman mulai wolo pak, proses-proses adat tidak bisa dibawa dalam bahasa selain bahasa daerah kita sendiri. Oh gitu ya. Sekarang ini topik ini bahasa Gorontalo itu terancam akan punah. Ya kita patut ikut khawatir bersama. Karena kondisi kekinian. Ondo-lando kan. Baru di lingkungan kita sendiri, di lingkungan keluarga kita sendiri, anak, cucu, mai hilang bahasa lor, ulon dalu, daerah kita. Nah, bagaimana, cara atau strategis-strategis yang akan dibangun untuk menjaga kelestarian ini? Alhamdulillah, tadi dari akademisi sudah ada langkah-langkah. Dari anggota DPRD khususnya dalam khusus yang menangani ya regulasi itu begitu bersemangat dipimpin oleh Pak tadi narasumbernya Pak Tudung Bano ya, sangat sangat luar biasa. Enggaknya ini yang kedua. Kalau kami kaitkan dengan apa yang disampaikan Pak Kono tadi, itu ada yang masih bisa relevan untuk kita gali kembali mempertahankan bahasa ini. Antara lain misalnya pada pelaksanaan akad nikah. Nah, gimana? Dulu itu pelaksanaan akad nikah tidak ada bahasa Indonesia, bahasa Hulunya. Bahasa Gorontalo iya. sekarang sudah tidak lagi. Kita ini otonomi daerah, bro. Kita kan punya kekuatan sendiri, ya. Ini bila mana tamu ngat kaji bahasa-bahasa Indonesia pernah dulu itu. Kearifan lokal kita itu kan kita jaga.
1: Ya, sekarang artinya kita tidak hanya di lingkungan pendidikan saja Pak ya, tapi juga di sisi keagamaan juga ya bisa dilestarikan untuk bahasa daerah ini.
7: Dilestarikan banyak. Misalnya pembinaan-pembinaan pengantin itu kan ada di kantor urusan agama.
1: Iya.
7: Coba mulailah mereka dengan bahasa daerah di situ. Jangan melulu bahasa Indonesia, bahasa daerah. Karena rumah tangga nantinya itu kan akan juga dilaksanakan pernikahan, apakah secara adat dan lain sebagainya, itu akan menggunakan bahasa daerah. Ya, dia banyak hal yang perlu. Yang ketiga, tadi kan ada muatan lokal. Saya kira ini upaya pemerintah untuk melestarikan dan mempertahankan ini. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu. Nah, tentunya antara lain, misalnya masih dilakukan ini penguatan ini, ya harus orang-orang yang punya kompetensi di situ. Ngololemo, tahemongohi mata pelajaran bahasa daerah Luhulondalo.
1: Nah, tenaga pengajar
7: tidak paham dengan. Nah, ini yang perlu direvisi di Perda itu menurut saya.
1: Baik.
7: Ini perlu.
1: Baik ya. Cukup itu, Pak Guntur ya. Kita dibatasi oleh waktu ini masih ada sekitar 13 menit. Untuk 10 menitnya kita akan bagi untuk closing statement. Masih ada sekitar 3 menit ya untuk pertanyaan dari Pak Asemi tadi di Kabila. Ini rasa malu berbahasa daerah di lingkungan sekolah di para guru. Pak Bima, bagaimana Pak? Apakah ini mayoritas ya terjadi di lingkungan sekolah Pak di antara para guru?
4: Ya, kalau untuk para guru juga ya, saya karena seperti yang saya katakan tadi bahwa sekolah Litorang ini kalau untuk siswa itu memang 80% itu siswanya itu pendatang dan pengguna bahasa Jawa yang sangat-sangat
1: kental.
4: Sangat kental. Bahkan saya pernah berceletuk kepada siswa-siswa, saya bilang itu betul-betul adalah sekolah to Jawa karena ta hipo bisa lo beti dipakai bahasa lo Jawa di duduk beti teh mo bahasa lo Londalo. Dan itu untuk di murid-muridnya. Terkait guru-gurunya juga terkait guru-gurunya karena kami hanya berjumlah sedikit karena ini juga sekolah swasta, sama juga terkait guru-guru. Guru-gurunya juga itu sekitaran 70% itu ada yang pengguna bahasa Jawa yang cukup aktif. Nah, ketika saya walaupun mereka dengan bahasa Jawa mereka, tapi ketika saya berbicara dengan mereka kadang juga saya menyelipkan dengan bahasa-bahasa Gorontalo. Karena ada beberapa juga guru-guru yang menggunakan bahasa Gorontalo dan juga orang Gorontalo, tapi dengan begitu mereka yang aktif dalam menggunakan bahasa Jawa juga sedikit paham karena suka cukup lama berada di Gorontalo, mereka sudah bisa bisa berbaur dengan bahasa Gorontalo yang ada. Maka untuk yang asli Gorontalo, saya aktif dalam menggunakan bahasa Gorontalo karena melihat tidak adanya mapel muatan lokal sehingga pembiasaannya cukup dengan hal-hal yang demikian. Seperti
1: baik.
4: Itu.
1: Baik Pak Bima dan pendengar ya. Terima kasih tadi Pak Asemi tadi sudah menyampaikan pertanyaan. Masih ada satu pertanyaan ya, kita berikan kesempatan kepada Pak Jam-Jam sekaligus dengan closing statement-nya. Kita masih ada waktu sekitar 8-9 menit untuk kelima narasumber kita. Saya kembali ke Pak Jam-Jam. Tadi Pak ada pertanyaan, apakah bisa pengadaan buku pegangan untuk para guru? Apakah ini sudah juga dilakukan oleh Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo Pak? Dan sekalian juga dengan closing statement-nya. Silakan 1,5 menit.
5: Ya, terima kasih. Alhamdulillah kami sudah menyusun buku pegangan untuk SD yang muatan lokal dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu pendekatan yang kami pakai adalah pendekatan pengajaran bahasa komunikatif ya. Dan sudah ada kurikulum, kemudian ACP dan modulnya. Jadi tinggal diterapkan dan tinggal melatih guru-guru yang akan melaksanakan pembelajarannya. Karena kami ingin pembelajaran bahasa Gorontalo ini dilakukan dengan profesional, jadi tidak asal-asal. Jadi kami berharap pemerintah daerah nanti melalui KGTK dan juga Dinas Pendidikan akan melakukan mekanisme pelatihan, perekrutan, dan pendampingan untuk pengajaran bahasa Gorontalo ini di semua sekolah. Dan semua buku, pengadaan bukunya juga bisa dilakukan untuk semua sekolah, mungkin bisa menggunakan dana BOS, sehingga secara massal dan masif bahasa Gorontalo ini bisa kita ajarkan bersama-sama. Dan insya Allah ini akan berdampak dengan langsung, dan akan kita melihat dampaknya dengan waktu yang cukup tidak lama. Gitu.
1: Demikian. Baik. Baik ya, saya ke Pak Sudirman Kono. Silakan Pak Sudirman untuk closing statement-nya, Pak.
8: Baiklah, terima kasih. Saya tutup dengan filosofi bahasa menunjukkan bangsa, menjaga dan merawat bahasa Gorontalo bukan sekadar merawat kata-kata, tetapi menjaga jati diri, kehormatan, dan marwah leluhur masyarakat Gorontalo agar tidak hilang digilas zaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, baik. Ya, terima kasih Pak Sudirman ya. Dan saya ke Pak Guntur. Silakan Pak Guntur untuk closing statement-nya, Pak.
9: Ya. Monggo ditimoli. Dia paralu molito momo bahasa Lugunta. Ini adalah identitas kita masyarakat adat Gorontalo. Ini adalah kekayaan masyarakat Gorontalo. Gorontalo dikenal di mana-mana, antara lain dengan bahasanya. Bahasa ini itu bahasa yang ditinggalkan oleh leluhur kita sejak abad ke-15, 16, bahasa ini sudah leluhur kita sudah menggunakan. Oleh karenanya, mari adik-adik sekalian, monggo ditimoli, dan alhamdulillah kami di setiap turun ke sekolah-sekolah sebagai tenaga budaya itu memberikan pemahaman untuk sama-sama kita menjaga bahasa era Gorontalo yang kecil. Waduh Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guntur. Saya ke Pak Bima sebelum ke Pak Sulaiman. Silakan Pak Bima untuk closing statement-nya, Pak. Mungkin ada sedikit tanggapan juga dari tadi penyampaian Pak Jam-Jam ya. Di tingkat SD sudah ada buku panduan atau pegangan dari para guru yang sudah dibagikan seperti itu. Silakan Pak Bima.
4: Ya, closing statement-nya saya itu cuman penuh harap. Semoga di lingkungan SMK dan juga sederajat terkait muloknya ini semoga bisa diaplikasikan juga, karena siapa tahu dari Mongoditi Moli yang di SMA, SMK, dan MA itu dapat memiliki ide-ide cemerlang dengan menggunakan teknologi untuk dapat menyebarluaskan lagi terkait bahasa Gorontalo ini. Hanya itu saja.
1: Baik. Baik ya, dan terakhir ya, saya ke Pak Sulaiman Bouti. Silakan Pak Sulaiman untuk closing statement-nya, mungkin juga penegasan ya, bagaimana komitmen dari kalangan akademisi untuk memperjuangkan adanya perubahan ataupun perubahan terhadap regulasi yang sudah ada saat ini untuk kemudian ke depan terus diperkuat dan pelestarian bahasa Gorontalo semakin baik ke depan. Silakan Pak Sulaiman.
2: Baik, satu, rasa malu itu tidak ada. Itu hanya, kalau baca tulisan saya yang hari Jumat kemarin, itu inferioritas semu, perasaan orang-orang yang gini aja, nggak ada itu, tidak ada. Setelah kita riset, itu bukan rasa malu. Orang-orang yang merasa malu, yang menuduh, kalau saya menyebutnya tuduhan rasa malu, kita tidak ada rasa malu itu. Nanti kita diskusi lagi selain itu. Kemudian yang soal kedua, soal daripada kita ngasih buku pegangan dan lain-lain sebagainya, kita dalam revisi perda itu kita berencana untuk mengcopy sebagaimana yang menduplikasi sebagaimana yang dilakukan oleh daerah-daerah lain seperti bahasa Sunda yang Pak Sudirman bilang, Sunda Bugis, Makassar, mereka itu ada sekolah, sekolahnya itu bukan cuma mulok yang integratif, tapi harus ada mata pelajaran berdiri sendiri. Mata pelajarannya adalah bahasa Gorontalo. Nah sekarang persoalannya adalah, adakah sumber daya manusia, adakah kurikulum? Maka kami dari UNG merencanakan untuk mendirikan program studi pendidikan bahasa Gorontalo di tahun depan. Hubungannya apa yang membuat kami harus mendesak revisi PERDA? Karena kementerian tidak akan membuka upaya ini, yakni pendirian prodi, kalau tidak ada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, gitu. Baik. Nah, sekarang upaya-upaya kita ini selama ini sebenarnya bukan grafik menurun ini, upaya pelestarian ini, tapi kita menyadari bahwa kita sementara menanjak dengan saya bilang tadi soal kembang api itu, dan kita sudah berada di titik evaluasi, sepertinya kita harus melihat bahwa terlalu capek kita di sini, dan akhirnya maksudnya capek ada hasilnya juga, dan kemudian kita upgrade ini, upgrade ke sesuatu yang seperti daerah-daerah lain yang diimpikan oleh kita semua. Sehingga Pak Bima akan menjadi pengajar bahasa Gorontalo dengan menggunakan aksara Arab Pegon misalnya, karena di Merauke itu kan bukan aksara Latin. Nah ini kekayaan-kekayaan kita itu. Jadi upaya-upaya ini akan menjadi urusan-urusan kita semua, termasuk di dalamnya Bung Andre, sistem penulisan ini juga. Sistem penulisan ada NTND, NTH, itu akan diatur dalam revisi Perda, yang kemudian itu nanti akan menjadi acuan kita, semacam EYD lah. Iya. Bagaimana kita kalau misalnya menulis bahasa Indonesia, kalau misalnya tidak ini ya Pak Bima ya, kalau misalnya tidak ada ejaan, oke lah kalau misalnya nantinya ejaan yang kita tawarkan itu akan menjadi sesuatu yang bisa saja berubah nanti, tapi ini trennya sekarang bagaimana? Tren seperti bahasa Indonesia kan ada ejaan Suwandi, kemudian ada ejaan Rama, kemudian ada ejaan, berproses dia nanti. Nanti akan berproses. Baik. Jadi mungkin sekalian dengan closing statement saya, Bung Andre, iya, bahwa lagi, doakanlah kami dan tolong bantu kami, karena urusan pelestarian bahasa Gorontalo ini bukan hanya urusan yang hadir di dalam Zoom ini, dan termasuk Pak Asem yang memberikan sumbangan pikiran tadi, tetapi urusan kita semua, siapapun dia, orang, apakah dia orang Gorontalo atau misalnya orang Bugis yang sudah hidup di sini, apalagi orang Bugis yang sudah hidup di sini, orang Jawa yang sudah hidup di sini, orang Bali yang sudah hidup di sini, karena kita ini sudah plural ya, Pak Andre ya. Iya. Jadi siapapun dia yang sudah ada di Gorontalo, maka marilah kita cintai bersama budaya lokal yang ada, karena kita mempunyai semangat membangun negara melalui desa, melalui lokal gitu. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sangat menarik ya. Terima kasih Pak Jam-Jam ya, Pak Suleman, Pak Bima, Pak Guntur, Pak Sudirman Kono, terima kasih sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Tadi juga Pak Asemi sudah bergabung melalui telepon, terima kasih. Dan saya Andrianto Sanga atas nama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
7: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
6: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
8: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit.

0: sebagainya.
1: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
2: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
3: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
1: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

0: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami, Halo RRI.
1: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Untuk siang hari ini kita kembali di program Halo RRI di hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Dan tentunya untuk Anda, kami membuka kesempatan yang ingin menyampaikan aduan ataupun keluhan terkait dengan masalah yang ada di sekitar Anda mengenai pelayanan publik, kondisi infrastruktur yang rusak. Bisa Anda sampaikan di 0821-9664-8664. Kami nantikan sampai di jam 11 siang nanti.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
1: Ya pendengar, jam 10 lebih 10 menit saat ini. Silakan untuk Anda ingin bergabung di 0821-9664-8664. Kami berikan kesempatan untuk Anda menyampaikan aduan ya di program kali ini ya. Dan mungkin ada aduan yang belum sempat terjawab juga di pekan lalu. Kami akan coba terus dari tim Halo RRI untuk menghubungi pihak-pihak terkait untuk mendapatkan tanggapan langsung ya. Pendengar, Anda bisa terus update informasi di pagi ini ya di rri.co.id. Satuan Samapta Polres Purwokerto meningkatkan pemantauan keamanan di sejumlah pusat aktivitas masyarakat melalui patroli rutin yang berlangsung hari Sabtu 8 Agustus 2026 malam. Patroli ini menyasar sejumlah lokasi yang dinilai ramai menjadi tempat berkumpul dan beraktivitas masyarakat, yakni di wilayah SPBU ya, Duhiada, Lapangan Ormas Marisa, serta kawasan Pantai Pohon Cinta Marisa. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, sekaligus juga memastikan kondisi lingkungan tetap aman dan juga kondusif. Di lokasi yang didatangi, personil Samapta turut memberikan himbauan kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dan juga meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya gangguan Kamtibmas. Selain pemantauan, polisi juga melakukan pengaturan arus lalu lintas di ruas jalan Trans Sulawesi, khususnya di kawasan komplek Lapangan Ormas Marisa. Pengaturan ini mendengar dilakukan untuk memastikan aktivitas kendaraan tetap berjalan lancar, tertib dan aman ya, terutama pada malam hari ketika aktivitas masyarakat masih berlangsung. Ikuti informasi lengkapnya di rri.co.id. Pendengar, silakan untuk aduan Anda bisa sampaikan di 0821-9664-8664 ya. Anda yang mungkin ada aduan terkait dengan jalan rusak atau

pun juga pelayanan publik yang tidak maksimal, silakan Anda bisa sampaikan, kami akan hubungi nanti pihak atau dinas terkait untuk mendapatkan solusi ataupun tanggapan ya. Pagi ini juga Anda bisa bergabung di live Facebook RRI Gorontalo, Anda bisa juga sampaikan aduan di sana ya.

Ya pendengar, masih ada waktu untuk Anda sampai di jam 11 nanti yang ingin bergabung di 0821-9664-8664. Ya, kita akan nantikan untuk Anda. Kami akan kembali setelah yang satu ini.

0: peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana, salah satunya adalah dengan menyiapkan tas siaga bencana atau TSB. Tas tersebut memudahkan saat evakuasi dari lokasi bencana menuju tempat yang lebih aman. TSB berisi barang-barang pokok yang penting dan wajib ada ketika sebuah bencana atau kondisi darurat terjadi sesuai kebutuhan masing-masing anggota keluarga, yaitu surat-surat penting seperti akta kelahiran, ijazah, surat kendaraan, kartu keluarga, dan lain-lain. Pakaian untuk 3 hari termasuk selimut, handuk, dan jas hujan. Makanan ringan dan tahan lama seperti mie instan, abon, coklat, biskuit, dan lain-lain. Air minum yang setidaknya dapat mendukung kebutuhan selama 3 hari, obat-obatan pribadi atau umum, alat bantu penerangan seperti senter, lilin, korek api, dan sebagainya. Jangan lupa siapkan uang tunai dalam tas untuk bekal selama kurang lebih 3 hari. Peluit sebagai alat bantu pertolongan, masker sebagai alat lindung pernafasan, dan perlengkapan mandi.
1: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
2: Ya, pendengar, gedung program hasil terbaik cepat atau PHTC yang ada di MTSS Bahrul Ulum Batu Daa Pantai siap dimanfaatkan sebagai sarana penunjang proses pembelajaran. Peresmian ini berlangsung di gedung indoor MTSS Bahrul Ulum Batu Daa Pantai, Kecamatan Batu Daa Pantai, Kabupaten Gorontalo, hari Jumat lalu, dan acara peresmian ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Gorontalo Haja Ida Saidah, Bupati Gorontalo Haji Sofian Puhi, juga PLT Kakanwil Kemenag Provinsi Gorontalo Haji Mahmud Bobihu, Kapolres Gorontalo, dan juga Pengawas Madrasah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, dan lainnya. Pembangunan gedung ini juga merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memperkuat kualitas sarana dan juga prasarana pendidikan, ya. Program ini juga, pendengar, merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan pada madrasah termasuk juga madrasah swasta. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Iswat Abdullah Pakaya menyampaikan bahwa pembangunan gedung ini merupakan langkah strategis untuk mendukung transformasi pendidikan madrasah agar semakin berkualitas dan berdaya saing. Ia menambahkan pembangunan ini juga merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Agama dan juga Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bentuk sinergi pemerintah untuk menghadirkan fasilitas pendidikan yang lebih representatif, ya, tentunya untuk menunjang proses pembelajaran. Kami masih menantikan untuk Anda yang ingin bergabung di pagi ini, ya, untuk menyampaikan aduan terkait dengan pelayanan publik atau juga sarana publik yang rusak. Bisa Anda sampaikan, ya, di 0821 9664 8664.

Pendengar pagi ini Anda bisa terus juga dengarkan kami di streaming Era Digital. Juga Anda bisa ikuti untuk update informasi di portal resmi kami rri.co.id. Ya, masih terus dengan aktivitasnya di hari Senin ini ya. Semoga aktivitasnya masih berjalan lancar pendengar. Kami akan kembali untuk Anda di program Halo RRI.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga.
0: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Lagu dari Bruno Mars, pendengar ya, sudah pukul 10:30 saat ini. Masih kembali kita di program Halo RRI. Masih ada waktu untuk Anda ingin bergabung sampai jam 11 nanti ya. Line telepon 082196648664 ya. Di beberapa waktu lalu juga masih ada aduan yang kami terima dan belum terjawab ya. Dari Pak Mansur Dali di Gorut ya. Itu longsor di bendungan dekat SDN Boalemo 19 meter ya. Ya. Ketinggian longsor ini juga kami sudah hubungi 3 kali namun tidak ada respon juga ya dari pihak terkait. Silakan untuk Anda aduan terkait dengan pelayanan publik dan juga sarana prasarana publik yang rusak ya, mulai dari jembatan, jalan ataupun juga penerangan yang bermasalah, atau Anda yang ada akses layanan pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang tidak maksimal, bisa Anda sampaikan di sini. Kami akan carikan solusi dengan menghubungi pihak atau dinas terkait ya, untuk mendapatkan tanggapan langsung. 0821 ataupun juga di Facebook ya, RRI Gorontalo, bisa Anda sampaikan di live siang hari ini ya. Kita masih nantikan untuk Anda sampai di jam 11 nanti.

0: Pendengar seksi bimbingan masyarakat Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo melaksanakan kalibrasi arah kiblat di Masjid As-Solihin Desa Pilobuhuta Kecamatan Batudaa untuk memastikan ketepatan arah kiblat sebagai pedoman pelaksanaan ibadah sholat. Tentunya kegiatan ini dipimpin Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Haji Irfan Ismail bersama jajaran Seksi Bimas Islam. Pengukuran dilakukan menggunakan metode hisab dengan memanfaatkan peralatan yang telah terstandar untuk memperoleh hasil yang akurat. Hasil kalibrasi ini menjadi acuan dalam menentukan arah kiblat, sekaligus juga pendengar untuk pedoman pembangunan mihrab dan juga penataan saf salat agar sesuai dengan arah Ka'bah ya tentunya. Kepala Seksi Bimas Islam Haji Irfan Ismail mengatakan layanan kalibrasi arah kiblat ini merupakan salah satu bentuk pelayanan keagamaan yang secara rutin diberikan Kementerian Agama kepada masyarakat. Menurutnya, ketepatan arah kiblat ini menjadi bagian penting untuk mewujudkan kenyamanan dan juga keyakinan umat Islam saat melaksanakan ibadah. Kita sudah ada penelpon di siang hari ini, ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa ini, Pak?
1: Pak Semi.
0: Pak Semi di Kabila. Silakan Pak Semi.
1: Ya, hanya nak kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menghimbau, mengingatkan. Ada dua yang saya ingatkan, belum mampu. Pembuang sampah dan pembakar. Karena yang membuang sudah tidak ada di situ, pembakar tidak ada di situ, sering dibakar di pinggir jalan. Watia bomo menghimbau, kalau membakar tak dijaga, sangat-sangat berbahaya sekarang. Jangan nanti tilumbila mawa upatato lamalai lai tertul. Belum mampu mengotata mengoblawan belot dilopo bubelelotasi sekitar yang dibakar itu kira-kira bagaimana. Juga mengganggu kendaraan karena sudah pernah saya ungkapkan ini, yang membakar sampah di pinggir jalan sangat berbahaya
0: ya,
1: terutama pengguna jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Asemi di Kabila ya. Ini Pak Asemi juga menghimbau untuk warga ya agar sampah itu tidak dibakar sembarangan. Kalaupun ada yang ingin membakar sampah itu dijaga ya. Jangan ditinggal saja karena ini rawan ya musim kemarau, betul sekali Pak Asemi. Ini rawan terbakar untuk sekitar ya, mungkin juga ada di daerah tempat pembakaran sampah itu kalau misalnya ditinggal tidak diawasi tentunya akan berisiko untuk merembet apinya begitu Pak Asemi. Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI ya. Kami masih menantikan untuk Anda, silakan di 0821 9664 8664 kita masih akan kembali untuk Anda.

0: Ya, pendengar lagu dari David Bayu dengan Tembok ya. Kita sudah ada penelpon kembali bergabung di siang hari ini ya. Ya. Halo.
1: Halo.
0: Ya. Dari Ibu siapa ini? Mohon maaf.
1: Dari Ibu Ana.
0: Iya, Ibu Ana di mana Ibu Ana?
1: Ini saya mau lapor soal kejadian yang saya alami di rumah sakit Alisabu. Halo?
0: Iya, silakan.
1: Di mana saya mau antar sampai mama? Mau antar sampai mama di rumah sakit lain. Jadi saya itu dari rumah sakit Otanaha baru mau antar sampai mama di Alisabu. Cuman pas saya papasan ojol, ternyata itu ojol tidak boleh masuk di dalam area itu. Jadi ada beberapa bentor di situ yang tidak bakase, katanya zona merah. Yang saya pertanyakan, itu memang sudah ada aturan yang dari pihak rumah sakitnya atau bagaimana? Masa yang sampai mama kan di situ kan tidak bisa berjalan, lagi sakit. Masa harus berjalan dari depan rumah sakit ke depan jalan sana di area pos satpam sana? Kan tidak mungkin, dia lagi sakit. Jadi saya bilang ke ojolnya masuk saja, tidak apa. Saya juga sudah tanya ke pihak security, katanya boleh masuk. Cuman memang yang bapak-bapak di area situ yang
0: mangkal ojol, di situ ya,
1: yang bukan ojol itu melarang.
0: Okay.
1: Malah saya mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari bapak-bapak itu. Jadi saya pertanyakan apakah itu memang sudah ada aturan untuk ojol-ojol yang memang tidak bisa masuk di area-area rumah sakit.
0: Baik.
1: Kasian orang-orang yang sakit harus jalan kaki sampai ke depan untuk naik bentor yang memang ojolnya sudah dipesan. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Ana yang sudah bergabung di kesempatan kali ini ya. Kami akan coba hubungi untuk pihak terkait ya mengenai zona merah di kawasan rumah sakit Alisabu itu untuk apa namanya ojek online ya, itu tidak bisa masuk mengantar sampai ke dalam, katanya cukup menunggu di pintu gerbang. Biasanya juga saya pernah mengalami seperti ini ya. Ya, baik, kita masih nantikan untuk telepon selanjutnya setelah Ibu Ana 082196648664 ya, yang ingin bergabung silakan ya. Sudah ada penelpon yang tersambung 082196648664 ya, untuk aduan lainnya silakan.

0: Ya, dari Ibu Mauce, silakan Ibu Mauce.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekedar mengingatkan ini, sekedar mengingatkan untuk kita semuanya sebagai warga negara Indonesia, kan ini hari katakanlah tinggal 6 hari. Bagi siapa yang belum mau masuk ke daerah putih depan rumah, tolong dipasangkan, tolong dipasok, karena ini suatu penghargaan kepada tanah air kita sebagai merdeka dan merdeka, dan sebagai penghormatan kita untuk pada saat itu perebutan kemerdekaan memang dengan semangat sampai titik
0: darah penghabisan. Baik.
1: Dan sebagai penghormatan juga, penghargaan juga kepada pahlawan-pahlawan yang telah dahului kita.
0: Terima kasih Ibu Mauce sudah bergabung di siang hari ini. Kita akan kembali untuk Anda, tetap bersama kami di Halo RRI.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Enggak, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Ya, pendengar, masih kembali kita di program Halo RRI. Sudah pukul 10.46 saat ini ya. Kita sudah menerima ada dua aduan yang di siang hari ini.

0: Baik, mendengar, kita saat ini sudah tersambung dengan Pak Burhan Ismail, Kepala Kesbang Pol Provinsi Gorontalo. Ya, ya. Assalamualaikum, selamat siang, Pak Burhan.
1: Iya, selamat siang.
0: Iya, Pak Burhan, ini juga ada penelpon yang sudah bergabung di program Halo RRI yang menyampaikan masih ada banyak warga juga yang kurang berpartisipasi untuk momen 17 Agustus ini dengan memasang bendera. Mungkin dari Kesbang Pol sendiri untuk imbauannya ke masyarakat, silakan Pak Burhan.
1: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa semua warga masyarakat Gorontalo, khususnya yang ada di Kabupaten Gorontalo, untuk rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini. Sejak tanggal 1 Agustus, pemerintah pusat dan melalui Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan edaran terkait dengan imbauan untuk memasang bendera merah putih di seluruh wilayah. Dan kami itu telah memulai sejak tanggal 1 kemarin edaran ke semua perangkat daerah, termasuk sampai ke tingkat desa, bahwa dihimbau seluruh warga masyarakat untuk memasang bendera dan umbul-umbul di depan rumah masing-masing. Khusus untuk peringatan 17 Agustus nanti yang dilaksanakan dalam bentuk pengibaran bendera acara hari kemerdekaan ini, saat ini kita sementara melakukan pemusatan latihan untuk anak-anak paskibraka kita. Nah, kembali untuk himbauan pada seluruh warga masyarakat memasang bendera, bahwa kita hari ini tidak dituntut untuk mengangkat senjata berperang, tapi bagaimana cara kita untuk menghargai pahlawan yang telah memerdekakan bangsa ini dengan memasang bendera di rumah masing-masing. Saya kira edaran atau himbauan kami sudah sampaikan, baik itu ke pemerintah kecamatan sampai dengan tingkat desa. Saya kira itu.
0: Baik, terima kasih Pak Burhan sudah bersama kami di siang hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Pak.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik. Ya. Pak Burhan Ismail, mendengar, Kepala Kesbang Pol Provinsi Gorontalo, untuk saat ini kita masih ada waktu beberapa menit ke depan. Silakan Anda bisa bergabung kembali untuk menyampaikan aduan terkait dengan pelayanan publik ataupun juga kondisi infrastruktur di sekitar Anda.

0: Baik pendengar, untuk Anda di siang hari ini kita cukupkan untuk program Halo RRI. Dan untuk aduan yang kita terima di siang hari ini belum sempat terjawab ya. Kami akan tampung dulu ya untuk Anda pendengar. Dan kita akan coba dari tim Halo RRI untuk kembali menghubungi pihak terkait untuk bisa mendapatkan tanggapan. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di line telepon siang hari ini, juga sudah menyaksikan live di Facebook RRI Gorontalo. Tetap bersama kami, setelah ini kita akan ikuti informasi berita berbahasa daerah Gorontalo. Saya Azhar Yusuf dan juga gatekeeper Fajar, mengucapkan terima kasih untuk Anda semuanya, tetap bersama kami di Pro 1.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tolondalo, Butiapolima Bandobandalo, Habali lo Hulondalo, Habali Uiwalia, Metolipundo Butia, Tehas Dindanialwatia, Ta Mupotunggulolo Ia. Mengudlawa mengutato, Pamalenda Kabupaten Bualemo melolantu mai u pembangunan lio kampung nelayan Merah Putih topoh Wayama Pante. Iwakili li Bupati to Bualemo Lahmudin Hambali lo otanggulai huta u pembangunan lio masa dia. Wau mahu akalaja lio to desa Olibu, to desa Bubaa, wau to desa Limbatihu. Ode lomuhelualu kampung nelayan Merah Putih ume bonguto Bualemo. Harapuolio kampung nelayan Merah Putih buti umai moporo dawo ekonomi tohu ngola iyati tobihu deheto. Karaja liolo kampung nelayan Merah Putih buti pou pohuna hungayo bilato wau uwe wolio mau uwo luoto Bualemo. Odito olo tapo pokalaja lio buti musila iya tilo Bualemo alihu napa ati lo umomongu buti ola mitalo la iya ti.
1: Ayua. Ayua merupakan karakter kepribadian yang rendah hati, ramah dan lembut. Sifat kedermawanannya tulus tanpa pamrih dalam bentuk apapun, kecuali hanya untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sederhana dan siap berkorban untuk kepentingan umum. Pemaaf dan tidak dendam, sebab dendam hanya mendatangkan ketidakbahagiaan dalam hati sanubari. Sejarah membuktikan antara Pohala Ahulondalo, negara Syarikat Gorontalo, dan Pohala Alimutu, negara Syarikat Limboto, bermusuhan beratus tahun hanya karena dendam kesumat yang turun-temurun. Namun, permusuhan ini reda karena hati bida'a atau Khatib Agung Eato dari Gorontalo dan Jogugu atau Patih Popa dari Limboto telah mengkampanyekan betapa pentingnya sifat pemaaf.
0: Odu olo ito nonggo lamiati atau bali ubah bahasa lo Hulondalo. Pasukan pengibar bendera pusaka mielo paskibraka to pohuato mahebayangolio to penginapan Arapah to Marisa. Kepala lo Badan Kesatuan Bangsa wau politik to pohuato Ruslan Samadi lo otanggulai timongolio paskibraka buti mamehe ajario lio umali rukunu padikio lio tohuhutu wawololo umotolo bangusa boli mahe bayangolio alihumali moe ato umobarisi timongolio buti mamopokolabu bandela wawolo mamopolahe bandela to tanggal 17 Agustus utalu-talu buti. Paski braka buti dulu pula limo lolota. Ulon do siko-siko lawalo tole anggota lo SMA wau SMK to pohuato. Uma pilala saya lio umo pokolabu bandela to upasala proklamasi.
2: Tahuda lo mongo panggola. Hiam bola bongo mola pidungio. Dila tamo omahulungo de bolo tau.
3: Sedangkan kelapa menjatuhkan daunnya tidak mencapai langit, apalagi manusia. Artinya punya batas kemampuan.
0: Oduolo itu nonggolamnya tia tua bali ubah bahasa lo Hulondalo. Gorut lipu u ohiango to umo polai ahasil lo pahangga to Hulondalo. Ikabit perkebunan to dinas peternakan wa perkebunan provinsi Rina Agustina Tayeb lo otanggulai gorut beti motanggala o ayua umot nata hitumula wa olo utilo mumula lo hihilao i utie musipo odahalo alihumot nata pahanga wau mai moolai ati napulo. Pamalenta provinsi, may mapalaya hasil nilo pahanga. Wow mamo dahab boli mamo pemulo loa olo. Mopo odata hasil di lo pahangga beti, mai mo olai ati la pulo mongotani, sabu mo data tahi popohuna lo pahangga. Wa olah beti musi dahalo totu tumulio, alihu pahangga tata puwoluoluo utanggulalio ketahanan pangan lokal.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Bo odelo hele wauhu hemo. Wanulala ngomola, mela duduluo.
2: Seperti udang dan kepiting, jika dibakar, keduanya merah. Artinya, sama saja jeleknya.
0: Oduolo itu longgola miati atau habali bahasa lo hulondalo. Eleponu wade-wade to polo dulahe. Pertanian to umohelungolo lo kecamatan to kabupaten lo hulondalo, dilama lo susah mo otaputaluhu. Sabu mawo luo utanggulalia sumur suntik umasila dialo pamalenda. Ipon yulu lo pertanian roman tondayu lo otanggulai sumur suntik beti debo mai mo otame olomongo tani. Sabu taluhu todutula mai loti. Isumur suntik beti ma pohu-pohuna ode lembo alo mongotani. Uma mo tataya de mo potolohu taluhu ode pangimba. Tunggu lo.

0: hitamlah jadinya. Artinya, perbuatan jahat pasti ada balasannya.
1: Aduh Allah, itu longgola miyati atau habali ubah bahasa loh, londah loh. Dabo, maapucu, tanu mahabali puliti yo. Pamalenda provinsi, mai mohu ila uolo umadlo wali pohoram li porosiden. Utanggula lio bantuan stimulan perumahan swadaya mialo BSPS. Iti gubernur Gusnar Ismail lo utanggulai pamalenta provinsi ma aawota wolo pamalenta to pusat. Wau pamalenta to kabupaten kota. Alihu BSPS beti ma hua oni imatia lo la iyanti. Sambu bele u potimoyala buti musipatuti tohu ngolo ungala. BSPS buti de dilabo mai mopo opio he bele. Dabo olo mai mohenga la yati umai mokala jahuyula he luma wau hulunga.
2: Lumanu lomo panggola.
3: Bo odelo isi riki. Odi tomola odia mai. Malo di duo taripu lio.
4: Seperti setrika kesana kemari tanpa mengenal waktu, artinya keluyuran.
1: Mengundula awa mengotato tanubo o odimola uma pilopo sambe uma ilamiatia to hianga botia. Insya Allah foli de modudunga ya to hianga peendamai.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo untuk saat ini pukul 11 lebih 19 menit. Pendengar, bangkai tikus yang berserakan di jalan, mungkin ini kita melihatnya sebagai pemandangan yang biasa gitu, yang terlihat hampir setiap harinya ya. Hewan pengerat yang mati setelah tertabrak kendaraan ini biasanya dibiarkan begitu saja hingga mengering atau dibersihkan petugas maupun masyarakat. Namun kondisi ini ternyata tidak boleh disepelekan, pendengar. Selain mengganggu kebersihan dan kenyamanan pengguna jalan, bangkai tikus ini ternyata berpotensi menjadi salah satu sumber paparan bakteri Leptospira, penyebab penyakit leptospirosis ya. Praktisi bisnis lingkungan Bang Sap ini di akun Instagramnya menyampaikan video edukasi, yaitu dalam penjelasannya ia menyebutkan ancaman tikus tidak hanya berasal dari kontak langsung seperti gigitan. Tikus dapat membawa bakteri Leptospira yang dapat ditemukan pada ginjal hewan tersebut dan dikeluarkan ke lingkungan terutama melalui urin gitu ya. Menurutnya bangkai tikus yang terlindas kendaraan ini dapat membawa cairan tubuh hewan tersebut keluar dan mencemari permukaan jalan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko paparan bagi orang yang bersentuhan dengan lingkungan yang tercemar, terutama ketika terdapat air atau permukaan yang basah. Bukan hanya pengendara yang perlu memperhatikan kondisi ini, pejalan kaki, petugas kebersihan maupun masyarakat yang beraktivitas di sekitar jalan juga dapat berisiko terpapar apabila terjadi kontak dengan lingkungan yang terkontaminasi. Jadi untuk itu jangan sampai sembarangan menyentuh bangkai tersebut ya dengan tangan tanpa menggunakan sarung tangan gitu ya. Masyarakat juga tidak perlu menunggu sampai melihat tikus mati untuk mulai meningkatkan kewaspadaan. Pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan, mengendalikan populasi tikus, juga menghindari kontak langsung dengan genangan atau lingkungan yang diduga tercemar oleh bangkai tikus tersebut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Ya, pendengar, lagu dari Avi Kila dengan mantra cinta sudah hadir ke ruang dengar Anda pukul 11.36 waktu Indonesia Tengah. Ya, untuk Anda siang hari ini bisa terus ikuti informasi di rri.co.id. Cuaca masih cerah hari ini ya, untuk Anda masih beraktivitas di hari Senin. Semoga dilancarkan semua untuk agenda hari ini. Dan kita dikit lagi nih, udah mau masuk waktu istirahat siang ya. Baik, untuk Anda juga yang masih mendengarkan di streaming RRI Digital ya, kita masih akan temani Anda dengan musik dan juga informasi di siang hari ini.

Belakangan ini, harga emas naik dan ramai dibicarakan di media sosial. Banyak orang jadi tergoda ikut membeli karena takut ketinggalan tren atau yang sering disebut FOMO, Fear of Missing Out. Padahal, membeli emas sebaiknya bukan karena ikut-ikutan, tapi berdasarkan tujuan keuangan yang jelas. Emang, emas memang cocok untuk investasi jangka panjang dan lindungi nilai. Tapi, perlu perhitungan, mulai dari harga beli, biaya cetak, hingga waktu terbaik untuk menjual kembali. Kalau beli saat harga sedang tinggi, karena panik takut ketinggalan, risikonya justru rugi ketika harga sedang turun. Lebih bijak kalau kita menabung emas secara bertahap, sesuai kemampuan, dan tetap menjaga keseimbangan dengan kebutuhan hidup lainnya. Ingat, investasi yang sehat itu bukan soal cepet-cepetan, tapi soal tepat dan terencana. Jadi, sebelum ikut tren beli emas, tanya dulu pada diri sendiri, ini strategi atau cuma FOMO?

Ya, pendengar, kebiasaan menatap layar smartphone atau berlama-lama scrolling media sosial saat ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup kita nih ya. Tapi tanpa kita sadar, gestur tubuh yang tampak sepele saat memainkan handphone ya bisa memicu sederet masalah kesehatan fisik mulai dari sakit kepala sampai dengan perubahan bentuk jari tangan ya. Dokter sekaligus influencer kesehatan Tirta Mandira ini mengunggah video di akun Instagramnya menyoroti bagaimana postur tubuh yang salah saat menggunakan gawai gitu secara perlahan itu dapat memicu ketegangan otot hingga memicu migrain. Menurutnya posisi leher yang terlalu menunduk saat menatap layar handphone ini menjadi biang kerok utama ketegangan otot di area leher dan juga kepala. Dampak buruk kebiasaan merunduk ini tidak berhenti pada leher dan kepala. Karena kebiasaan memegang handphone dengan cara tertentu, seperti menumpu beban gawai menggunakan jari kelingking di bagian bawah juga menyimpan risiko gangguan saraf dan perubahan fisik pada jemari tubuh.

0: Ya pendengar dimanapun Anda berada, saatnya azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya tepat pukul 11 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Allah

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: Kami kalah dalam pertandingan, jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita 2 kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3-6-1 di Sobeys Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornieva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ealan 6-4-6-0 pagi ini.

0: Pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Raul Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo Marquez Rossi Vinales,
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: For sure I'm really happy. I don't really know well what
4: saya sangat bahagia. Saya sebenarnya tidak begitu tahu apa yang saya rasakan sekarang. Menurut saya, kami menjalani akhir pekan yang sangat bagus. Memang benar, kemarin saya cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya Marco Bezzecchi yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
3: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
4: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
3: Thank you.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin.

disusul Beseki di tempat kedua dengan 209 poin dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Pecinta olahraga, duel klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion, meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Rajawali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi tentunya lewat kedisiplinan dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, cosplay, influencer hunt, trading card game, hingga youth movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Ya, pendengar induk TikTok ByteDance dikabarkan tengah membuat kecerdasan buatan atau AI dengan total hingga 10 triliun parameter. Nah, kalau terwujud, pendengar ini akan menjadi mode AI terbesar yang pernah dikembangkan perusahaan Cina dan berpotensi menyaingi model paling canggih dari Anthropic ya. Nah, dikabarkan dari outlet media finansial dilansir dari RRI.co.id, model AI bikinan ByteDance ini masih dalam tahap pre-training ya. Meski demikian, ByteDance ini belum mengungkapkan detail arsitektur maupun jumlah parameter yang akan diaktifkan ketika model digunakan. Jumlah parameter hingga 10 triliun sendiri menggambarkan bahwa skala model ByteDance ini jauh melampaui model AI Cina yang sudah tersedia saat ini, pendengar ya. Dan meski terdengar sangat besar, jumlah parameter pada dasarnya tidak secara langsung menentukan kemampuan sebuah mode AI. Anda bisa ikuti info lengkapnya di rri.co.id. Anda masih menikmati waktu istirahat siang ya, selamat menikmati santap siang ataupun juga yang sudah kembali beraktivitas lagi di siang hari ini, semoga masih terus semangat ya. Kita masih akan terus temani Anda sampai di jam 2 nanti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu dari Marcel Pendengar dengan Mendendam ya. Masih kami temani untuk Anda di siang hari ini ya. Pendengar, di cuaca panas yang terik di luar sana, yang masih beraktivitas di luar ya, tetap jaga untuk jangan sampai terus terpapar sinar matahari secara langsung ya. Bisa gunakan jaket dan lain-lain untuk melindungi ya. Karena memang ini menurut penelitian, pendengar, paparan sinar matahari langsung gitu ya. Ini juga selain sebenarnya bermanfaat, tapi juga bisa ada dampak buruknya ya. Kalau misalnya ini terus-terusan atau paparannya berlebih gitu ya. Mulai dari meningkatkan resiko kulit merah atau perih dan melepuh, atau kita kenal dengan istilahnya sunburn ya. Hilangnya elastisitas dan kolagen kulit, juga resiko katarak dan kerusakan kornea mata ya pendengar ya. Pakai tabir surya atau sunscreen ya, minimal SPF 30, dan ulangi setiap pemakaian ini setiap 2 jam sekali ya. Bisa mengenakan baju lengan panjang atau coba dengan menggunakan topi ya, yang aktivitasnya ini lebih banyak di luar ruangan ya. Dan juga pantau tingkat bahaya radiasi harian juga, itu melalui informasi dari BMKG ya pendengar. Untuk Anda siang hari ini, kita masih akan terus temani dengan lagu dan juga informasi, bisa terus Anda akses ya di portal resmi kami, rri.co.id.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Ya pendengar, kita cukupkan untuk program musik dan informasi siang hari ini. Dan Anda akan ditemani Pak Kuni nanti di pukul 13:15 untuk program Hulonda Lolipu ya. Tetap bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, istilah cuci darah memang terdengar sederhana. Seolah-olah darah diambil, lalu dicuci dan dimasukkan kembali ke tubuh. Tapi secara medis, prosedur ini disebut hemodialisis dan tujuannya adalah menggantikan fungsi ginjal yang sudah tidak bekerja optimal. Ginjal normal berfungsi menyaring darah setiap saat. Ia membuang racun, sisa metabolisme, kelebihan cairan, serta menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Saat ginjal rusak atau gagal, misalnya akibat diabetes, hipertensi, atau penyakit ginjal kronis, racun akan menumpuk dan bisa berbahaya. Nah, disinilah peran cuci darah. Saat hemodialisis, darah pasien tidak dicuci dengan air atau sabun, melainkan dialirkan ke mesin khusus. Di dalam mesin tersebut, terdapat filter bernama dialyzer yang berfungsi seperti ginjal buatan. Filter ini memiliki membran semi-permeabel yang memungkinkan racun, urea, dan kelebihan cairan keluar, sementara sel darah dan zat penting lainnya tetap dipertahankan. Lalu, kenapa disebut cuci darah? Karena secara fungsi, darah memang dibersihkan dari zat berbahaya, meskipun bukan dicuci secara harfiah. Istilah ini lebih mudah dipahami masyarakat dibanding istilah medisnya. Namun perlu dipahami, cuci darah bukan menyembuhkan ginjal, melainkan membantu tubuh bertahan hidup ketika ginjal sudah tidak mampu bekerja sendiri. Itulah kenapa pasien cuci darah tetap perlu menjaga pola makan, minum, dan gaya hidup. Jika tidak, racun akan kembali menumpuk meskipun rutin dialisis.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu boleh dong kalau dudung gaya toh hiang abotia. Syukuru. Wow deo popotalu untuk mala ode hadratilio ea. Tudutio ea ta ima-ima tome dunia botia wolopolo utia dio wau agama. Salawati wa salamu. Pepetaluan tu ma'o ode Nabi Indo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggila bata ma'o ode ongonga la alio mongo sahabatilio wolo tonula ta lo dudu ahi lingalio duanto tima-tima manga sare atilio. Mengudla mongo tato syukuru ito donggolo oto dua umuru usukuru hiang donggolo oto dua. Insyaallah itu amia tiada boi sehat tiada kuatia hi origiki atau dunia hebatia tunggu lomola akhiria wa utipi aminia amin ya robbal alamin. Mengudla mengudan to tantu lima dapat dapato lawati autato to dula umalo pangato ngope elio debo mamu lingangato. Nabo to owo luo lawatia umamo silita molo ia wolo uhi walia meto li punto butia. Mengundang-mengundang dato ju ma tanduli mehedunga hento pipi uwa boti ma'o iklan lo bintang radio tingkat bolo lo ju bandando bandali ando disingkat bandando wala i ando wala undo indo i bolo o bakat u memanyanyi tarik suara dia to duo lo ju me ida putari botia u mali peserta bintang radio tingkat dia atama o didiki juma mali wakili lo hulondalo o de tingkat nasional gitu lo jo. Nah itu betul. Ia pembinaan bakat. Bahkan ada ju yang lalu-lalu. Siapa dulu? Wah, nah itu patah latih ya. Belum maafu. Dia SD.

0: SD.
1: SMP. SMP itu dia daftar. Padahal itu belum mencapai umur 16. Dia belum mencapai umur 16. Beda umur beda. Kan itu baru SMP. Cuman orang tuanya ingin membina anaknya, mempilih daftar dia. Saya bayar uang pendaftaran, tapi anak saya biar tidak dinilai, tidak perlu dinilai. Yang penting anak saya. Memang suara leulah, Allah itu gagah. Ayo, suara leulah itu gagah. Tunggu SMP. Memang, pokoknya tiap tahun daftar dia, biar nanti saya bayar uang pendaftaran, wali ma'u, tunggu tak begitu tiali ju. Ayo. Dah itu, sudah mati tak tampil dah bu. Ya terpaksa mati Allah istirahat kesempatan mengilu kopi mengaku kisi. Anu mau yuri itu kan gitu toh. Indah begitu jo. Tinggal di atas tama Allah butia di kilo tangota jo. Nah itu. Eh bina bakat lapa tahu itu ju ma popo de lolo beti repes ma otililah hepalo kegiatan bahkan UMKM ada di situ yo ndo baido baido ma mo ami kegiatan dan melibatkan anak-anak sekolah ya kesempatan boleh di ode UMKM poli mopo data. Labo full hang odiju, labo botu lo mau amilala, jo botia mau amilal botu lo, to pahangga, labo botu lah allo ju beto, kan wa allo di dumulabu, jo di dumulabu kan wa allo, nauti i full hang kan, nauito, jauto beto ju, i to dua lo ju me idaptari. Ya, itu baito. Ini pun lagu pop. Wanu tok baito lagu keroncong. Oh, tidak ada saingan saya. Sombongnya. Ya, tidak ada saingan saya kalau keroncong. Waktu itu hati lo menyanyi Bengawan Solo. Memang tak putar otak lo pengiring pak. Bengawan Solo. Lo riwayatmu in bingung pemusik pak bung bingung bolo lo pemusik mak lagu apaan melawan yang mak dia ya ngan solo nggak itu nggak bertiak dong go uu lapoh wolo musiki ya oh bawa apalagi berti mapuli taro sapari odi memang kuat. Dah datang pesta. Dah bau. Pada butia mumpul tato pesta uti naik turun panggung to pesta butia. Polo-olo nama lo betulai ju. Nama lo betulai beti. Lagu apa? Lagu Gorontalo. Oh tinggal di itu po bisa. Lagu Gorontalo. Apa dia punya judul? Mati wala ti apa bahwa beti macam salah lawlinga beti hihe. Lagu apa itu? Gorontalo. Dah mah bingung tu, mama bingung. Walau beti lagu hihe naku. Dah beti ya. Waktu itu yang pegang orgen dong beti ibu Laila Musada. Ada apa dengar ibu Laila? Jom. Bolok wei ma. Cuma nyanyi ke sana. Uya pilo ma nyanyi le mai nana ilohe amnya telo ii bumahi koko be di laju. Pilo ma nyanyi me hihe wolo pilo hulatau. Oh bukan hihe depe na depe judul. Apa ilin tu le mai. Apa depe judul le satida talalu hapan. Oh di beti wali ma. Saya tidak terlalu hafal. DP judul itu bukan nih. DP judul dila totalalau dila totalalamu. Tipa ini. Nanti wa. sasa umapit pipito lo to putongi anda ya tuluma ite ito na nya dan daulo pul tamang siapa si malam minggu kotuk-kotuk pintu mak utis mah perlu kotuk-kotuk betie. Nah, ciri khas Gorontalo. Nah, itu cu. Todua lo, Ode Bantan Tuju yang punya bakat tarik suara, ya kita bina dulu. Kita bina dulu. Ya, ini bintang radio. Kualitasnya, Pak. Kualitas. Jo. Kualitasnya beto. Ui, lapi talio beto. Wanu ma dulu tahu numulah buti. Alhamdulillah, Ju. Malo tuntungan mula buti. Ya, ulali juara dua. Jo. Tingkat nasional wanu tahun berapa itu keroncong juara tiga tingkat nasional, ada juga yang berperwilayah di wilayah timur Indonesia beda debo mah diperhitungkan poli tinggal lo rasa melatia wanu modung gaya wolo Ambon Medan oh memang jaman mah pengolah-pengolah. Di atas Allah tinggal daerah Uwewo. Ambak buluk tantu. Memang pemuli ala hapato. Memang kelas-kelas kakap suara lingolio ju. Nama itu betul. Ya, kita bina anak ini kita supaya jadi terarah. Nama itu supaya jadi terarah ju. Artinya bukan jadi dia artis bukannya. Ya kalau memang ditomola, ya oke. Okay. Nggak sahabat tahu rezeki liat ya itu kan. Itu itu yang penting kualitas vokal dulu ya nak itu kedua lo itu itu jo siapa ini yang di Facebook yang punya nama Onal Onal. Assalamualaikum Pak Kuni, ulo uti dia luo pasar murah to acara lo RRI i donggo tingkat donggo bisa lapo juan mu tinggal nuolo lo. Nanti di demah penguati ai tenang dulu. Wadala awan lio. Yo. Ani lalu makan mo luo. Luo patala tidak bo awan lio. Allah. Ya, nana opo jo? Yo. Pak Sarton Rahim, halo kuni. Inti halo olo. Yo. Halo olo. Lanjut. Yang di TikTok yang punya nama M. Rusli Mono Arpa. Ini ya kalau ada anak-anak, anak bapak, ibu yang punya bakat ya tarik suara menyanyi, datarkan saja Pak di Bintang Radio. Siapa ini? M. Rusli Mono Arpa. Saya sekolah di SD Sabta Marga di Talumolo. Tapi sekolahnya sudah tidak ada. Hah? Oh yang di Talumolo sana. Oh sekolahnya tinggal kenangan ya. Jo, tinggal kenangan. Lanjut, yang punya nama Lisna. Jo, assalamualaikum Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam. Ya, aduh Allah, yang punya nama Imel Erik. Assalamualaikum Pak Kuni. Wololoh habarnya. Ini boleh harus diluruskan. Boleh maaf wolo. Dobedo. Wololo itu. Wololo itu jadi dia dua o itu dua wololo habari itu penekanannya begitu wololo habari o nya itu dua harkat katakanlah dua o bahasa lo ulon talo ti yo wanubo satu o empo baca wololo kan wololo itu kan sedih itu kan wanu wololo bagaimana. Itu wololo dan wololo beda kan? Itu beda wololo dan wololo. Nah, wanu wololo habari. Wanu beti wololo habari berarti sedih kabar. Di situ perbedaannya. Boleh maaf wolo sama dengan tilo wau tilo. Tilo mama tilo kapur. Lombu wau lombu. Lombu besok, lombu rebung. Walau talilo, hepu tulis sayori. Ya sekedar info. Boleh maafu, tidak. Dila Allah umai motiti guru, dila Allah umai motiti masahuru. Dabotonu ilahilo guru tuwoto umai posukuru. Itu aja. Hemologat Polinak. Halo maaf Bu, yang punya nama ini US dollar. Assalamualaikum Pak Kondi. Waalaikumsalam. Ini yang punya nama Lisna. Assalamualaikum. Wololo habari. Tanpa O satu O lagi. Di Wolo. Tanpa satu O lagi. Jadi Wololo. Wololo habari. Wan Wololo habari berarti sedih kabar. Gitu loh. Lanjut lagi. Ya kabarnya baik Jo. Dan waalaikumsalam. Ya. Jo. Yang punya nama US dollar Solo Hulondalo lolo lobakat Solo Hulondalo Solo Solo Hulondalo lolo maksudnya itu Hulondalo lobakat yo nunggu lo minat itu kamus yo anu untuk sementara diserap dulu. Ya, anu buat tinggal nuwa waduman tak hobi. Ya, lanjut. Untuk sementara itu tamatio. Lanjut yang punya nama Rian. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Jo Pak Rian. Lanjut lagi yang punya nama Moh Yusuf Muhammad ya. Kapan hujan Pak Kuni kekeringan ini? Oh ya, wallahu a'lam bisawab ini hujan. Itu ya tentunya kita tinggal mempersembahkan. Persembahkan doa Pak untuk itu ya dong gua detailnya uti menurut BMKG kalau dia mau tarik terus sampai bulan September ya puncaknya beti Agustus beti Pak dia bilang Paul bongiung nyo tua lupa tomahu ya mawoloti yang punya nama Lisna Tameta pomai salamu pakun. Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. To duo lo. Lengkap to, lengkap. Jo, yang punya nama Rian. Mau di hengulio pakun ya. Memang dong gua kutulio Pak. Ini apalagi beti yang lain itu kasihan DP tanah itu malu buta cuma ilulangi beto malang nyolo beti huta-huta walati jangankan juto beto huta toa atau mau langi jo indo beto sampai ini lanjut lagi yang punya nama Rahmat Hidayat dia kirim emot Pak nyo lanjut yang punya nama Abah Manto merequest lagu Moani di la Moani ya. Abis ini saya ada berita daerah. Abis berita daerah ada request lagu di situ. Ya, itu itu. Lanjut, yang punya nama Tito Yola Tito. Hello Pak Kuni. Hello sayang, pujaan hati. Belum maaf, apa ya? Lagunya Mus Mulyadi itu. Yang punya nama M. Rusli Mono Arpa. Lagu Hulondalo Putito. Hulondalo Putito? Bagaimana itu ya? Ya, di Portalat apa itu Hulondalo Putito ya? Ya. Lanjut. Maulau tibarian. Mohengu ngamilah. Todompet itu moheng. Ya. Olah tia makil mohenga. Tahu, mohengu olah makil mohenga. Ya. Mawoloti, yang punya nama Lisna. Tipakuni dong go hemo cerita, tipo hepo baca komentar. Oh gitu loh, sambil menyelam tenggelam, saya lihat ke sana, emak di pulau datar, tidak mau baca ke sana, tinggal orang-orang batagi kemarin, kenapa tidak baca? Wuan mau dong ke sana, abu itu ju, ya, ente itu lama itu, aja. Sambil ya sambil menyelam tenggelam saya ini bulis nak kau jo itu betul kalau masih sisi pol itu gitu dok aduh nggak malah melogat lanjut yang punya nama Reli Sulawesi mas siapa membidu doa lo mauludur oh mauludur yo mang jo main bimbing debuti mauludur kolombengi hilang lah kolombengi dia mah mauludur itu mesti ditalet Ilong ala ma oto langka, ma oto yopo, wawalima, de ma motawa kutuli yo. Jo. Lanjut, yang punya nama email Eric. Ya, wololo habari. Wololo. Ya, bukan mololo. Kalau tulisan begini, itu sedih. Artinya sedih. Ya, kalau saya artikan begini tulisannya, sedih kabar lo didi, sedih kabar hujan, Pak Kuni, maka keringan. Jadi wololo itu, lo pertama itu dua. Oh, sama dengan ma toduolo. Ma dua A, toduo, wo itu dua O. Jadi ma spasi toduolo. Itu ma toduolo. Itu yang sebenarnya. Kebanyakan kita menyebutkan ma toduolo. Sehingga orang menggambar mata, dia taruh duolo di bawah. Ini namanya parakosalio di beti bahasa lo kulontalo. Jo, pernah saya lihat di pesta begitu. Pematan siapa ini yang badekor ini? Ilongal mah parako samo di bahasa lo belum dalau di. Jo, yang saya cari. Karena yang dijaga itu anak itu anak anak-anak yang mau dapat dia itu kan mau dudu ala itu Allah kan? Mau dudu ala tidak dilala. Jo, itu bukan kreatif itu bukan mengantul bahasa witang kuli. Ya, wal maaf wal. Ya masih musim kering Pak Eri, Pak Email, email yang, ya masih begitulah. Bersabar dulu dalam sengsara. Kalau tidak air, tidak ada air, ya cuman air untuk minum, untuk mandi. Biar satu minggu belum mandi tidak apa-apa. Jo, lanjut Kismanto Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya nama seleb, kapan hujan Pak Kuni? Wallahu a'lam bisawab. Nah, detingga de ya tututam tota. Lanjut, yang punya nama Mama Dua Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya nama siapa ini? Yang punya nama Aman Chun. Kangen kampung halaman. Emangnya di mana? Jo, kalau kampung halaman, ya emangnya di mana? Itu. Anak bisa lepas dari daerah kelahirannya, tapi daerah kelahirannya tidak akan lepas dari anak itu. Gitu loh. Ya boleh mah jadi lo betul, ha? Boleh mengalih hulawa ju. Toli pulau tahu dilata odelo hemongahu ngayo toli pulau hilawo. Itu boleh gitu loh, itu lo itu tahu dah itu gue tahu dah itu boleh cum. Lanjut Mauti yang punya masih Aman Chun, seperti deng seperti dengar ti om bae bacerita. Ya terima kasih. Lanjut yang punya nama Elizabeth Haje Haje ya. Penyanyi po kuni pemanyanyi po penyanyi po Pemanyanyipo. Ya, itu. Pemanyanyipo. Siapa itu yang susah terkemai panah pe kepala itu, eh? Ya, jauh maka sanggup di sini, di studio, ah. Ya. Lanjut. Menyanyipo bakun lagu apa? Ya. Poyo-poyo saya ini. Mapaya. Ya. Lanjut. Kismanto Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam berapa balai? Sampai jam 2 loh. Jo, ini saya ini lari di tiga tampa, lari di radio, lari di Facebook, dan lari di TikTok gitu. RRI Gorontalo gitu loh. Lanjut yang punya IG itu Alif, Alif HZ. Jo, Pak Makuni, double Pak. Pak Kuni, Pak Kuni, nyambung Pak Kuni, itu bukan Pak Kuni, ya. Setidak mau hujan ini, mau hujan, tapi untuk sementara belum, ya. Masih dia mau tarik panas matahari ini, ya. Kalau Pak Kuni itu nyambung, Pak Kuni nyambung, ya. Untuk Bezo. Eh lanjut, The Flowers. Halo Pak Kuni, jenengin biak kabare. Ini dari mana yo Mas? Jenengan, ma jenengan uti mama. Iya, ya kabarku ape-ape wae lho Mas. Yo inggih matur nuwun. Tinggal polisi seorang tak, enggak ada lo tanya aku, apa dah dia, mau tahu, yang penting dengan tahu jago, itu kan, dunia sekarang begitu, yang penting orang dapat dengar kesan jago, apa dah dia mau tahu, kan memang sebuah perkembangan zaman itu Pak, dunia sekarang begitu, betul dah putu hati-hati, walau maaf, matur nuwun lo Mas, ya, eja foto tu ame poli ya, bau itu poli yang saya tahu. Kalau mau kasih panjang kamar ya bumi timpo baca hati. lanjut yang punya nama selebes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dari Sulteng Luwuk. Sering dengar Pak Kuni punya suara siaran radio masih kuliah. Oh begitu. Jebolan dari sini. Yo terima kasih. Yang punya nama selebes, ya, makasih dari Luwuk, jangan balekos ya, cie, bo itu polian saya tahu, bo itu, lanjut, yang punya nama Tri Sukri, titip salam Pak Kun, ya, waalaikumsalam, yang susah, yang punya nama Sisamini, orang Monas, Monas mana, Monas di sini atau Monas Manado, ya. Itu menano atas ya. Lanjut yang punya nama Thomas Yusuf. Om Bisu boleh daftar kuni? Hah? Itu beda. Oh ya. Ya, itu nanti bakal mari. Ya. Nanti bakal mari. Ayo, kalau boleh mau datang nanti bakal mari. Lanjut yang punya nama Lisna. Wololo habari Pak Kun. Nah, itu dua. Oh, wololo habari Pak Kun. Ya, itu yang pas. Wan wololo itu artinya sedih. Wan wololo bagaimana? Itu sama dengan tilo, wau tilo. Tilo mama, tilo kapur. Ya, kalau saya mau seke-seke kamar itu semua, banyak kuat. Banyak sekali. Ya lanjut lagi yang punya siapa lagi ini? Yang punya nama Manggata, Tri Sukri Monas mana? Tahu? Ya Allah subhanallumpa abang mabolali tidak tanmak tonu hepo baca mabolali. Malu mama rosame putih. Sanya satu kali masuk itu puluhan. Nah mau balompas sekali apa? Indahnya bukan catatannya mau tiru manti apa entah. Jo. Matonu putih tidak majatan maton hepo baca mak belale. Mak dia dapat tuluk belah lagi awung. Jo. Dapat tuluk belah putih bumi mulololoi putih lah ya se. Ya, lanjut. Mailongolop ti ulu utop polo. Ya. Yang punya nama email Eric. Siapa kau ni salam dari Pati Mama Bajemur Bitule. Wah dia lo tap mi Bitule di tu nama nilatia tolong alo dari Pak Prengki. Ya. Untuk itu, rotap me bitule gitu loh. Tiba kau ni tidak mau, tidak suka bitule. Mau tawar, mai, japa tauli. Ada bawa tahu. Dah titi, lo ngelapo, lo ma potauli. Kan itu makanan di full hang itu pak. Yang punya nama Asgor, Pak Kuni, pohon kulit pemai. Asali lucu, lucu. Walaupun yang punya nama Lisna gagadaan logat di Pak Kuni tingkat bom pejago-jago poli itu bom pejago-jago. Yang punya nama Lena Piu. Assalamualaikum Pak Kurnijo. Waalaikumsalam. Yang punya nama Amacun. Mau belajar bahasa Gorontalo di rumah, cuma papa yang bisa bahasa Gorontalo. Nah itu, itulah tenggelam, salah satu faktor tenggelamnya bahasa Gorontalo itu karena perkawinan antara suku, sehingga di dalam dalam rumah itu tidak lagi berbahasa Gorontalo. Itu beda, baru itu begitulah ya. Tapi tetap berusaha bahasa Gorontalo. Dengar-dengar saja Ulpa Kun ya. Ya, lanjut. Yang punya nama Iwet. Ini yang DP nama Tipa Kuni. Masya Allah. Ini tertulis-tulis besar-besar sekali ini di bawah. Lagi mau tanya. Panas matahari lagi bodong kohem marosa. Lah, walau tiay. Asih. Mafeto. Enyok. Ma walautin. Yang punya nama Lisna. Saya paham dan mengerti. Walau habar ya. Itu. Ada juga itu. Ma todu walau. Ma ada di pesta-pesta. Jangan sambung. Ma 2A. Ma spasi. Todu wo itu 2O. Jadi ma todulo itu. Ndo. Belah malatia ma todulo. Berarti nama dito. Nda itu. Nah, orang juga mau baca itu, memang mau dudu amota. Ya. Ndo itu. Mudah-mudahan ini akan diketuk di DPR provinsi ini tentang itu undang-undang nomor 2 tahun 19 ya. Undang-undang peraturan daerah. Ya. Nah, itu nomor 2 tahun 2019 kalau tidak salah tentang bahasa Gorontalo. Nah, ini akan disempurnakan. Ya, karena yang sudah penelitian itu tentang bahasa Gorontalo itu Prof. Sulti. Ya, Prof. Sulti. Sulti itu singkatan Jo Suleman Bouti, disingkat Sulti. Boleh maaf Pak Prof. Kalau ada bandingan boleh maafkan lahir dan batin anak. Ya. Lanjut. Terima kasih. Semangat kau tibulisna kau Jo, makasih banyak kok. Moms Gapar, salam dari Kota Mobagu. Ya, terima kasih Kota Mobagu. Panas matahari di sana, di sini panas kuat. Panas sekali. Yang punya nama Multi. Assalamualaikum Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam. Awet muda tiba Kuni pengaruh lo kamera poli ini apa? Baru ini lampu. Kamera ini yang bikin ganteng apa? Atau dulu mah itu kamera mahal poli ini, kamera mahal. Bukan po bibi poli itu ah. Sekedar info. Bukan po bibi. Walau ti. Yang punya nama Ani Mohune. Walo Uwita. Uwito Pakuni ya. Itu maksudnya Uwito ah. Indo. Walo Uwito. Uwito. Ya. Walo Uwito. Walo. Ya. Ma walo ti yang punya nama Skimo. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Felix Nur Pak Kuni. Moali Mohintu. Mohintu walo madilo patulo dulahunana. Ya, di popo hintu-hintu bikin panas otak abah atau tulo ma itu. Ya. Yang punya nama Dance. Pak Kuni disebut saya penama Atar. Atar. Jo. Dia tahu ke sana Atar di situ. Ya. Lanjut. Yang punya nama Rahul. Pak Kuni orang Manado, Kang. Nyanda gede. Nyanda. Cuman ya selalu baku teman dengan orang Manado no. Nah, so di situ le so tahu balogat. Artinya anda le orang Gorontalo le kuat kita. Ya. Cuman sering no basiar ke Manado no baku dapat di jalan roda le kuat tu orang no apalagi kalau si jalan roda kong su duduk su asik-asik minum kopi ala lupa kuat jamu pulang no kalau su makan situ le waduh kalau su baku dapat baik su bar main domino ne rabu-rabu le kuat lupa mau pulang nyanda kuat asik nah buat dia letas nih nah. Lalu, yang punya nama Lenapi Upakoni, dede lo pikirannya apa? Mai boti polo hengu buai, to dungi dungi to, hengju. Nada jamal pikiran nyolon aku, eh. Ya, buma mohi de dua itu. Uea loatia itu ea takawasa to umo amilala itu ea lo umo amilala mahluku amiatia mamu potalu lo dua potala mamu oto duo rahmati utuh talio medidi gitu bawa pendek itu jo nde hafal kasana kalau tidak bahasa eh mau bahasa bahasa Gorontalo ini jo Mawaloti yang punya nama Dewi Yul, Dewi Yunilia. Rafulatnya Dewi Yul nana, bol Dewi Yunilia. Nah, bol maaf lahir dan batin eh. Malu hengu dapat kuni sampai to dompeti orang sawah. Nanti saya punya pet dompet maka aku hengu tahu. Nah, tutur rumah itu eh. Lanjut. Yang punya nama Lisna, tiba kuni ondonga segar bugar, topulo hengu, alhamdulillah. Iya, emang bolok wito. Yang bom tanya kamari bom tidur ini kagak. Mata ini ada sabunnya ini so Jakarta tutup atau di rumah itu. Yo, tidak ada kopi. Lanjut, biar ada kopi olam kau semangat tuh begini. Kecuali mesiram di mata am atau di rumah. Lanjut yang punya nama Iwet itima Allah mengopet atau Facebook abah halo Pak Kuni halo juga Iwet Felix Nur Pak Kuni mau mah Hindu dia juga apa Hindu ada patulah belahu bikin panas otak kalau apa lanjut yang punya Salma Ujo yo inge assalamualaikum Pak Kuni jo waalaikumsalam yang punya nama Bayu Pak Kuni iya, yo, fa yang punya nama Pak Kuni @18. Ih, wajah Allah ti Pak Kuni jo. Oh begitu, chest dulu kan begitu Pak, chest dulu. Jo, lanjut, Leni Mohi, jo, assalamualaikum, jo, waalaikumsalam. Yang punya nama Bento 21, Bintu. Ya Kuni, jo. Lanjut lagi yang punya nama Rum Lalangki. Wololo. Wololo. Wololo. Wololo. Iya. Wololo. Iya. Wanu wololo. Itu balik beda. Ini anu wololo dia tarik itu wo. Wololo. Lanjut yang punya nama listener tiba aku nipeti pakar lo bahasa lo kulondalo mantap keren bukan olo dila olo umai motiti guru dila olo umai motiti masahuru nabotonu uilahi lo guru tuwoto umai posukuru itu aja nanoa umah balo gagah lanjut yang punya nama Fik 71 jo bagaimana Pak Taufik sehat dan roti sehati kuat tiba kuni alhamdulillah Pak tiba sudah sehat pulih kembali sejak dari penas menjadi ring satu anggo ontong amelatnya ring satu pomo onto wati ada ma mongolo pomo onto Pak rasa latihan mongolo apalagi ta yang ditugaskan walau di yang punya nama Ani Mohune. Assalamualaikum Pak Kuni. Apa arti podudu? Apa ini maksudnya? Poduduo atau poduduo? Poduduo diantak-antakan. Jo. Nah itu. Wanu poli. Poduduo. Modudu awito. Baku iko. Ya. Yusuf Age. Torang butuh air bersih. Torang itu di mana? Itu. Torang itu di mana? Alamatnya desa apa? Kecamatan apa? Itu. Yang jelas, buat torang itu butuh air bersih. Di mana? Jo. Mawaloti Pak Thomas Yusuf. kuni du ai pomai didi kuni yo enggak hamai polo tuge hamai polo tuge au alama ono no itu nya de pe dua melat religi panginana je pe dua latianana waloti yang punya nama user siapa nama asli asli li pakuni bukan ti pakuni bukan ti li kan bertanya yo ndak beda nama asli i maksud ti pakuni yo yang punya nama Firon sesekali kini ya apa sesekali kini kuni kini atau kuni ya belum abu Allah yang punya nama Rafu halo Pak Kuni halo juga yang punya nama Jin Bajibir saya dapat ingin di Jin Bajibir yang ada di Jakarta ini Pak yo anggota DPR itu Pak Jin Bajibir yo abolo mabolo ya assalamualaikum waalaikumsalam yang punya nama apa ini tidak kantara kalau tidak kantara begini ini tulisannya begini boleh maaf saya lewat yang punya nama Ihwakuni saya yang punya nama Rensi kamu mu assalamualaikum mabilubolo binde mabilubolo binde bakuni jo tim tak Allah dia Allah ma Allah dia di makale banga kale banga gitu ya donggo ade talo ya insyaallah uti oh hikmah dia dabo itum sasabar ya poju ya petala de mampu lita bo tia polo dula he bol ma dunggal di dinten dali itu moli mo pemulo na bo bibit da binte to tonu e petala moli bantu ameli menteri pertanian nana jo sampai ini yang ini siapa yang oh setengah mati mau baca begini lanjut yang punya nama Firon sesehati kuni jalan alhamdulillah ini siapa lagi yang punya Martin Goi assalamualaikum waalaikumsalam fakuni ya Allah bajaga badengar di radio sekarang langsung dapat liamu kalikun oh iya iya sudah so, dapat langsung ya nyo putih kan ganteng toh oh tinggal mei puji ya nama ini Fadli ganteng request lagu buai bakuni ya nanti abis ini ada berita daerah setelah berita daerah itu request pohon tua lo ditomak jo Ma waloti Pak Yusuf Age, Pak Kuni boleh gabung. Saya ini sebenarnya cuma siaran di radio, Pak. Diikutkan Facebook sama TikTok, gitu loh. Jo. Pak M Rusli Mono Arfa. Jo. Pak Kuni, saya tinggal di Bogor. Ih, timah Bogor, Pak. Kota hujan. Saya tidak bisa bahasa Gorontalo, tapi badengar Pak Kuni saya bisa mengerti sedikit. Jo. Ya, mungkin kalau saya sumbagi kamar bahasa yang asli memang tidak ada yang mendapat tahu ya memang tidak ada yang mendapat tahu apalah maaf ya, dan saya yang suruh backing ini pidato yang mohungguli bahasa Gorontalo ya sudah saya suka ke sana i apa itu di PRT Pak Kuni i apa dia ma pilih hutu malah podi dong kau intin tua arti nah Allah, ya terima kasih Bogor, Pak Rusli yang ada di Bogor. Yo, Pak Rusli mana apa? Yo, itu yang di Bogor di kota hujan. Yo, kota yang sedikit mau hujan. Mawaloti, niar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sumalata. Dari Sumalata ini Pak Kuni Jo. Walau dulu Pak Data Pak Pai. Ultima ala alabi. Ultima ala alabi itu asli ti. Assalamualaikum. Oh, ain abah. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huh, nah. Mak buat dulu religi pagi olo. Ti mang ini yang punya nama Lisna. Dia so akaji kemari abah. Jempol itu kan akaji itu abah. Atu tulu mang itu ni. Yo. Eh, saya ke anu dulu ke Facebook. Yo. Yang punya nama Sartono Rahim, halo kuni, halo juga. Yang punya nama Nita Ali, musim polo hengo kuni, jabo huta u mahebutaa. Mahebutaa, lo tingko duo lo maja. Ilo dungga lo langi, jo timah lo latia ma ilo langi. Yo, ya dong gua aku tuh dia poli. Lanjut. Yang punya nama Nenek Azka. Assalamualaikum Pak Koni. Waalaikumsalam. Dari Buah Lemo Tilamuta. Tilamuta Ali. Yo. Waduh dua lapau datang anak. Lanjut. Yang punya nama Lisda Ndeseo. Ya. Nanti dapat lihat muka di Pak Koni. Cuma jaga dengar di radio ini suara. Oh iya nanti ini dapat dia. Ih bagaimana kalau mau pergi kamar di kota tidak mau singgah di studio. Tah, mau berlani. Yo, lanjut. Yang punya nama Cian Ci. Orang Cina. Assalamualaikum Pak Kuni. Tiba Kuni so ada cucu. Maksud. Maksud. Nah, sampai begitu batanya. Lah, bapak dulu mesti aku tujuh puluh pilih lama aku cuma ngontak tamu lah. Saya tidak mendapat baca ini di TikTok. Betapa banyaknya botia komentar mas susah. Po baca atau tu lama ada mas susah. Iya belum tak anu lagu anak ini nah anak Mak ulani manton ini lagu untuk belum batarik loh. Belum batarik loh jo belum maaf boleh jo. Nanti bapak dulu mesti aku tujuh mengontak tamu lah. Dan tali mengulang mengulang tu perlu pergi dalam apa punya malang ambil apa baca lah tua jak apa baca lah hati ya. Dan tali mengulang mengulang tu dan bobo boleh lihat mati dengan tu yang abu tian salah dengan tu yang abu nama itu rumah aku tu umi mau tu maka tu lo umi mau bobo lah entah boleh tu buat yang main tu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Insya Allah hari Kamis akan ada kunjungan dua pejabat negara. Yang pertama Menteri Pertahanan itu akan meninjau langsung pelaksanaan kegiatan pembangunan batalion Bituro. Dan yang kedua nanti jam intel Kejaksaan Agung.
2: Masyarakat agar bisa bersama-sama dengan pemerintah kota beserta mitra menjaga kota ini dengan baik, kewajiban kami yang harus melayani masyarakat kita tunaikan.

0: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo. Inilah warta yang selengkapnya edisi hari ini, 10 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya, Nur Aisyah Banggai. Selamat siang pendengar. Pemerintah Kabupaten Pone Bolango memperkuat langkah pencegahan dan pengendalian penyakit setelah meningkatnya sejumlah kasus penyakit menular termasuk kembalinya malaria yang mencapai 116 kasus. Bupati Pone Bolango Ismet Mile mengatakan penanganan persoalan kesehatan masyarakat tidak dapat dibebankan hanya kepada dinas kesehatan. Menurutnya seluruh organisasi perangkat daerah hingga aparat pemerintah di tingkat desa harus mengambil peran sesuai dengan fungsinya untuk mencegah munculnya wabah penyakit. Ia menegaskan pemerintah daerah juga akan memperkuat dukungan anggaran bagi program pencegahan dan pengendalian penyakit. Langkah ini dinilai penting agar upaya edukasi deteksi dini dan penanganan kasus dapat berjalan lebih optimal di seluruh wilayah Pone Bolango.
1: Pengendalian dan pencegahan penyakit ini kita akan bersama. Agar kadang-kadang semua pekerjaan akan berlangsung baik apabila ada dukungan dana. Kalau dana terbatas, maka terbatas juga penanganan berbagai penyakit terbanyak daripada penyakit ini.
0: Berdasarkan laporan sistem kewaspadaan dini dan respon SKDR, Pone Bolango masih menghadapi tantangan serius dalam pengendalian penyakit menular. Sepanjang periode pemantauan tercatat ada 4.882 kasus ISPA, 1.244 kasus diare akut, 298 kasus suspek demam tifoid, 303 kasus pneumonia dengan 2 kematian, 47 kasus demam berdarah dengan 2 kematian, 22 kasus suspek campak dengan 1 kematian, serta 52 kasus gigitan hewan penular rabies yang mengakibatkan 1 kematian. Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo menilai pembukaan program studi doktor S3 Manajemen UBM Gorontalo menjadi langkah strategis memperkuat ekosistem pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan kemandirian SDM daerah.
2: Pemerintah Provinsi Gorontalo menilai kehadiran program studi doktor S3 Manajemen Pasca Sarjana Universitas Bina Mandiri UBM Gorontalo menjadi langkah strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia SDM di daerah. Asisten 3 Sekda Provinsi Gorontalo Sukri Suratinoyo mengatakan peluncuran program doktor tersebut tidak sekedar menjadi bagian seremonial akademik tetapi merupakan lompatan penting dalam pembangunan peradaban dan pengembangan SDM di Provinsi Gorontalo. Menurutnya UBM Gorontalo telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kapasitas institusi pendidikan tinggi melalui kehadiran program doktor yang diharapkan mampu mencetak pemikir dan pemimpin dengan kompetensi tinggi.
3: Peluncuran program studi doktor manajemen tentu bukanlah sekedar seremonial akademik, melainkan sebuah lompatan peradaban bagi Provinsi Gorontalo. UBM telah membuktikan komitmennya untuk naik kelas menjadi institusi pencetak tingkat puncak. Tentu kehadiran dari program S3 manajemen ini menjadi atau merupakan hal yang melengkapi dan memperkuat ekosistem pendidikan S3 yang ada di Gorontalo. Kita ketahui bersama bahwa informasi yang ada, perguruan tinggi yang ada di Gorontalo ini baru dua yang melaksanakan program S3, yaitu Universitas Negeri Gorontalo dengan program S3 Administrasi Publik dan juga Manajemen Pendidikan. Nah ini alhamdulillah UBM sudah ada khusus manajemen.
2: Sukri menilai kehadiran program S3 manajemen tersebut dapat membuat Gorontalo semakin mandiri dalam menyiapkan SDM berkualitas sehingga masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang doktor tidak selalu harus keluar daerah. Ia menyebut program studi doktor manajemen UBM Gorontalo memiliki peran penting dalam menjawab sejumlah tantangan pembangunan daerah terutama dalam menghasilkan pemimpin dan membuat kebijakan yang mampu menggunakan pendekatan berbasis data dan bukti. Rustianeta melaporkan.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami akan menghadirkan informasi terkini dari Andi Sanga, langsung dari Gedung DPRD Provinsi Gorontalo. Andi?
4: Ya, baik Andin dan juga pendengar Pro 1 RRI Gorontalo di mana saja berada, Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo hari ini melakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan atas laporan dugaan pelanggaran kode etik dan sumpah janji yang melibatkan 3 anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Nah, pemeriksaan ini berlangsung di ruang Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo sejak siang tadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah dan baru selesai sekitar 1 jam yang lalu. Di mana dalam pemeriksaan ini pendengar Badan Kehormatan meminta keterangan dari 2 orang pengadu yang berasal dari unsur masyarakat. Nah, masing-masing dari pengadu ini menyampaikan laporan dengan materi yang berbeda. Untuk satu pengadu melaporkan dugaan konflik kepentingan, sementara pengadu lainnya melaporkan dugaan pelanggaran tata tertib DPRD. Dalam pemeriksaan tersebut, dari Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo juga turut meminta keterangan dari 3 anggota DPRD yang diadukan sebagai bagian dari proses pemeriksaan. Selain menyampaikan keterangan pendengar, para pengadu juga telah menyerahkan bukti awal atas materi laporan yang mereka adukan. Nah, bukti-bukti tersebut selanjutnya akan diperiksa dan diuji oleh Badan Kehormatan, di mana ini akan melibatkan tim ahli DPRD untuk memastikan referensi atau relevansi dan keterkaitannya dengan aduan yang mereka sampaikan ke DPRD Provinsi Gorontalo melalui Badan Kehormatan. Tadi dalam bincang-bincang bersama kami para awak media, Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo ini akan melakukan proses

0: Lebih lanjut. Nah, Badan Kehormatan menegaskan bahwa proses yang berlangsung saat ini masih berada pada tahap pemeriksaan awal, dan oleh sebab itu untuk substansi laporan maupun materi keterangan dan pihak-pihak yang diadukan, ini tiga anggota DPRD Provinsi Gorontalo, ini belum disampaikan atau belum karena belum dapat dipublikasikan. Namun satu hal yang dipastikan oleh Badan Kehormatan, seluruh proses penanganan ini akan dilakukan berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku di DPRD Provinsi Gorontalo. Jika nantinya terbukti terjadi pelanggaran kode etik atau sumpah janji sebagaimana yang dilaporkan, keputusan akan dibacakan dalam rapat paripurna, dan anggota DPRD yang bersangkutan, tiga anggota DPRD tadi, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang ada. Sebaliknya, Badan Kehormatan juga memastikan apabila dalam proses pemeriksaan dan persidangan tidak ditemukan bukti yang cukup, mereka akan dilakukan rehabilitasi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari gedung DPRD Provinsi Gorontalo. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih laporan Anda, Andi Sanga. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
1: Pendengar, peningkatan pendapatan asli daerah PAD melalui sektor pajak dan retribusi langkah strategis dalam memperkuat kemampuan fiskal pemerintah Kota Gorontalo.
3: Pemerintah Kota Gorontalo mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber utama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel saat melakukan pertemuan dengan masyarakat Kelurahan Dulalowo malam tadi menegaskan peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak dan retribusi langkah strategis dalam memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah. Menurutnya, penerimaan yang bersumber dari masyarakat tersebut akan kembali dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat.
4: Kami meminta masyarakat agar bisa bersama-sama dengan pemerintah kota beserta mitra menjaga kota ini dengan baik. Kewajiban kami yang harus melayani masyarakat kita tunaikan, kewajiban masyarakat yang harus ditunaikan kepada kami pemerintah kota juga wajib dilaksanakan. Berupa apa? Ya tadi, pajaknya, retribusinya. Agar apa? Agar kota ini bisa selalu bersih dari sampah. Karena retribusi sampah itulah yang bisa kita terus bergerak membersihkan kota ini agar tetap bersih. Pajak PBB, pajak-pajak lainnya, restoran apa semua, itu juga agar kita bisa tetap menjaga kota ini adalah kota yang terjaga dengan baik. Kalau ada bencana, drainasenya kita sudah perbaiki. Kalau jalan rusak, kita perbaiki jalannya agar masyarakat tidak terjadi kecelakaan-kecelakaan.
3: Indra Gobel menjelaskan pemerintah daerah membutuhkan dukungan seluruh pihak termasuk masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan dan memenuhi kewajiban pajak maupun retribusi. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bukan hanya sebatas kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi langsung dalam pembangunan daerah. Optimalisasi penerimaan daerah juga harus dibarengi dengan pengelolaan yang transparan, efektif, dan tepat sasaran. Dengan optimalisasi sektor pajak dan retribusi, pemerintah Kota Gorontalo akan mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan dari luar daerah, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal dalam membiayai program pembangunan kemasyarakatan. Bobi Riawan melaporkan.
1: Dua pejabat negara dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bolemo, Provinsi Gorontalo pada hari Kamis 13 Agustus 2026 mendatang. Kunjungan tersebut masing-masing berkaitan dengan pembangunan batalion B2O dan kegiatan konservasi penyu. Wakil Bupati Bolemo Lahmudin Hambali menyampaikan, guna menyambut kedatangan pejabat negara ini, pemerintah daerah akan melakukan rapat untuk memastikan kesiapan serta memastikan tidak adanya perubahan agenda kunjungan tersebut. Pejabat negara pertama yang dijadwalkan datang adalah Menteri Pertahanan RI Safri Samsudin. Dalam kunjungannya, Menteri Pertahanan akan meninjau langsung pembangunan batalion B2O yang berada di Kabupaten Bolemo. Selain Menteri Pertahanan, pejabat negara kedua yang dijadwalkan berkunjung adalah Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen atau Jam Intel Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
5: Insya Allah hari Kamis.

0: itu akan ada kunjungan dua pejabat negara.
1: Tadi malam hari ini saya merapatkan, saya ingin pastikan apakah kegiatannya jadi atau ada perubahan. Yang pertama, Menteri Pertahanan Pak Sapri itu akan meninjau langsung pelaksanaan kegiatan pembangunan batalion Bituo hari Kamis. Dan yang kedua, nanti jam intel Kejaksaan Agung juga jatuh hari Kamis. Kedua-duanya langsung ke Bualemo. Pak Insapri mungkin lewat helikopter, Pak jam intel sudah dipastikan lewat darat karena dia turun di Bandara Gorontalo. Dan ini hari ini kami sementara siapkan, mohon dukungan untuk kita semua.
2: Lahmudin menjelaskan jam intel Kejagung dijadwalkan melakukan kegiatan pelepasan penyu di kawasan wisata pantai Bolihutuo. Lahmudin Hambali berharap seluruh rangkaian kunjungan dapat terlaksana sesuai rencana. Koordinasi dan kesiapan seluruh pihak akan terus dilakukan menjelang kedatangan kedua pejabat tersebut. Pendengar, kesadaran HAM di berbagai kalangan di Gorontalo saat ini terus digalakan. Seperti halnya kalangan komunitas yang diminta menjadi subjek aktif dalam perlindungan hak.
3: Kesadaran hak asasi manusia di kalangan komunitas di Gorontalo saat ini terus digalakan sebagai upaya memperkuat perlindungan hak dasar masyarakat. Dorongan ini menempatkan komunitas bukan lagi sekedar objek sosialisasi, melainkan subjek aktif dalam menjaga, melaporkan, dan mendorong penyelesaian persoalan HAM di lingkungan masing-masing. Ini menekankan pentingnya peran masyarakat dalam membangun budaya sadar HAM yang dimulai dari lingkup terkecil hingga kemudian berbangsa dan bernegara. Koordinator Wilayah Kerja Kemenham Gorontalo, Sarton Dali, menegaskan keberadaan kementerian ini merupakan bagian dari upaya memperkuat demokrasi dan perlindungan HAM sebagai poin utama pembangunan bangsa.
4: Kegiatan ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan hak asasi manusia. Pada kesempatan ini menyasar kepada komunitas yang ada di Provinsi Gorontalo.
3: Koordinator Wilayah Kerja Kemenham Gorontalo menilai komunitas memiliki posisi strategis sebagai perpanjangan pengawasan publik terhadap jalannya kekuasaan negara di tingkat akar rumput. Pihaknya terus mendorong perluasan edukasi HAM agar menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, terutama instansi pemerintah. Taufik Usman melaporkan.
2: Rumah Sakit Siti Hadijah.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
2: Pendengar, Rumah Sakit Siti Hadijah Gorontalo mulai mengembangkan fasilitas pelayanan melalui pembangunan gedung baru. Langkah tersebut menjadi bagian dari transformasi rumah sakit dari yang sebelumnya berorientasi pada pelayanan perempuan dan anak menjadi rumah sakit umum. Berikut laporan Destriansa Mahmud.
6: Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel menyambut positif pembangunan gedung baru Rumah Sakit Siti Hadijah. Menurutnya, pengembangan fasilitas harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Indra menekankan aspek hospitality atau keramahan dalam pelayanan sebagai hal yang harus menjadi prioritas.
7: Kedepannya insya Allah dengan berkembangnya, dengan mereka membangun gedung baru ini, artinya pelayanannya itu sudah luar biasa. Kita lihat dari situ aja, dengan mereka berani untuk mengembangkan unit usahanya, bangun gedung baru apa, artinya mereka sudah berani untuk melangkah lebih maju lagi, naik levelnya untuk ditingkatkan. Kenapa? Karena mereka sudah berpengalaman dalam pelayanan.
6: Indra mengatakan pemerintah Kota Gorontalo siap memberikan dukungan terhadap pengembangan Rumah Sakit Siti Hadijah. Pemerintah juga akan tetap melakukan pengawasan sebagai bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan kesehatan berjalan dengan baik. Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Salmah Orbainah yang turut hadir mengatakan perkembangan Rumah Sakit Siti Hadijah cukup signifikan. Menurutnya, rumah sakit tersebut sebelumnya berorientasi pada pelayanan perempuan dan anak, namun kini bertransformasi menjadi rumah sakit umum. Transformasi tersebut dinilai menjadi lompatan penting karena memperluas jenis pelayanan, termasuk layanan dokter spesialis. Salmah berharap pengembangan rumah sakit tetap diikuti dengan peningkatan mutu pelayanan dan orientasi terhadap kebutuhan pasien.
8: Ya, tentunya November nanti sudah akan berubah menjadi rumah sakit umum. Tentunya saya berharap terus akan meningkat pelayanannya, mutu pelayanannya, kemudian juga berorientasi kepada pasien, kemudian juga harus sustain mempertahankan akreditasi yang sekarang sudah paripurna, karena itu kan akan ditinjau berulang setiap waktu tertentu. Jadi harus kemudian berjuang juga untuk bisa mempertahankan tetap menjadi paripurna, dan kemudian juga berpihak kepada kaum du'afa sebagaimana prinsipnya seluruh pelayanan Aisyah itu adalah surat al-ma'un. Jadi tidak boleh membeda-bedakan apakah itu pasien dari manapun, dari suku manapun, agama manapun, kondisi sosial ekonomi apapun, harus diterima dengan sama, mendapatkan akses pelayanan yang sama, tidak boleh dibeda-bedakan.
6: Dengan pembangunan gedung baru dan perubahan status menjadi rumah sakit umum, Rumah Sakit Siti Hadijah diharapkan semakin mampu memperluas pelayanan kesehatan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Gorontalo.
2: Pemerintah Kabupaten Ponebolango menyiapkan dukungan untuk pembangunan infrastruktur pendukung Sekolah Nasional Terintegrasi sebagai bagian dari penguatan kawasan pendidikan di daerah. Berikut laporan Raihan Datau.
9: Keberadaan Sekolah Nasional Terintegrasi 6 di Ponebolango mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Ponebolango. Sekolah ini dinilai dapat memperkuat posisi Ponebolango sebagai salah satu kawasan pendidikan di Gorontalo. Pemerintah daerah juga menyiapkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sekolah tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Ponebolango, Iwan Mustafa, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen mendukung pembangunan Sekolah Terintegrasi Nasional 6 Ponebolango. Salah satu bentuk dukungan yang disiapkan berkaitan dengan penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur sekolah. Menurut Iwan, langkah tersebut telah diarahkan oleh Bupati Ponebolango dan mulai dibahas bersama BPMP Kemendikdasmen Provinsi Gorontalo.
10: Alhamdulillah, Ponebolango dipilih sebagai lokus tempat keberadaan Sekolah Nasional Terintegrasi. Tentu pemerintah daerah dalam hal ini sangat berterima kasih karena ini akan terus memperkaya Kabupaten Ponebolango sebagai kawasan pendidikan. Jadi kemarin ada Sekolah Garuda, hari ini Sekolah Nasional Terintegrasi. Tentu pemerintah daerah akan berkomitmen mensupport ini. Memang kita sudah berbagi peran, kemarin juga sudah berdiskusi dengan Kepala BPMP bersama Pak Bupati terkait apa peran-peran Pemda. Memang tanggung jawab kami harus mensupport terkait dengan penyediaan lahan. Jadi ini alhamdulillah ini support pembiayaan langsung dari kementerian, dan ini akan menjadikan Ponebolango sebagai kawasan pendidikan khususnya keberadaan Sekolah Nasional Terintegrasi. Jadi Pak Bupati sudah menyampaikan dan beliau sudah mengarahkan kita untuk menyiapkan langkah-langkah untuk kesiapan membantu pengadaan lahan dalam rangka pembangunan infrastruktur SNT ke-6 ini.
9: Ponebolango sebelumnya juga telah menjadi lokasi pembangunan Sekolah Garuda. Kehadiran dua sekolah tersebut menambah fasilitas pendidikan dengan dukungan pemerintah pusat. Pemkab Ponebolango melihat kondisi ini sebagai peluang untuk mengembangkan kawasan pendidikan di daerah. Koordinasi antara pemerintah daerah dan BPMP terus dilakukan untuk memastikan kesiapan pembangunan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat sektor pendidikan di Ponebolango.
2: Transformasi pembangunan kesehatan di Gorontalo diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan penyakit. Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak hanya berfokus pada masyarakat yang sudah mengalami penyakit. Maksud kami yang sudah mengalami sakit, upaya menjaga masyarakat yang sehat agar tetap sehat juga menjadi perhatian dalam pembangunan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Dr. Anang Otolua, mengatakan sebagian besar masyarakat berada dalam kondisi sehat. Karena itu pendekatan kesehatan di ke depan perlu lebih banyak diarahkan pada pencegahan.
11: Ke depan fokus kita tidak lagi fokus pada yang sakit. Dalam setiap populasi ini, yang sakit itu hanya sekitar 18-20%. Selebihnya 80% adalah mereka yang sehat. Maka transformasi pembangunan kesehatan tidak lagi menitikberatkan pada pelayanan yang sakit, ya misalnya di puskesmas, di rumah sakit dan lain sebagainya. Tetapi menjaga mereka yang sehat ini agar jangan sampai jatuh sakit. Kemudian mereka yang sakit tadi diobati agar betul-betul bisa sembuh.
2: Pendekatan tersebut menempatkan pencegahan sebagai bagian penting dalam transformasi pembangunan kesehatan. Masyarakat yang sehat diharapkan dapat dipertahankan kondisinya melalui upaya promotif dan preventif. Sementara masyarakat yang sakit tetap diarahkan mendapatkan pelayanan hingga dapat kembali sehat. Pendengar, pelestarian bahasa daerah, khususnya bahasa Gorontalo, terus menjadi perhatian serius Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo. Berbagai program dilaksanakan setiap tahun untuk memastikan bahasa Gorontalo tetap digunakan dan lestari dalam kehidupan masyarakat. Beberapa program diantaranya yaitu revitalisasi bahasa daerah melalui perekrutan tenaga pengajar dan maestro bahasa daerah. Selain itu, kantor bahasa juga rutin menggelar festival tunas bahasa ibu, termasuk menyediakan kamus bahasa daerah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Meski begitu, Kepala Kantor Provinsi Gorontalo, Samzan Hariro, mengatakan program-program tersebut belum memberikan dampak yang maksimal. Dua hal yang menjadi kendala yakni keterbatasan jangkauan dan anggaran.
12: Selain itu kami juga merekamnya dalam bentuk kamus, kamus bahasa daerah yang sudah ada ya dalam bentuk aplikasi. Kamus bahasa daerah bergambar itu bisa diunduh juga aplikasinya. Dan juga kami bekerjasama dengan tokoh-tokoh untuk membuat atau melestarikan kosakata melalui kegiatan perekaman kebinekaan atau korpus-korpus bahasa daerah. Nah itu banyak yang kami lakukan dan itu sudah sistematis. Hanya memang ini belum bisa berdampak maksimal karena kami keterbatasan jangkauan dan anggaran yang hanya beberapa orang saja yang kami bisa libatkan dan beberapa pihak saja yang bisa dilibatkan dalam waktu-waktu tertentu, tidak bisa secara massal ya.
2: Pelestarian bahasa Gorontalo membutuhkan keterlibatan semua pihak. Upaya tersebut tidak hanya bisa dibebankan kepada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dunia pendidikan, perguruan tinggi, akademisi, budaya, tokoh agama, hingga masyarakat secara umum. Kolaborasi berbagai pihak diharapkan dapat memperluas penggunaan bahasa Gorontalo, terutama di lingkungan keluarga dan generasi muda, sehingga bahasa daerah tidak hanya dipelajari melalui program pelestarian, tetapi juga tetap hidup dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
2: Pendengar sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nur Ansyah Banggai. Terima kasih, selamat siang dan selamat beraktivitas.
5: Demikian Warta Siang, informasi terpercaya, variatif dan aktual, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore semuanya pendengar yang terus bersama kami hingga saat ini. Seperti biasa LDR 100% Indonesia hadir untuk Anda. Ya, sebelum kita membuka dengan para penelpon, kami hadirkan dulu persembahan ini untuk Anda ya yang masih saja bergelut dengan aktivitasnya. Lagu Indonesia karya anak bangsa yang mungkin saja ini buat Anda pada hari-hari biasa mungkin tidak sempat terdengar, mungkin Anda bisa request di saat ini ya. Kami hadirkan dulu persembahan berikut ini.

0: adem dengan suasana hati yang tidak terbawa-bawa dengan lingkungan yang mungkin lingkungannya toksik ya. Jangan kebawa-bawa, nanti akibatnya juga buruk. Kita hadapi aja semuanya, kita bikin enak, kita bikin suasananya lebih nyaman. Dan itu untuk bagaimana kita menyehatkan mental kita. Suasana siang hari ini kami hadirkan untuk Anda dari Tanago yang sudah kami jadikan list. Anda tinggal memilih lewat line telepon seperti biasa 0821-9664-8664. Apa kabar Anda yang baru saja bergabung? Kali ini saya sudah punya lagu Gering Ganesha, yaitu Sendiri, lagu tahun 2020. Kemudian Pujaan Hati dari Andra and the Backbone. Dan ada lagu Lawas yang kami hadirkan dari Ella, penyanyi Malaysia, tahun 90-an, 95, Berlayar Tak Bertepian. Kami tunggu Anda di sini. LDR 100% Indonesia, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Dari 3T.
0: Oh ya. Inka.
1: Iya.
0: Sehat nih.
1: Alhamdulillah sehat. Dan kalau sayang juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Keluarga.
0: Amin ya.
1: Lagunya Ella.
0: Ella, Berlayar Tak Bertepian.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Inka di Telaga Tinelo ya. Lagunya Ella. Lanjut kita ke penelpon berikut. LDR 100% Indonesia. Halo.
2: 100% Indonesia.
0: Iya. Halo juga Ibu Rostin ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Lagunya yang pertama itu
0: Giring, ya penyanyi Giring, lagunya Sendiri.
2: Iya.
0: Oke.
2: Oke, Kain. Selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagu yang sudah direquest dua pendengar. Jadi saat ini Anda tinggal memilih dua lagu ini, yaitu punya Giring Ganesha, judulnya Sendiri, atau pilih punya Ella, Berlayar Tak Bertepian. RRI, selamat sore, halo.
3: Halo.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny Jo.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa, Bung Benny Jomnado, anak Indonesia asli.
0: Pelancar itu. Iya, dari Manado ada kabar apa ini?
3: Kabar apa? Cuma angin disertai panas.
0: Oh, so sama Jo semua ini ya. Asal tidak ada yang terbakar-bakar, ada aman-aman Jo.
3: Aman-aman, walaupun panas berangin, tapi belum ada parfus lah.
0: Amin, tidak ada. Oke, sekarang mau pilih lagu mana? Ada dua lagu so ada yang di request, pilih yang mana?
3: Yang siapa itu? Ella.
0: Iya. Ku berlayar di lautan.
3: Di lautan Manado itu. Makasih, assalamualaikum.
0: Pigi di Bunaken.
3: Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Benny Jo, pilihnya Ella, lagu Lawas tahun 95. Yuk kita dengarkan lagi yang mau request lagu apa, di mana, siapa. Silakan, ayo telepon lagi. Halo LRRI Pro 1 LDR. Halo. Sama Sopoli. Dengarkan langsung dari HP. Dengan siapa, di mana? Lina? Di Kabila. Iya, bilangnya kalau masuk itu pas sudah pada dengar modulasi, so baku ganti so modulasinya saya. Jadi langsung bilang LDR 100% Indonesia. Lagunya siapa?
4: Ella.
0: Ella.
4: Makasih.
0: Oke, makasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabila sudah kita dengarkan. Oke, close. Thank you. LDR 100% Indonesia.
5: Halo, assalamualaikum. 100% Indonesia. Halo Kak Insa.
0: Halo juga. Oke.
5: Lagunya Ella.
0: Ella juga.
5: Iya.
0: Baik.
5: Oke, Insa. Insya Allah sehat-sehat selalu.
0: Amin.
5: Selamat di siapa dulu? Saya tidak lupa dengan nama ini.
0: Baik, Lutfia.
5: Iya, di Lutfia dengan di siapa dulu yang kakak
0: Laika.
5: Pilaika, ya Allah, insya Allah nanti aku dapat di RRI Pilaika ini.
0: Mantap.
5: Insya Allah tidak
0: mengganggu. Ya nanti gini kan, komunitas-komunitas pendengar itu juga nantinya kami nanti akan mengharapkan para komunitas, misalnya komunitas para pendengar LDR. Kita nanti punya ajang loh untuk komunitas ini bisa berpartisipasi. Ada acara yang akan kami gelar untuk setiap bulan itu iya. Bisa berpartisipasi nyanyi atau menghadirkan atraksinya begitu ya. Jadi kalau misalnya so ada komunitas sendiri pendengar dari Bualemo misalnya itu boleh bisa bergabung dengan kami di sini. Ya. Terima kasih Bu Nelly.
5: Oke, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ke penelpon lagi nih yang oh ya sudah ya, penelpon kita akan langsung dengarkan dulu persembahan lagu dari Ella Berlayar Tak Bertepian.

Akun kemasan dari Ella yang punya nama lengkapnya Nur Zila Haji Aminuddin, dikenal dengan Ella. Kalau sekarang-sekarang dihitung usianya udah 60 tahun loh, karena dia lahir tahun 66 di Gelugor Penang, Malaysia. Saat itu dia berusia 17 tahun, udah punya karir tahun 83 awalnya ya, bukan 85. 83, 17 tahun udah bergabung di satu grup Moonraker, kemudian keluar lalu jadi aktif sebagai penyanyi klub malam yang ada di, kali itu ada The Boys yang penyanyi klub malam yang melamar dia untuk jadi penyanyinya gitu ya. Jadi disetujui, maka dari situlah ia berkiprah jadi penyanyi klub malam dengan grup band ini. Nah, sudah mulai populer. Lalu tahun 87 ia diberi gelar Ratu Rock Malaysia oleh para jurnalis dan para penggemarnya, karena hanya dia tuh merupakan satu-satunya orang penyanyi Malaysia yang menguasai rock, musik rock saat itu. Namun di tahun demi tahun, Ella dan The Boys-nya yang grup band ini sudah terus berprestasi di belantika musik rock Indonesia. Tapi akhirnya dia menginginkan keinginannya untuk keluar dari grup The Boys. Akhirnya Lord Tuju mengizinkan dia untuk bersolo karir di belantika musik tanah airnya. Dan dia bersinar sampai Indonesia.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431, atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum dengerin lagunya, yuk kita request lagi nih. Ayo. LDR 100% Indonesia. Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dari siapa di mana? Wati di Buladu. Iya. Oke, udah tahu lagunya belum?
1: Belum.
0: Iya, jadi ada 3 lagu nih udah disiapin. Asal Kau Bahagia dari Hanindia, Johan Untung Asal Kerinduan. Oke, Asal Kau Bahagia. Oke. Iya. Hanindia, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Hanindia ada 2 lagu berikutnya, Raisa Untukmu dan Johan Untung Kerinduan. Coba yang mana? Silakan lain telepon lagi kayak di 0822 juga bisa 0822-5996-8324. LDR 100% Indonesia.
2: Al. 100% Indonesia dari iya. Batu Da Tanau.
0: Tanau. Oke, okay. Spesial banget nih ibu ini ya. Semua orang ibu-ibu dia di Tanau, tidak mau bilang di ibu. Kerinduan.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Rindu pati yang sabun dapali ya.
0: Oi, terima kasih. Selamat poli terima
2: belum dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tanau. Jadi pilihnya Johan Untung. Nah, lagu Kerinduan udah di request Hanindia, Asal Kau Bahagia. Tinggal Anda yang mendukung lagu ini, silakan masuk lagi 0821-9664. Halo LDR 100% Indonesia. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf nih.
0: Oke, oh maaf nih.
3: Kerinduan.
0: Kerinduan juga.
3: Oke.
0: Baik.
3: Terima kasih Mbak Adin.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gabung lagi, saya tunggu. LDR 100% Indonesia, halo.
1: 100% Indonesia, Denis.
0: Bukan Poli ya?
1: Iya.
0: Bukan Denis.
1: Oh, ke Ain, Pak.
0: Cuma dua perempuan di sini, Poli. Ya, setidak, kalau setidak di Denis, soti Ain, sah. Kok itu?
1: Bu, antara dua itu.
0: Iya. Oke, Pak Wardi.
1: Iya.
0: Pilih lagu mana?
1: Padi Fitur.
0: Ada Hanin dia Asal Kau Bahagia atau Johan Untung Kerinduan?
1: Itu Johan Untung. Untung.
0: Oke, Untung terus.
1: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat jam 15 waktu Indonesia Tengah, udah sore ya, matahari masih panas banget. Ya, saya masih menunggu satu penelpon dulu, baru saya akan mainkan lagunya. LDR, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
2: Dari Cokro.
0: Oh ya, Ibu Asna Harun.
2: Iya, pas.
0: Oke.
2: Lagunya
0: tadi. Belum dengar apa lagu, Johan Untung atau Han India? Han India atau Johan Untung?
2: Johan Untung.
0: Oke.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau disandingkan dengan penyanyi lain, Johan itu untung terus. Ini ada 4 orang yang mendukung lagunya. Yuk, kita dengarkan bersama lagunya Johan Untung, Kerinduan.

Itu dia lagu Johan Untung Kerinduan dalam album Surat Cinta. Ini lagu di sepertinya ini ditranslate lagi nih dalam bahasa Indonesia. Punya siapa ya? Penyanyi Peter Cetera yang kalau enggak salah judul lagunya berasal dari lagu Overall. Dan kami masih akan teruskan lagi. Berikut ada lagu dari Hanin dia. Asal kau bahagia.

0: gimana ya? Udah kayak gitu kalau nyanyinya sampai terharu. Asalkan bahagia aja. Iya, gak neko-neko katanya ya. Baik, masih ada waktu untuk Anda yang mau rekosan ya. Kita punya lagu 3 lagi nih. Catat lagunya. Pendengar dimanapun Anda berada, kau seputi melati dari Semi Simorangkir, Harvey Malaholo, Hidup Yang Sepi, atau Ekspektasi, Aruma dan Raim Laude. Boleh nih, langsung masuk lagi nih, lain telepon, LDR 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ibulis di Buah Lemo. Lanjut lagi kita ke penelpon berikut setelah pilihnya Raim. Apa namanya? Ekspektasi Aruma dan Arim. Arim, Raim. ya ampun. 100% Indonesia. Halo.
1: 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Dari Buratana di Cilang Utara Buah Lemo.
0: Oke, sama-sama dari Buah Lemo.
1: Iya. Lagu yang pertama itu.
0: Apa yang pertama?
1: Mendapat cumu ini hidup itu.
0: Kau melati. Itu yang pertama.
1: Iya, iya.
0: Kalau yang hidup, hidupku selalu sepi. Bersedih dalam hatiku.
1: Ah, iya. Yang itu.
0: Oh, yang itu. Oke, okay. Harfai Maleho.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aroma dan Raim, Harfai Maleho. Udah dua lagu yang bisa Anda dukung, silakan masuk lagi. LDR 100% Indonesia. Iya, halo. Dengan siapa, di mana? Iya. Waalaikumsalam. Dari siapa?
2: Ibu Ridu di Bulang Ulu.
0: Ibu Ridu
2: di Bulang Ulu.
0: Oke.
2: Okay. Ada lagu apa di situ, Kak?
0: Saya baru sebut ini tadi, Harvey dan Aruma.
2: Tersampai.
0: Hidupku yang sepi dari Harvey Maleholo dan ekspektasi dari Aruma dan Raim. Pilih yang mana?
2: Hidup, hidup yang hidup.
0: Hidup, hidup yang hidup.
2: Iya, hidup dan sedih. Oh, terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harfi, Ibu Ridu Bulang Ulu, pilihnya sama dengan Ibu Ratna Naki. Ya, hidupku selalu sunyi, bersedih dalam hatiku. LDR 100% Indonesia, halo.
3: 100% Indonesia.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
0: Budi Alakono
3: di Pulitanto.
0: Dari Tihu.
3: Ya, ya.
0: Oke.
3: Lagu apa ini?
0: Baru saja saya sebut.
3: Soalnya ini baru bangun.
0: Baru bangun so langsung masuk. Dengar dulu baru mau masuk. Jangan main telepon. Dengar dulu.

0: Rahim.
1: Coba dengar dulu ya, Rahim La Ode berjudul Ekspektasi, Harfi Malaholo, Hidup yang Sepi, pilih yang mana?
0: Yang pertama itu.
1: Aroma, oke.
0: Okay. Ya, terima kasih.
1: Terima kasih Rahim. Juga.
0: Yuk. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal menunggu satu pendukung lagi untuk antara dua penyanyi ini. Saya tunggu ya. 100% Indonesia, halo.
2: 300% Indonesia, assalamualaikum.
1: Ya, 300%.
2: Ya, dengan Om Iwin di Kabupaten Bolembo.
1: Dengan siapa?
2: Om Iwin di Kabupaten Bolembo.
1: Tidak jelas.
2: Om Iwin di Kabupaten Bolembo.
1: Om Iwin.
2: Ya, di Kabupaten Bolembo.
1: Oke, Om Iwin Bolembo. Pilih yang mana?
2: Ikut-ikutan dengan Ibu Ratna itu.
1: Yang ini ya, Hidup yang Sepi ya.
2: Ya, terima kasih Ibu, insya Allah sehat-sehat kepada keluarga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, terima kasih. Lagunya Harvey Malaiholo. Jadi kita udah cukupkan dulu ya penyanyinya, dan nantinya pendengar kita akan break karena menit ke 17 dari jam 15 kami akan kumandangkan azan tanda masuknya sholat asar untuk wilayah kota Gorontalo. Jadi stay tune terus di Pro 1 RRI Gorontalo untuk sore ini. Nanti kan saya akan mainkan lagunya ya, jadi jangan kemana-mana untuk Anda pendengar, tetap menanti lagu-lagu karya anak bangsa.

Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 15 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya azan asar untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Jumat.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Gorontalo mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
2: Semua pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya salat tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir dan sebelum rangkaian salatnya. Sehingga ikhlas dulu baru salat. Dia menjadi ruh al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala hanya perbuatan biasa, amilatun nasiba tasla naran hamiyah. Yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam salat pasti ada lillahi taala. Ya usalli fardal maghrib thalath raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi taala. Kata lillahi taala itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi taala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah bukan karena manusia.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

adaptasi dari aroma dan rhyme yang sudah kita nikmati tadi. Sebelumnya juga ada Hidup Yang Sepi dari Harvey Malaiholo. Tidak ada salahnya kalau sore ini kami hadirkan untuk Anda Kalsu Putih Melati, lagu dari Dian Pramana Putra, dari Dukun, yang dinyanyikan kembali oleh Semi Simorangkir.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

52 menit dari jam 15 waktu Indonesia Tengah ke ruang dengar Anda. Nantinya kami akan menghadirkan lagu terakhir. Dan sorry banget untuk semua pendengar yang masih inginkan lagu-lagunya bisa kami putarkan atau mau masuk di requestan. Ya, sorry banget waktu kita ada mepet dan saya harus akhiri sampai di sini. Terima kasih atas atensinya pendengar. Ada dua lagu ya untuk mengakhiri jumpa kita di LDR 100% Indonesia. Besok ada lagi, jangan khawatir. Saya Insya tetap di kanal informasi dan inspirasi.

0: CP kotor sekali ini halaman ini. Eh, ini orang baparas. Dia hanya ikut bakar kesana. Ini sampai bikin kotor mata ini dia ini.
1: Maciri, apa ini mau babakar ini poludulahe begini? Eh, Maciri kek. Jangan.
0: Eh, anak-anak apa ya, anak-anak apa? Wah, udah gak mau beresi ini. Kita api halamannya, nak mau datang bapit itu pakit. Eh, kita api mata yang susah ini mau dapat ini kotor-kotor begini.
1: Anak polis atau gue ada anak sombak jalan.
0: Iya, tidak dah lo.
2: A few minutes later.
0: Halimah! Halimah, balik kemar dulu Uti. Halimah, bawa kemari air Uti, anak Uti Halimah, eh.
1: Tobat, tobat.
0: Halimah, tolong Uti kita, Uti Halimah, Uti tolong.
3: Baiklah, DP api belum terlalu besar. Hati-hati nih gue, setelah berbakar eh.
1: Dengar itu Macir.
0: Sesudah Jo.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kumpulan nelayan yang tertulis di daftar itu di tabel paling kanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sore ini kembali kami hadirkan tamu kita yang bertemakan ketahanan pangan. Nah, hari ini ada yang menarik menjadi topik kita, yaitu Danau Limboto menyusut, pangan ikan air tawar terancam. Pendengar, hal ini nantinya akan turut menghadirkan para narasumber yang mungkin kita akan bisa melihat efek dari fenomena ini. Nantinya juga kami akan menghadirkan narasumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, yaitu Bapak Syarif AB Kasim SIK MSI. Beliau sebagai Kabid Perikanan dan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum Pak Syarif. Oh ya, belum hadir di Zoom kami sore ini. Ada Ibu Marlian Muhammad SPI MSI. Beliau juga sebagai Kabid Perikanan Tangkap atau Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo. Assalamualaikum Ibu Marlian. Ya, Ibu Marlian, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Ya, selamat sore Ibu.
1: Ya. Juga nantinya ada Pak Yasmin Ano. Kami menunggu Pak Yasmin Ano nantinya di layanan Zoom hari ini. Bapak Yasmin Ano, SPD Nelayan di Danau Limboto. Ya, dan mohon maaf mungkin ini ada kekeliruan sebut nama hari ini. Bapak Sapri, ya. Ya, Bapak Sapri Dedi Kasim. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena hari ini yang terdata di saya Pak Syarif. Baik. Ya. Pak Sapri, hari ini Danau Limboto yang memang merupakan salah satu sumber ikan tawar di Gorontalo yang terbesar selama puluhan tahun, jadi tempat atau menopang ketahanan pangan di masyarakat kita. Kondisi ini semakin memprihatinkan ketika terjadi pendangkalan, kemudian ada sedimentasi yang ada di sana, alih fungsi lahan juga selain sedimentasi juga turut diperburuk dengan bertambahnya tumbuhan eceng gondok yang tentu ini menyebabkan luas dan kedalaman danau terus berkurang. Ada data yang menunjukkan bahwa kedalaman Danau Limboto pada tahun 1930 itu sampai 30 meter. Nah, sekarang tinggal 2,5 meter sampai 4 meter. Ini menyusut ya, sangat drastis dibanding dengan puluhan tahun lalu. Jadi penyusutan danau ini sangat berdampak langsung pada produksi ikan air tawar. Ikan jenis lokal yang seperti dumbaya, seperti banyak jenis ikan lainnya ini seperti payangga dan lain-lain, ini sudah mulai langka, bahkan diduga menghilang karena sehingga ini membuat hasil tangkapan dari para nelayan juga terus menurun. Dan penyusutan ini tentu akan mengancam ketahanan pangan, kemudian juga bisa meningkatkan harga ikan dan tentu menurunkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung di danau tersebut. Ya, saya langsung ke Pak Sapri. Ya, tentu ini adalah kondisi yang sangat serius yang harus dilakukan, ada penanganannya. Dan bila dilihat dari sektor perikanan, kondisi penyusutan Danau Limboto saat ini seberapa serius sih Pak? Ya, Pak Sapri.
3: Ya, terima kasih Bu. Jadi, halo, terdengar suara saya?
1: Ya, ada.
3: Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
3: Yang pertama, saya apresiasi karena kami diundang dalam kegiatan hari ini. Sebenarnya yang mau hadir ini adalah Pak Kadis langsung, namun pada jam yang sama beliau hari ini ada Banggar DPRD dalam rangka pembahasan POPPS namun mudah-mudahan insya Allah tidak akan mengurangi maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan hari ini.
1: Yeah.
3: Jadi memang benar yang disampaikan Ibu tadi bahwa kriteria kerusakan Nanolim Boto ini semakin jelas nampak terlihat dari paling tidak ada 7 kriteria ya, 7 kriteria yang menandakan bahwa Nanolim Boto ini mengalami kerusakan. Yang pertama dari kualitas air. Nah, jadi dari kualitas air itu status mutu air yang ada dalam Nanolim Boto ini memang terlihat cukup tercemar sedang sampai dengan berat. Kemudian dalam status trofiknya cukup terlihat bahwa terjadi hiperautotrofik. Nah, ini menunjukkan bahwa dari kualitas air kerusakan yang dimutuh cukup sangat signifikan nampaknya. Ya. Kemudian dalam kriteria tutupan gulma air memang untuk Danau Limboto ini lebih dari 5% ya tutupan gulma air yang

0: kriteria lain yang menjadi kriteria pengukur kerusakan danau yaitu laju pendangkalan, laju penyusunan luas badan air, kemudian lahan terbang di sempadan danau dan tutupan vegetasi. Nah, dari beberapa kriteria tersebut menunjukkan bahwa Danau Limboto harus masuk dalam danau yang perlu diselamatkan. Sehingga kemudian pemerintah pusat melalui Perpres telah menjalankan bahwa Danau Limboto merupakan 15 danau prioritas yang perlu diselamatkan. Nah, terkait dengan keanekaragaman hayati laut, memang tadi saya sampaikan terjadi penurunan produktivitas perikanan di perairan Danau Limboto, terutama untuk ikan-ikan endemik seperti tadi yang Ibu sampaikan, ikan payangga, mangga bayi, belut, yang merupakan ikan-ikan endemik yang ada di danau. Kemudian jenis invasive species dalam lembut, artinya ikan-ikan yang dibudidayakan di situ. Ada ikan nila, ikan tawas, kemudian ada lele dan sebagainya. Nah, dari kondisi keanekaragaman hayati Danau Limboto mengalami penurunan populasi, sehingga disimpulkan kondisi keanekaragaman berada dalam kondisi. Nah, dalam kondisi terganggu ini kemudian banyak untuk melakukan berbagai macam pemulihan kembali kondisi keanekaragaman hayati yang ada di Danau Limboto. Yeah. Nah, salah satunya yang perlu kita yang telah kita lakukan bersama dari aspek peningkatan populasi ikan Danau Limboto, yang pertama adalah kami melakukan berbagai macam upaya dalam bentuk seperti restocking ikan, ya. Beberapa tahun lalu kita melakukan restocking ikan, benih ikan, ikan nila dan ikan beskarp yang ada di Danau Limboto. Namun demikian, beberapa kali kita melakukan restocking, kegiatan tersebut akhirnya cukup signifikan menambah populasi ikan nila. Kemudian kita beberapa tahun yang lalu memfasilitasi pemuda ikan dalam penyediaan keramba jaring apung dengan melakukan alih usaha dari KJA yang ada di Badan Air, kemudian kita alihkan ke kolam air tawar. Kemudian beberapa kali kita juga melakukan alih usaha dari pemberdaya ikan yang ada di Danau Limboto. Kemudian kita berupaya untuk memberikan bantuan sarana berupa pemasar ikan yang ada di Kabupaten Gorontalo. Kemudian dalam rangka menjaga kondisi dan sumber daya ikan yang ada di Limboto, kita juga membentuk yang namanya kelompok masyarakat pemengawas atau pemaswas di pesisir danau yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap IUU fishing atau illegal, unreported dan unregulated fishing yang terjadi di Danau Limboto.
1: Jadi
0: kemudian juga kita telah melaksanakan reservasi, ya.
1: Iya, jadi kondisi betul seperti ini yang sudah bisa dikategorikan mengkhawatirkan, ya.
0: Betul, Bu. Jadi kondisi seperti ini yang tadi sudah saya sampaikan berdasarkan data yang disampaikan oleh beberapa ahli yang melakukan penelitian di Danau Limboto, itu sudah menunjukkan bahwa kondisi danau itu sudah mengkhawatirkan, sehingga dari beberapa kriteria tadi kita melalui SK Gubernur membentuk yang namanya tim penanggulangan bersama Danau Limboto. Ada beberapa SKPD yang ada dari provinsi, kemudian beberapa SKPD vertikal juga melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pemulihan Danau Limboto. Nah, di kondisi yang diharapkan di tahun 2029 nanti, kita mengharapkan adanya integrasi program kegiatan perlindungan dan pengelolaan danau ke dalam dokumen RPJMD di tingkat kabupaten kota dan provinsi. Okay. Kemudian yang kedua, mempertahankan status mutu air dari status tercemar ringan, kemudian sehingga menjadi memenuhi baku mutu. Kemudian kita mengharapkan berkurangnya sedimentasi, ya, yang masuk ke badan Danau Limboto sebesar 2% paling tidak dari total sedimen yang masuk ke Danau Limboto per tahunnya. Nah, ini beberapa kondisi yang diharapkan. Selain kita akan mengurangi luas tutupan gulma

0: di mana tutupan rumah rata-rata di Baranda Air Danau Limboto ini 64% diharapkan luasan tutupan rumah di Baranda Air Danau Limboto menjadi 48%. Saya kira itu Bu, beberapa hal yang mungkin saya sampaikan di awal untuk sebagai bahan diskusi.
1: Ya, saya ke Ibu Marlian. Kalau dilihat kondisi aktivitas perikanan tangkap di Danau Limboto saat ini seperti apa, Ibu Marlian? Ya, baik. Halo, Ibu Marlian.
2: Iya, halo. Iya, Bu, izin untuk menyampaikan untuk dari kami dari Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo selaku yang masuk di wilayah Danau Limboto bahwa memang saat ini Danau Limboto mengalami penyusutan dikarenakan memang beberapa bulan terakhir ini ada beberapa hal yang mengakibatkan penurunan debit air di wilayah Danau Limboto. Dan sekarang ini kita mengalami musim paceklik atau istilahnya musim kering yang dialami sebagian besar yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo sehingga berakibat pada menurunnya debit air di seputaran Danau Limboto. Untuk itu kami dari Dinas Perikanan saat ini memang mendata apa-apa saja produksi ikan yang menurun. Kebetulan di bidang kami atau bidang perikanan tangkap, produksi perikanan tangkap yang masuk di wilayah kami ini memang dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 2 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga kami berupaya membantu masyarakat nelayan itu dengan bantuan alat tangkap, dalam hal ini alat tangkap buhili danau yang dikenal oleh masyarakat nelayan pesisir sebagai buhili danau, untuk membantu produktivitas atau produksi dari perikanan tangkap itu sendiri. Tapi itulah, menyusutnya air berarti berkurangnya juga produksi perikanan. Itu ya, dari kami, Bu.
1: Lalu dalam hal ini mungkin bisa di spill dulu para nelayan yang masih terus aktif dalam menggantungkan hidupnya di Danau Limboto, ada masih berapa banyak nelayan yang ada di sana, Ibu Marlian?
2: Kebetulan nelayan kami di data kami bahwa nelayan perikanan danau atau perairan laut yang ada di Danau Limboto itu ada berjumlah 1.080 jiwa atau dalam RTP kami hitungannya 554 RTP atau rumah tangga produksi perikanan. Sehingga pastinya dengan adanya penyusutan danau, air danau ini akan mengalami juga kemunduran dari pendapatan dari nelayan yang ada di Danau Limboto, Ibu. Dan saat ini nelayan itu hanya bisa menangkap ikan itu pun di keramba jaring apungnya mereka, karena kalau untuk menangkap langsung mereka sudah tidak, katanya sudah berkurang ikannya yang sementara sekarang ada di perairan danau.
1: Kalau dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, kalau sekarang kan memang lagi musim panceklik ya, karena adanya perubahan cuaca ini. Nah, ketika dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, seberapa besar perbedaan pendapatan atau penghasilan tangkapan dari para nelayan ini? Apakah juga turut menurun seperti yang beberapa bulan terakhir ini?
2: Iya, untuk pendapatan nelayan saat ini, khususnya untuk di nelayan tangkap di danau, memang mengalami penurunan. Karena menyusutnya air ini kan nelayan harus berjalan kira-kira sekitar 100 meter ke dalam perairan danau. Jadi penghasilannya mereka juga menurun sehingga 30% hasil pendapatan 2-3 bulan terakhir ini pendapatan nelayan itu menurun di 30%, Ibu.
1: Ya, Ibu Marlian, 100 meter berjalan kaki dulu baru menuju ke lokasi tangkap. Artinya ya, ini karena adanya penyusutan danau ini. Jadi air makin meninggalkan pesisir pantai makin jauh, seperti itu kondisinya.
2: Iya, bisa sampai seperti itu, Ibu. Sehingga untuk biasanya hanya di bibir, di belakang-belakang tempat penjualan, misalkan yang ada di Kelurahan Hutua itu kan kemarin memang perahu-perahunya yang diikat di situ. Nah, sekarang nelayannya itu harus berjalan sekitar 100 meter ke belakang untuk mengikat perahunya, dan karena itu pun masih jauh lagi karena semakin ke sini justru bertambah terus mereka punya perahu itu mereka daratkan. Jadi ke belakang lagi, Bu, karena debit air memang semakin menurun, belum ada. Sedangkan kita di Kabupaten Gorontalo itu sudah, kami sudah sholat istiqsa untuk meminta hujan. Nah, sampai sekarang kami masih menunggu, Bu. Semoga insya Allah dengan ini, dengan ikhtiar kami, semoga turun hujan, dan kami berharap itu ada keajaiban.
1: Baik, insya Allah ya, ini karena harapan semua orang dari masyarakat yang ada di danau juga ternyata sangat berpengaruh ketika musim seperti ini. Namun ya, memang akan ada perubahan lagi ketika hujan datang, ya bisa-bisanya air itu meluber ya, melebihi dari bahkan mereka yang ada di sekitar danau pun akan ikut tenggelam. Ya, sayang sekali sore hari ini kami menunggu Pak nelayan ya yang kami undang untuk bergabung di sore ini, namun belum bisa hadir, Pak Yasmin Usman. Ya, semoga beliau bisa mengikuti Zoom kami di sore hari ini. Namun untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya, kami undang Anda juga melalui line telepon 082196648664. Dan nantinya kami akan kembali untuk Anda setelah pesan-pesan berikut ini.
3: Pangan lokal bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan jati diri dan warisan budaya suatu daerah. Setiap hidangan tradisional menyimpan cerita tentang alam, sejarah, hingga kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dari bahan baku yang ditanam di tanah sendiri hingga cara pengolahan yang khas, semuanya yang membentuk identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika kita mengkonsumsi pangan lokal, sejatinya kita sedang merawat budaya dan menghargai perjuangan para petani serta pelaku usaha pangan di sekitar kita. Menjaga dan mencintai pangan lokal juga berarti memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mengutamakan hasil bumi sendiri, kita tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar. Mari bangga menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga, mengenalkannya kepada anak-anak, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena lewat pangan lokal, identitas budaya tetap hidup dan generasi masa depan tumbuh dengan rasa cinta pada daerahnya sendiri.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami untuk sore ini di tamu kita dan masih dengan kedua narasumber kami, Pak Safri Dedi Kasim dan Ibu Marlian Muhammad dari Dinas Perikanan Kelautan Kabupaten Gorontalo. Ya, kembali ke Pak Safri, saat ini kalau dihitung-hitung berapa besar kontribusi Danau Limboto terhadap pasokan ikan air tawar yang ada di Gorontalo?
1: Ya, baik. Kontribusi ikan yang ada di perairan darat. Jadi kita untuk danau ini kalau di bahasa kita itu perairan daratan. Nah, untuk kontribusi ikannya itu dari tahun ke tahun memang menurun ya. Dari data menunjukkan bahwa, saya contohkan ikan gabus ya. Ikan gabus itu tahun 2024 itu jumlah tangkapannya itu sekitar 350.500 kg. Namun pada tahun 2025 itu berkurang hanya tinggal 287.900 kg. Demikian juga untuk ikan mujair, tahun sebelumnya 621,6 kg. Nah, di tahun 2025 menurun hanya tinggal 585,9 kg. Ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun memang jumlah tangkapan nelayan di danau itu makin tahun makin menurun. Sehingga kemudian berdampak pada tingkat pendapatan nelayan yang ada di Danau Limboto. Nah, maka kemudian yang menjadi solusi terbaik di Danau Limboto adalah kita beralih ke budidaya ikan, apakah itu dalam bentuk keramba jaring apung atau budidaya air tawar lain. Nah, untuk keramba jaring apung memang sekarang ini kita mencoba untuk mengalihkan usaha KJ ayam yang sebenarnya itu tidak direkomendasikan di danau. Makanya kita mencoba untuk mengalihkan budidaya KJ ini ke dalam sistem yang namanya budidaya tematik. Nah, di budidaya tematik ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan itu insya Allah di tahun 2027 sampai 2029 itu akan mengintervensi daerah-daerah provinsi yang ada di Indonesia dengan yang namanya mini recirculating aquaculture system atau mini RAS. Nah, kemarin kita sudah mendata lahan yang ada di atas sempadan danau, ada di 11 desa yang ada di sempadan danau, kira-kira sekitar 158 hektar ya lahan yang ada di situ. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, kita mencoba untuk mengusulkan desa-desa yang ada di sebelah desa itu untuk mencoba membudidayakan ikan air tawar dengan sistem mini RAS tadi. Nah, insya Allah kita dengan teman-teman di Dinas Kelautan Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo akan menyusun proposal untuk kemudian kita ajukan ke Kementerian Kelautan Perikanan, CEKI, Ditjen Perikanan Budidaya untuk meminta program ini masuk ke Provinsi Gorontalo. Saya kira itu, Bu.
0: Iya, Pak. Tadi katanya budidaya dengan cara apa ya, mini RAS tadi itu ya. Bisa di-spesifikasi seperti RAS. Apa? Apakah dia mirip dengan bioflok?
1: Nah, untuk mini RAS ini memang agak sedikit berbeda dengan bioflok. Paling tidak hampir sama. Jadi dia menggunakan teknologi yang agak sedikit high teknologi, di mana dalam mini recirculating ini kita memanfaatkan sirkulasi air. Jadi penggunaan air, meminimalkan penggunaan air, karena kita menggunakan pengolah air yang dari kolam-kolam yang ada, kemudian kita resirkulasi lagi menjadi air bersih untuk kemudian terus begitu. Nah, sistem pembudidayaannya mungkin sama ya. Jadi menggunakan kolam-kolam yang ada, dia butuh lahan sekitar 600-800 meter persegi, kemudian ada ketersediaan listrik minimal 2.200 kVA. Kemudian itu akan memberikan sentuhan teknologi yang nantinya akan di diimplementasikan oleh teman-teman penyuluh yang dari KKP. Memang teknologi ini teknologi baru ya, baru diperkenalkan oleh KKP. Sebelumnya memang kita menggunakan, mencoba untuk membudidayakan dengan bioflok. Ya. Namun ke depan perlahan bioflok ini mulai akan dialihkan ke mineral lestari ini. Seperti itu, Bu.
0: Ya, baik. Lalu kalau misalnya saat ini kan katanya ini sudah berarti ikan air tawar yang sudah mulai diperbarui lagi hasilnya, artinya ini dengan upaya yang sudah dibuatkan proposal. Lalu bagaimana jika untuk menjaga yang namanya ketersediaan protein ikan ya, khusus untuk masyarakat, kalau produksi ini terus menurun ya, karena kita belum bisa memastikan karena ini masih proposal kayak Pak ya, yang tadinya budidaya ikan yang masih di proposal ini, artinya belum ada hasil yang sebenarnya dalam peningkatan produksi ikan tersebut, ikan air tawar. Nah, bagaimana untuk menjaga ketersediaan protein khusus untuk masyarakat dalam produksi ikan tersebut, ikan air tawar, Pak Syapri?
1: Ya, dalam menjaga ketersediaan pasokan atau produksi budidaya ikan air tawar, memang kita tidak cuma mengandalkan perairan umum daratan ya. Jadi kita tidak cuma mengandalkan perairan umum daratan. Jadi kita juga punya pembudidaya-pembudidaya yang di luar danau yang menggunakan metode bioflok. Itu sudah banyak ya. Salah satunya di salah satu yang menjadi best practice atau contoh terbaik yaitu di kabupaten sendiri. Nah, itu beliau itu merupakan ex pengusaha atau pembudidaya ikan KJA yang ada di danau, kemudian kita intervensi dengan bioflok dan alhamdulillah pengusaha ini sudah cukup maju untuk mengusahakan budidaya ikan melalui bioflok. Kemudian ketersediaan air tawar, ikan air tawar yang ada di Provinsi Gorontalo ini memang tidak cukup signifikan menurun ya, karena memang ada beberapa pembudidaya juga di Provinsi Gorontalo yang masih tetap mengusahakan budidaya air tawar ini. Yang menurun itu mungkin dari nelayan tangkap ya, nelayan penangkapan ikan yang memang mengandalkan danau Limboto. Namun dengan sistem budidaya itu saya kira agak sedikit tidak menurun produksinya, karena memang selama ini kita lihat memang penjual-penjual ikan air tawar yang ada di pasar-pasar dan di lapak-lapak yang ada di Provinsi Gorontalo beberapa tahun terakhir memang cukup banyak ya kita lihat. Itu karena apa? Karena memang kita mengusahakan budaya-budaya yang dari KJA itu beralih fungsi atau beralih usahanya ke sistem bioflok. Saya kira Bu, seperti itu.
0: Ya. Saya ke Ibu Mariana lagi. Dari hal ini mungkin sudah ada langkah-langkah khusus dari pemerintah juga yang ada di Kabupaten Gorontalo yang mungkin yang tadi juga bisa menjaga produksi ikan air tawar yang ada di Kabupaten, Ibu Marian.
2: Baik, untuk kami dari Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo, langkah-langkah yang kami ambil saat ini, kami baru akan membantu nelayan dalam hal hasil penangkapan. Seperti yang disampaikan tadi Pak Kabid dari bidang budidaya provinsi, bahwa memang untuk saat ini program yang kami andalkan itu hanya program yang bersifat langsung kepada nelayan tangkap, sehingga kami hanya membantu dalam hal penyerahan bantuan jaring insang danau, di mana nelayan kami bantu dengan alat tangkap tersebut untuk menunjang peningkatan produksi perikanan tangkap. Dan untuk hal-hal yang lain seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid Budidaya, memang bahwa memang ada program langsung dari Kementerian KKP yaitu untuk budidaya bioflok atau budidaya untuk nelayan Memang untuk budidaya itu bersifat di budidaya darat, dan untuk di budidaya perairan laut danau sendiri saat ini memang mungkin integrasinya kerjasama kami masih menunggu perintah juga bahwa untuk program apa yang akan kami bantu itu masih dalam hal ini masih dalam hal alat tangkap. Untuk program lainnya itu yang saya sampaikan tadi, kami bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat lainnya yang ada di seputar Kabupaten Gorontalo, kami sholat istikharah untuk meminta hujan. Semoga dengan adanya ini kami bisa membantu dalam hal permintaan hujan dari Sang Pencipta. Mungkin itu dari kami, Bu.
0: Ya. Tapi jelas mungkin ya yang lebih berdampak terhadap para nelayan tangkap itu sendiri, bantuan seperti apa yang mungkin dapat dirasakan oleh mereka itu. Ya, walaupun kita kasih kail, tapi kadangkala ada yang bilang saya belum bisa pakai ini, kalau saya kasih ini, ada yang juga bilang saya tidak akan menjaring, ya seperti itu. Ya mungkin yang paling berdampak terhadap mereka ini yang mana, bantuan seperti apa, Ibu Marlian? Halo, Ibu Marlian.
2: Sekarang untuk saat ini untuk kami memang bantuan pemerintah itu dalam hal ini mungkin di dinas lain, untuk itu di dinas lain ada program itu untuk bantuan masyarakat nelayan itu dalam bentuk bantuan langsung atau bantuan penyerahan penyerahan untuk di dinas ketahanan pangan sendiri itu ada bantuan penyerahan sembako untuk masyarakat nelayan pesisir, dan mereka sudah menyerahkan bantuan itu menurut data teman-teman. Kebetulan saya juga pernah jadi kepala bidang di ketahanan pangan, dan memang kami ke setiap masa paceklik itu kami menyalurkan bantuan untuk masa paceklik itu untuk masyarakat masyarakat nelayan danau itu kami bantukan langsung sembako. Sembako dalam hal ini ada berupa beras, minyak goreng, gula yang memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat nelayan. Itu program bantuan yang saat ini tengah dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo itu dari dinas dan dari dinas lain selain kami itu ada dinas ketahanan pangan dalam bentuk hal penyaluran sembako yang kerjasama dengan Bulog juga.
0: Jadi ini sebagai itu bentuk kerjasama ya lintas sektor, terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat nelayan yang ada di sana. Pastinya iya. Ada juga kerjasama yang dilakukan untuk penyelamatan Danau Limboto. Mungkin akan kita bahas setelah ini. Tetap di Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Di Provinsi Gorontalo, upaya memperkuat sektor pangan terus dilakukan melalui sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berbagai program pertanian, penguatan produksi pangan lokal, bantuan sarana pertanian, hingga pendampingan kepada petani menjadi langkah nyata dalam menjaga ketersediaan pangan di tengah berbagai tantangan. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu meningkatkan hasil pertanian, menjaga stabilitas pasokan pangan, serta mendorong kesejahteraan petani dan pelaku usaha pangan lokal. Tak hanya itu, dukungan masyarakat dalam mencintai dan mengonsumsi pangan lokal juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan. Dengan kerjasama yang solid antara pemerintah dan masyarakat, Gorontalo optimis mampu memperkuat ketahanan pangan daerah demi masa depan yang lebih mandiri dan sejahtera. Mari dukung pangan lokal demi Gorontalo yang kuat, sehat, dan berdaya saing.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar.
5: Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana, atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

0: Kembali di tamu kita sore ini, pendengar, dan masih dengan kedua narasumber kami di sore ini. Ada tentu yang perlu menjadi sorotan kita juga di sini, karena yang Danau Limboto ini memang harus dipikirkan bersama, dan ini memang sudah menjadi prioritas negara kita ya. Danau satu-satunya paling kritis juga di Indonesia, sehingga program-program penyelamatan danau ini pasti mengarah ke pusat. Nah, bagaimana program prioritasnya juga yang nantinya akan dilakukan oleh KKP itu sendiri, Pak Syafri?
1: Ya, baik, terima kasih. Jadi beberapa program yang kita coba rumuskan bersama ya dengan tim yang ada di provinsi maupun kabupaten kota, salah satunya misalnya dalam mengatasi permasalahan penataan tata ruang Danau Limboto yang belum optimal dan masih banyaknya pelanggaran dan penggunaan sempadan dan badan air danau, kita akan melaksanakan program yang namanya penataan ruang kawasan danau. Nah, penataan ruang kawasan danau ini meliputi kegiatan-kegiatan di mana kita akan menata sempadan kawasan Danau Limboto. Kemudian ada namanya kegiatan penyusunan daya dukung, daya tampung Danau Limboto. Kemudian pengawasan terhadap pemanfaatan sempadan. Nah, program kedua mungkin dalam rangka mengatasi belum adanya integrasi antara kegiatan pengelolaan danau ke dalam dokumen perencanaan, maka kita melalui Bapeda, kita akan melakukan program pengintegrasian penyelamatan danau prioritas nasional ke dalam dokumen perencanaan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Selain itu juga, dalam rangka untuk meningkatkan 60% areal, 60% areal Danau Limboto tertutupi dengan gulma air atau eceng gondok, kita akan melakukan program pengendalian gulma air di eceng gondok melalui kegiatan-kegiatan pengangkatan dan pembersihan eceng gondok secara mekanis dan manual. Kemudian juga kita akan melakukan pengolahan eceng gondok menjadi pupuk kompos dan kerajinan tangan. Itu merupakan kegiatan-kegiatan atau program yang insya Allah kita akan coba rumuskan bersama dan kita akan laksanakan dalam rangka penyelamatan danau ini. Selain itu juga untuk mengatasi tingginya sedimentasi yang masuk ke Danau Limboto, ada program yang akan kita laksanakan berupa pengelolaan sedimentasi dan pengelolaan hutan dan lahan kritis. Nah, program ini akan menyasar penanaman di area lahan kritis yang berada di dalam kawasan dan di luar kawasan. Kemudian kita akan melakukan pengerukan sedimen danau yang saat ini sedang dilaksanakan oleh BWS2 Gorontalo. Kemudian ada pembuatan bangunan sipil teknis yang telah dilaksanakan oleh BWS. Kemudian pemanfaatan sedimen danau menjadi batako atau batu-bata. Saya kira itu beberapa program kegiatan yang kita telah rumuskan dan insya Allah kita akan laksanakan ke depannya. Seperti itu, Bu.
0: Iya, menarik juga tadi yang sempat dikatakan bahwa pernah melakukan restocking ya, atau penebaran benih ikan. Nah, apakah tahun ini juga nantinya akan melakukan itu kembali, Pak Syafri?
1: Ya, jadi kegiatan restocking ini kita laksanakan dulu sebelum adanya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, untuk budidaya air tawar sebenarnya kita di provinsi sudah tidak punya kewenangan lagi melakukan intervensi program untuk budidaya air tawar ya. Maka kemudian setelah adanya Undang-Undang 23 tadi itu, kegiatan-kegiatan sifatnya budidaya air tawar ini itu semuanya beralih ke kabupaten kota. Maka kemudian kita hanya punya kewenangan dalam hal mendorong kabupaten kota untuk memprogramkan yang namanya budidaya air tawar. Nah, untuk provinsi memang ada terbuka program dalam rangka budidaya air tawar ini hanya untuk mendukung kegiatan sifatnya lintas kabupaten kota. Contohnya adalah penyediaan benih ikan air tawar. Nah, kita di provinsi ada yang namanya balai benih ikan air tawar yang saat ini memang kita mencoba untuk memproduksi benih ikan air tawar untuk kemudian kita apa namanya distribusikan ke kabupaten kota, salah satunya adalah ke Danau Limboto. Nah, memang untuk restocking ini butuh sumber daya yang cukup banyak, karena memang ketersediaan ikan yang kita coba intervensi itu sangat-sangat kurang di Danau Limboto. Maka mudah-mudahan ke depan dalam rangka penyediaan benih nanti kita coba akan kembali melakukan restocking ini. Namun dengan catatan pemerintah Kabupaten Gorontalo juga bekerja sama dalam hal penyediaan benih dan pengawasan ke depannya. Kira-kira itu, Bu.
0: Oke, saya ke Ibu Marlian lagi nih, karena tadi sudah disentil bahwa program yang sudah dijalankan ini memang sangat sederhana juga, walaupun ya kita tahu bersama para nelayan ini masih banyak yang dibutuhkan ya. Tapi setidaknya ada bentuk-bentuk edukasi kepada masyarakat, terutama dalam pelestarian Danau Limboto itu sendiri. Apakah sudah pernah dilakukan, Ibu Marlian?
2: Baik. Untuk pelestarian lingkungan danau sendiri, itu mungkin ada dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo. Itu mereka mengajak Karang Taruna, baik Karang Taruna dan maupun Rema Muda yang ada di seputaran Danau Limboto, desa-desa yang ada di seputaran Limboto. Mereka melakukan kegiatan itu bersih-bersih danau itu mereka lakukan bersama dengan TNI maupun dengan dari unsur pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah desa yang ada di seputaran Danau Limboto. Untuk menjaga kelestarian Danau Limboto itu pun mereka melakukan pembersihan enceng gondok, di mana dalam hal ini pembersihan enceng gondok setelah mereka ambil dari danau, mereka olah lagi untuk dikembangkan menjadi kerajinan tangan. Itu langsung di bawah Dinas Perindak, itu dalam hal ini UMKM-nya diberikan bantuan untuk pengolahan enceng gondok menjadi kerajinan tangan. Dalam hal ini bisa dibuatkan tas ataupun bisa untuk kursi yang dari bahan-bahan enceng gondok. Dan untuk pemerintah desa sendiri, dalam hal ini bantuan langsung yang diberikan itu dalam bentuk BLT, itu memang saat ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa maupun dari dinas sosial. Itu mereka juga menganggarkan program keluarga harapan, yang itu programnya memang langsung dari Kementerian Sosial yang untuk masyarakat PKH yang ada di seputaran danau.
0: Ya, Ibu Marlian, mungkin ini yang spesifik buat kita semua, karena kita juga tahu bahwa kita akan kehilangan Danau Limboto kalau kita tidak peduli. Nah, apa sebenarnya, apakah memang kita, ini adalah satu kewajiban yang mesti kita punya, yaitu rasa optimis bahwa danau ini akan bisa dipulihkan. Nah, sebesar apa optimisme dari KKP Kabupaten Gorontalo maupun yang ada di provinsi di terhadap danau ini, kelestarian Danau Limboto?
2: Baik, kami dari beberapa tahun kemarin, kami memang untuk menjaga kelestarian danau, kami memang sudah melakukan beberapa hal. Dalam hal ini penanaman atau reboisasi kembali untuk penanaman pohon di seputaran Danau Limboto kami sudah laksanakan di beberapa tahun kemarin, dan tahun ini juga sudah kami laksanakan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Itu kami juga sudah menanam penanaman pohon, dan juga di dari BWS juga, kami pemerintah daerah dan juga BWS bekerja sama dengan Lingkungan Hidup itu melakukan penanaman pohon untuk menjaga kelestarian Danau Limboto itu sendiri. Dan optimisnya kami, semoga dengan hal ini, kekeringan saat ini, semoga tidak akan lama. Karena kalau lama berarti memang sudah
0: berdampak pada para nelayan.
2: Iya, berdampak pada pendapatan nelayan. Dan semoga mungkin di bulan Agustus akhir atau awal September itu, kalau menurut perhitungan dari nelayan, semoga akan ada hujan. Semoga dengan adanya hujan ini akan menambah debit air dan juga akan menambah pendapatan dari nelayan kami sendiri.
0: Baik. Pak Syafri mungkin bisa memberikan pesan tersendiri untuk para masyarakat di sekitar nelayan agar danau ini bisa terjaga sehingga pendapatan juga masih tetap terjaga. Silakan Pak Syafri. Akhir kita di akhir waktu saja.
1: Baik Bu. Jadi sebenarnya selain kita melakukan berbagai macam upaya untuk meningkatkan produktivitas ikan yang ada di Danau Limboto, kita juga harus melakukan yang namanya pengawasan sumber daya kelautan atau pengawasan sumber daya perikanan yang ada di Danau Limboto. Jadi pemerintah provinsi telah melakukan beberapa program yang menyasar pada berkurangnya illegal fishing yang ada di Danau Limboto. Jadi salah satu momok yang menjadi permasalahan yang ada di Danau Limboto itu salah satunya adalah tingginya tingkat pengurusakan atau kerusakan pemanfaatan sumber daya ikan yang ada di Danau Limboto. Saya contohkan misalnya penggunaan pajala dengan ukuran mata jaring yang sangat kecil sehingga itu akan mengangkat sumber daya ikan atau mengurangi sumber daya ikan yang masih kecil-kecil yang harusnya itu kita jaga itu terangkat semua, padahal ikan yang jadi sasarannya ikan-ikan besar. Maka kemudian beberapa kali kami melakukan penangkapan terhadap oknum-oknum perusak lingkungan ini yang menggunakan pajala dengan ukuran mata jaring kecil. Kemudian ada juga penangkapan ikan yang menggunakan strom. Nah, itu hal-hal seperti itu kita coba kita coba kurangi. Maka kita membentuk yang namanya kelompok masyarakat pengawas atau pokmaswas. Beberapa desa yang ada di sekitar Danau Limboto kita telah bentuk pokmaswas yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah provinsi untuk melakukan pengawasan. Nah, ketika kedapatan ada beberapa oknum, kita itu proses langsung ke aparat penegak hukum. Dan sudah beberapa kali kita melakukan penangkapan di Danau Limboto. Semuanya sudah kita tangkap, kemudian kita proses di APH, namun hanya sampai pada pembinaan terhadap oknum tersebut. Nah, setelah kita melakukan upaya persuasif seperti itu, kita melakukan pembinaan terhadap nelayan-nelayan atau penduduk sekitar masyarakat pesisir yang ada di desa-desa. Kita melakukan sosialisasi terkait dengan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya ikan yang ada di sini.
0: Betul.
1: Kemudian yang kedua, untuk menjaga kelestarian sumber daya di Danau Limboto, saya kira mulai sekarang kita mencoba untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana pentingnya sumber daya ikan ini kita jaga. Dengan cara apa? Dengan cara mengendalikan penangkapan ikan dan meningkatkan budidaya perikanan. Jadi kendalikan tangkap, tingkatkan budidaya. Saya kira itu, Bu.
0: Baik, sangat bermanfaat waktu kita di sore hari ini dan semoga apa yang sudah disampaikan kedua narasumber kami hari ini bisa juga memberikan motivasi buat kita semua untuk tetap menjaga kelestarian danau kita karena ini menjadi sumber pangan lokal kita. Terima kasih atas waktunya bersama Prosat RRI Gorontalo, Pak Syafri dan Ibu Marlian. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu. Dan saya Ainsyah harus tuntaskan jumpa kita di tamu kita hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: memanfaatkan komunitas bunga segar dari para petani di Kota Tomohon. Kepala Perwakilan Bay Sulut, Joko Supratikto mengatakan, TAUF tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tapi juga mampu mengangkat potensi komunitas lokal, khususnya bunga yang menjadi salah satu ikon Kota Tomohon.
1: Tentunya ini hanya memanfaatkan komunitas lokal yang ada di sini, yaitu bunga. Ya. Tapi di selain itu, ini adalah juga momen untuk pengembangan UMKM yang ada di lapangan Babi Palar ya. Nah, gitu ya, di sana ada. Nah, di samping itu, tadi kan kita juga dukung dengan yang jelas satu klub ya. Tapi yang jelas ini kita rangkaikan dengan yang kemarin, acara Top Sulawesi Investment Forum. Sehingga para duta besar nanti juga kita akan ajak kepada untuk melihat dari proyek-proyek yang kita kemarin kita tawarkan. Karena saya itu dan ini sangat luar biasa karena ini akan menarik pariwisata yang jelas memiliki efek domino yang sangat luar biasa.
0: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Wamen Aircraft yang juga Wakil Badan Ekonomi Kreatif Irene Umar saat membawakan sambutan pada pembukaan TIF mengatakan Kota Tomohon memiliki potensi besar untuk dikenal lebih luas, tidak hanya diangkat di tingkat nasional, tapi juga hingga mancanegara.
2: Kita ada loh satu tempat namanya Tomohon di kota ini. Jadi di sana itu saya langsung ngerasa, aduh bener-bener ya, Indonesia itu kayanya luar biasa, bahkan orang Indonesia aja masih banyak yang belum tahu bahwa Tomohon ada international festival yang bagus seperti ini. Maka ini menjadi PR dari kita semua, baik yang duduk di tribun VIP ataupun yang teman-teman yang ada di berpanas-panas ria. Saya berharap semuanya mengambil handphonenya dan untuk melihatkan bahwa kepada dunia ya, bukan kepada tingkat nasional aja, bahwa Tomohon bukanlah hanya sebagai kota bunga, tapi specialty dari sini ada krisan kulo dan ada krisan riri.
0: Selain agenda utama parade kendaraan hias TIFF 2026, sejumlah agenda lainnya seperti Tomohon Flower Carnival, Tourism Trade Investment and Floriculture Expo. Sementara itu untuk set event diantaranya Kawanua Dunia Pulang Kampung, Diplomatic Tour dan Eco Trail Tour. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
3: Masih informasi berita dari Manado. Masa pengenalan lingkungan sekolah untuk sekolah nasional terintegrasi di Sulawesi Utara resmi dimulai. Menjadi awal pengenalan lingkungan belajar sekaligus pembekalan bagi para peserta didik sebelum mengikuti proses pembelajaran.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi murid sekolah nasional terintegrasi SNT 4 Minahasa Utara dan SNT 13 Bolang Mongondo resmi dimulai. Kegiatan yang berlangsung di halaman Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Sulawesi Utara tersebut diawali dengan upacara bendera dan bertindak sebagai inspektur upacara Bupati Minahasa Utara Joe Neganda. Ia mengaku bangga karena Minahasa Utara mendapat kesempatan menjadi salah satu daerah penerima program SNT yang diharapkan membuka peluang lebih besar bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi dan prestasi.
5: Tentu ini merupakan satu kebanggaan bagi kami kalau kami di Kabupaten Minahasa Utara yang sudah diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan sekolah nasional terintegrasi ini. Dan ini merupakan kesempatan bagi anak-anak kita untuk mampu mengembangkan diri mereka, mencapai prestasi tinggi-tingginya untuk berguna bagi bangsa dan negara.
4: Usai upacara, rangkaian MPLS dilanjutkan di Aula Samratulangi Kantor BPMP Sulut dengan pembukaan MPLS SNT secara serentak. Kegiatan tersebut menjadi awal pengenalan lingkungan belajar sekaligus pembekalan bagi peserta didik sebelum mengikuti proses pembelajaran. Wakil Bupati Bolang Mongondo Doni Lumentak mengatakan pemerintah daerah menyambut positif hadirnya program SNT sebagai bagian dari program strategis nasional di bidang pendidikan. Menurutnya kehadiran program tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak di daerah.
6: Tentu pada pagi hari ini sangat bangga karena program strategis nasional, program Presiden Prabowo dan Gibran itu bisa sampai ke daerah kita, ke daerah Bolang Mongondo. Juga di Sulawesi Utara dan Minahasa Utara dan kami Bolang Mongondo, khususnya di Bolang Mongondo sementara dalam tahapan administrasi.
4: Sementara itu, Asisten 1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Denny Mangala mengatakan, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus terus mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk mengikuti langkah Minahasa Utara dan Bolang Mongondo dalam mengembangkan SNT. Menurutnya, pemerintah provinsi mendorong setiap kabupaten dan kota menyiapkan lahan untuk kemudian diusulkan dalam program SNT. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak lokal di seluruh Sulawesi Utara.
7: Bapak Gubernur sudah memintakan ke Bupati Wali Kota untuk menyiapkan lahan. Nah, ini yang sudah diusulkan, selain ini sudah operasional dua kabupaten kota ini, ada Minasa juga sudah usulkan. Kemarin juga ada satu dari Bolmo Utara sudah mengusulkan. Nah, kita harapkan ke depan ya akan ada diikuti oleh kabupaten kota lainnya, sehingga setiap kabupaten kota ada SNT. Karena ini pendidikan difokuskan untuk anak-anak lokal. Dan ini sebenarnya cukup baik untuk pengembangan pendidikan kita ke depan.
4: Pelaksanaan MPLS bagi SNT 4 Minasa Utara dan SNT 13 Bulang Mongondo berlangsung pada 10 hingga 14 Agustus 2026 di BPMP Sulut. Rangkaian kegiatan diawali dengan pengalungan tanda peserta, seremoni pembukaan MPLS SNT serentak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta dilanjutkan dengan sesi perkenalan tenaga pendamping pembelajaran. Program SNT diharapkan menjadi salah satu upaya memperkuat kualitas pendidikan sekaligus memberikan kesempatan kepada peserta didik di daerah untuk memperoleh lingkungan belajar yang mendukung pengembangan potensi, karakter, dan prestasi. Roy Pesak laporkan.
3: Dari Manado kita ke berita produksi RRI Gorontalo. Dampak musim kemarau, Palang Merah Indonesia Provinsi Gorontalo distribusikan air bersih di wilayah yang mengalami krisis air bersih di wilayah Kabupaten Bone, Bolango.
8: Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Gorontalo menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang mengalami krisis air bersih dampak musim kemarau panjang di wilayah Kabupaten Bone, Bolango. Sekretaris PMI Provinsi Gorontalo, Saiful Suleman, pagi tadi menyampaikan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian PMI dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih.
9: Kami dari PMI dan BPBD menghimbau kepada seluruh masyarakat agar kiranya dalam musim kemarau seperti ini kita sama-sama saling menghemat tentang penggunaan air. Sebab debit air yang ada di dua sungai yang ada di Provinsi Gorontalo, khususnya Bone Bolango dan Sungai Bone, ini juga debit air sudah mulai kurang. Maka oleh sebab itu, kami selaku pengurus PMI mengimbau kepada masyarakat agar kiranya untuk dapat menggunakan air semaksimal mungkin agar supaya kita terjaga dengan yang pertama adalah masalah kesehatan itu sendiri. Yang kedua, di dalam penggunaan air bersih, kita harus menggunakannya seoptimal mungkin, sehemat mungkin, agar supaya tidak akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama.
8: Sementara itu, salah satu warga Desa Bulan Talangi Timur, Gagarin Hunawa, menyampaikan rasa syukur atas bantuan air bersih yang disalurkan PMI Provinsi Gorontalo. Ia mengungkapkan ketersediaan air bersih saat ini berkurang drastis beberapa bulan terakhir sehingga masyarakat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
10: Alhamdulillah, menurut saya ini satu langkah yang cukup ya, yang cukup baik dan bagus. Respon terhadap keluhan masyarakat mengenai kekurangan air bersih akibat daripada dampak musim kemarau. Dan hari ini alhamdulillah dari BPBD dan PMI telah menyalurkan air di Desa Bulotalangi Timur dan Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulango Timur. Ini kami atas nama seluruh masyarakat yang terdampak ini mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, terutama BPBD dan PMI yang hari ini sudah turun langsung untuk menyalurkan air bersih.
8: Ia berharap bantuan air bersih terus diberikan.

0: PPNI Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama tim pelatih optimis akan memberikan yang terbaik pada upacara pengibaran bendera merah putih hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyiapkan 30 putra putri terbaik untuk mengibar bendera merah putih pada peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81. Ketua Purna Paskibraka Indonesia PPNI Kabupaten Kepulauan Sangihe, Roni Jaya Pasialesos, diwawancarai RRI Senin 10 Agustus 2006 di celah pemantauan 30 peserta Paskibraka mengatakan 30 putra putri yang sementara mengikuti pemusatan dan latihan merupakan hasil seleksi yang dilaksanakan bulan April lalu. Diakuinya, meski persiapan tahun ini sangat singkat, namun dipastikan bersama para pelatih TNI Polri akan memberikan yang terbaik pada pelaksanaan upacara bendera HUT Kemerdekaan RI ke-81 17 Agustus 2026.
2: Kemudian memang untuk persiapan kali ini kita agak singkat. Jadi anak-anak karantina tanggal 7, tetap untuk kami pelatih ini menjadi tantangan tersendiri. Dan kami yakin dan percaya dengan waktu yang singkat ini kami masih bisa memberi yang terbaik untuk anak-anak berlatih sehingga pada tanggal 17 itu bisa berhasil.
3: Ya kami rasa untuk calon paskibraka sudah cukup baik, tapi kita akan lebih tingkatkan lagi disiplinnya. Jadi saat kegiatan 17 kita akan tampilkan yang terbaik.
2: Ya dari Kodim tetap kami memberikan yang terbaik untuk anak-anak calon paskibraka supaya kita tampil pada saat 17 memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sangihe terutama kepada Republik Indonesia.
1: Kegiatan pemusatan dan latihan paskibraka dikoordinir oleh Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Sangihe. Sementara untuk tim pelatih di samping Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Kepulauan Sangihe juga dari Kodim 1301 Sangihe, Lanal Tahuna dan Polres Kepulauan Sangihe. Alexander Delingkade melaporkan.
0: Terakhir kita ikuti berita dari RRI Talaut. Mengantisipasi dampak fenomena El Nino dan kemarau panjang, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menyiapkan dana belanja tidak terduga atau BTT sebesar 3,5 miliar rupiah.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut terus memperketat kewaspadaan terhadap ancaman fenomena El Nino yang memicu kemarau panjang di wilayah tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaut Johannes Kamagi mengimbau seluruh jajarannya untuk memfokuskan antisipasi pada dua hal, yakni pencegahan potensi kebakaran dan penghematan penggunaan air bersih. Guna mendukung penanganan darurat lapangan, Pemkab Talaut menyiagakan alokasi belanja tidak terduga atau BTT dalam APBD sebesar kurang lebih 3,5 miliar rupiah. Dan ini siap dicairkan sewaktu-waktu untuk penanggulangan bencana yang tidak dapat diprediksi.
5: Jadi begini, terkait dengan kebencanaan, ini kan ada fenomena El Nino. Di mana fenomena El Nino itu di mana kemarau lebih panjang dari musim penghujan. Yang pertama orang harus antisipasi itu terkait dengan bencana kebakaran, kemudian juga efisiensi pemakaian air, itu yang pertama. Kedua terkait dengan keuangan, kita memiliki dana anggaran BTT. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk bencana apa saja. Untuk sifatnya kebencanaan itu bisa kita ambil dari anggaran BTT. Ya, kurang lebih di angka 3 setengah itu BTT ada 3,5 M.
4: Yohanes menekankan BTT akan dimaksimalkan untuk menopang kebutuhan mendesak masyarakat selama masa tanggap darurat bencana berlangsung. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tanata Laut, edisi Sementara hari ini di edisi Senin 10 Agustus 2026. Saya Lin Salviani, mewakili Kerabat Kerja Mertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore.
6: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI

0: Mama Afiq, kenapa?
1: Kenapa kita ini so stres, sakit sudah tumpuk begini?
0: So itu, waktu udah sehat, rajin kok abah check up. Depe guna banyak kok. Mendeteksi penyakit sedini mungkin, memantau perkembangan penyakit. Comari jo kaprodia. Sekalian mau check up, memastikan diagnosis suatu penyakit biar dokter nanti dapat menangani penyakit dengan tepat. Lab Klinik Prodia melayani pemeriksaan laboratorium rutin dan khusus, general medical check up untuk individu, asuransi, perusahaan atau instansi, tes kesehatan bagi calon karyawan. Prodia juga menerima rujukan pemeriksaan dari rumah sakit, laboratorium dan institusi lain. Juga melayani home service. Di Prodia tersedia layanan rekaman jantung, USG dan radiologi. Konsultasi pra dan post pemeriksaan. Lakukan check up kesehatan secara berkala di Lab Klinik Prodia, Jalan Nani Wartabone, X Panjaitan 27. Telepon 0435 826 246.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sore ini kami mohonkan perhatiannya untuk sebuah kabar gembira, yaitu dari Prodia sebagai pertama dan satu-satunya di Gorontalo yang saat ini sudah tersedia alat EKG Holter Monitoring di Laboratorium Klinik Prodia. Jantung Anda yang berdetak 100 ribu kali setiap hari, tapi apakah semua detaknya normal? Jadi ini tidak semua gangguan irama jantung itu muncul ketika Anda sedang berada di ruang pemeriksaan. Karena itu EKG Holter Monitoring ini akan nanti merekam aktivitas jantung selama 24 jam atau lebih, sehingga kelainan yang tersembunyi ini dapat terdeteksi. Jadi pantau kesehatan jantung Anda dengan alat EKG Holter Monitoring, di mana pemeriksaan EKG Holter adalah pemeriksaan yang merekam aktivitas listrik jantung secara terus-menerus selama 24 jam atau lebih untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi irama jantung saat beraktivitas sehari-hari. Pertama dan satu-satunya di Gorontalo, alat ini tersedia di lab klinik Prodia. Hasil pemeriksaan akurat dan dianalisis oleh dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan aritmia. Jadi jangan tunggu sampai gejala semakin berat, periksa lebih awal, lindungi jantung Anda. Info dan konsultasi hubungi lab klinik Prodia. Jalan Nani Wartabone nomor 37 0853 94781515.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: LGBT itu bukan fitrah yang melekat pada manusia. LGBT adalah dampak dari pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaruh-pengaruh sikap, sifat dalam interaksi yang menjadikan beberapa kalangan manusia merasa seakan-akan bergeser dari keadaan mula dia diciptakan. Ini bukan situasi normal, ini bukanlah fitrah, karena justru mempertahankan keadaan ini akan menghambat kemajuan-kemajuan, generasi-generasi yang diharapkan muncul kemudian, atau bahkan berpengaruh kepada aktivitas-aktivitas yang telah kita bangun berdasarkan fitrah dalam berkehidupan. Karena itu, cara menghormati LGBT adalah dengan mengembalikannya kepada fitrah. Tetap, kita tidak boleh memandang rendah teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang terkontaminasi dengan penyakit yang dimaksudkan. Ini bisa disembuhkan.
0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Go.

Pada menanti waktu maghrib hari ini kita akan sama dengarkan pengajian Al-Quran sore ini bersama Yunita atau Qori'ah Yunita Zakaria dalam surah Al-Ahzab yang dimulai dari ayat 35.

0: Sadaqallahu lazim. Pendengar muslimin dan muslimah, kini kita dengarkan risalah maghrib bersama Fatmawati Soaib Bobihu dalam judul Islam dan Kesehatan Mental dalam mengelola stres ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulik annabiyyi ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mengarungi kehidupan modern, tantangan dan tekanan hidup seringkali memicu kejenuhan, kecemasan, hingga stres. Islam tidak mengabaikan fenomena ini. Sebaliknya, kesehatan mental diatur secara holistik melalui tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Stres dalam perspektif Islam bukanlah tanda kelemahan iman yang mutlak, melainkan bentuk ujian untuk mengangkat derajat seorang hamba. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan risalah dengan judul Islam dan Kesehatan Mental Strategis Mengelola Stres ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik yang juga pernah mengalami tahun kesedihan. Namun beliau memiliki manajemen emosi dan spiritual yang luar biasa dalam menghadapi tekanan. Berikut adalah 5 resep mengelola stres ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, meluruskan sudut pandang terhadap ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk melihat setiap tekanan sebagai penggugur dosa dan ladang pahala. Beliau bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah berupa rasa sedih, lelah, gelisah, khawatir sampai duri yang melukainya, melainkan Allah menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, Islam mengajarkan kita untuk mengubah sudut pandang terhadap stres. Tekanan hidup merupakan mekanisme spiritual untuk meningkatkan derajat seorang hamba dan membersihkan catatan dosanya di dunia. Yang kedua, menjadikan sholat dan sabar. Ketika menghadapi masalah berat yang menyesahkan dada, Rasulullah SAW tidak melarikan diri pada hal yang sia-sia. Beliau segera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan, jika Nabi dirundung masalah, beliau akan berkata, "Wahai Bilal, rehatkanlah kami dengan sholat." Sholat bukan sekedar kewajiban ritual, melainkan ruang katarsis, tempat kita menumpahkan segala beban di sujud terakhir, merilekskan tubuh dan meregulasi detak jantung lewat gerakan yang tumanina. Yang ketiga, terapi zikir, istighfar, dan Al-Quran untuk ketenangan gelombang otak secara medis. Stres memicu hormon kortisol yang membuat pikiran kacau. Islam mengatasinya dengan zikir, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Rasulullah SAW juga merutinkan istighfar. Membaca Al-Quran secara tartil berfungsi sebagai obat atau syifa bagi jiwa, menurunkan kecemasan dan mengembalikan kejernihan berfikir. Dan yang keempat, regulasi emosi fisik atau manajemen amarah dan fisik. Nabi SAW memberikan panduan berbasis tindakan. Saat emosi kita memuncak, kita mengubah posisi tubuh. Jika stres atau marah saat berdiri, maka duduklah. Jika masih, maka berbaringlah. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang berikut, terapi air atau berwudu. Air wudu menurunkan suhu tubuh dan menenangkan sistem saraf yang tegang. Dan yang berikut, menjaga lisan. Diam saat emosi bergejolak untuk mencegah keputusan impulsif yang memicu penyesalan jangka panjang. Dan yang kelima, tawakal total dan ridho pada takdir. Stres seringkali muncul karena kita terobsesi mengontrol hal-hal di luar kendali kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik kita untuk berusaha maksimal, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menerima ketetapan Allah dengan ridho terbukti secara psikologis meringankan beban mental. Ketika hati telah ridho, hormon stres meredakan jiwa menjadi lapang dan kita tidak lagi dicemaskan oleh masa depan atau disesali oleh masa lalu. Pendengar RRI Gorontalo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan mental dalam Islam dicapai bukan dengan hilangnya ujian hidup, melainkan dengan menguatnya kapasitas spiritual kita dalam menghadapi ujian tersebut. Mari teladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jaga kedekatan dengan Allah, kelola ekspektasi duniawi dan sayangi jiwa kita karena ia adalah amanah. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saatnya azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat keras.

0: Salah satu golongan yang masuk dalam kaum du'afa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum du'afa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 101,8 MHz. Terima kasih pendengar Anda masih setia dengan kami di jalur 101,8 MHz. Saat ini ada misteri ratusan senjata di sekolah swasta kawasan Kebayoran Lama yang terungkap, di mana ada ratusan unit senapan angin, satu senjata api, narkotika, dan ada pun materi pornografi yang ditemukan di sebuah sekolah swasta di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Ini menunjukkan hal yang disebut kelemahan serius dalam pengawasan dan keamanan lingkungan sekolah. Pendengar, temuan ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang legalitas kepemilikan asal-usul barang, alasan penyimpanannya seperti apa, serta pengawasan yayasan terhadap fasilitas dan ruangan-ruangan di sekolah pendidikan ini seperti apa. Dan insiden ini mengungkap bahwa lingkungan sekolah belum mampu sepenuhnya menjamin perlindungan terhadap peserta didik dari ancaman keselamatan fisik dan kondisi psikologis yang tentu ini dapat merugikan proses belajar mengajar mereka.

dalam suara aku berharap semoga suara-suara kita ini juga tidak akan dilalaikan. Karena ternyata begitu kita menjadi seorang pemilih, biaya politik di lingkungan kita ini ternyata masih mahal. Dan ini jadi tantangan. Sebagai warga masyarakat yang harus memberikan suaranya di pemilihan nanti, ya biasanya ini sudah memiliki poin-poin tertentu untuk harus pilihan begitu ya. Tapi ternyata memang pada kenyataan di Indonesia ini untuk mengikuti menjadi seorang kandidat di ajang demokrasi, ya seperti itu, masih boleh dikatakan ini masih terbilang mahal dengan biaya demokrasi yang tinggi, ya seperti itu. Dan ini memicu yaitu resiko korupsi kepala daerah yang terjadi saat ini merajalela, juga ongkos politik yang diakibatkan ongkos politik yang mahal ini menjadi sebuah penyebab utama yang akhirnya munculnya praktek korupsi setelah mengadakan kontestasi elektoral yang ada berlangsung di berbagai daerah. Dan memang ini pendengar, boleh dikatakan pertumbuhan demokrasi dengan penguatan sistem politik yang ada di Indonesia, sekaligus juga penegakan hukumnya, juga pendidikan masyarakat secara berkelanjutan ini turut memengaruhi ya biaya politik pencalonan kepala daerah yang dianggap begitu tinggi, mencakup berbagai kebutuhan ya selama proses dari kontestasi politik. Biasanya ini kalau mau kampanye itu mesti pakai anggaran. Anggarannya cukup besar juga. Ada pembiayaan saksi gitu kan. Operasionalnya seperti apa? Bahkan sampai mahar politik nih, tanda kutip. Sampai praktik politik uang bahkan yang sudah bukan hal yang asing lagi. Jadi ini ongkos politik memang cukup mendorong para pejabat yang terpilih mencari pengembalian biaya melalui penyalahgunaan kewenangan. Ini disebut sebagai hal yang berpotensi mendorong penyalahgunaan anggaran pemerintah daerah. Nah, sebelumnya Presiden Subianto, Pak Prabowo Subianto sendiri menyoroti kalau masih mahalnya biaya politik dalam sistem pemilu Indonesia, dan menurutnya pemilu harus dirancang dengan ongkos politik yang lebih murah. Karena memang pengalaman juga ya, berapa kali mencalonkan diri sebagai presiden gak sedikit biaya yang dipakai tuh. Jadi apalah daya, kita tetap harus percaya bahwa semoga pilihan kita akan menjadi yang terbaik. Ya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda setelah ada Hijau Daun. Kini kita punya lagu Tetap Percaya dari Jikustik.

0: Karni Kartoni Wirjo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Cintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati.

0: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih kebersamaan Anda hingga saat ini. Dan sudah 53 menit dari jam 18 waktu Indonesia Tengah. Saya Insyar Sundur pamit dari ruang dengar Anda. Tuntaskan jumpa kita hari ini edisi 10 Agustus 2026. Semoga nanti kita ketemu lagi ya. Ada Yusri Penono akan bersama Anda selepas ini. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, selama ini kita biasa bilang huruf kecil sebagai lawan dari huruf besar atau kapital. Tapi ternyata ada istilah resmi yang tercatat di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI untuk menyebut huruf kecil, yaitu kapitil. Huruf kapital tentu sudah sangat akrab di telinga kita. Huruf besar seperti A, B, C, dan D yang dipakai di awal kalimat, nama orang, nama tempat, dan sebagainya. Selama ini, lawan katanya biasa disebut huruf kecil atau non-kapital. Nah, lewat pembaruan KBBI periode terbaru, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mencatat istilah kapitil sebagai antonim dari kapital dalam konteks penulisan huruf. Dalam KBBI, kapitil berarti kecil, yaitu bentuk huruf kecil dalam alfabet Latin. Kata ini sebenarnya bukan istilah baru di lingkungan kebahasaan. Sudah lama digunakan secara internal di kalangan Badan Bahasa untuk menyebut huruf kecil, tetapi baru sekarang masuk ke dalam kamus resmi yang dipakai sebagai rujukan kebahasaan nasional. Penetapan kapitil ini menjadi menarik karena selama ini kita memakai istilah deskriptif seperti huruf kecil tanpa padanan kata yang lebih ringkas. Dengan adanya istilah baru ini, kita punya pasangan istilah yang lebih lengkap. Kapital, huruf besar, dan kapitil, huruf kecil. Meski begitu, perlu dicatat bahwa kata kapitil masuk dalam kategori ragam cakapan atau informal di KBBI. Artinya, istilah ini tercatat sebagai kosakata bahasa Indonesia, tetapi penggunaan formalnya perlu disesuaikan konteks. Banyak orang tetap memakai istilah huruf kecil dalam praktik penulisan sehari-hari karena lebih familiar. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia terus hidup dan berkembang bukan hanya statis di buku aturan saja, tapi mencerminkan cara kita berbicara dan berpikir dalam keseharian. Istilah seperti kapitil membantu memberi label lebih jelas untuk hal yang selama ini kita jelaskan dengan frasa yang panjang.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
3: Selamat malam peringkat pesawat dari Gorontalo, di mana pun Anda berada. Kita jumpa untuk gelaran Gorontalo malam ini di si Senin 10 Agustus 2026. Anda bersama saya, Yusri.

Untuk malam hari ini dengan mengawali beberapa informasi menarik dari portal berita online kami rri.co.id untuk kita update bersama. Di kesempatan kali ini saya mau menyapa dulu untuk Anda pendengar yang saat ini masih terus tuning bersama kami di 101,8 MHz. Hari Senin mengawali aktivitas yang cukup padat ya, walaupun masih di awal bulan, baru tanggal 10. Istilahnya tuh kayak baru semester pertama ya di bulan Agustus untuk merampungkan segala kegiatan atau juga kerjaan Anda. Semoga cepat selesai yang masih berada di kantor atau tempat kerja, dan yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

Peringat dimanapun Anda berada, kita jeda terlebih dahulu untuk pelaksanaan sholat isya hari ini pukul 19 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya adzan isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Allahu

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhanan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor

Peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 10 hingga 13 Agustus 2026. Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai 25 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna Utara dan Samudra

Memastikan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla siap digunakan sesuai kebutuhan di lapangan. Hal ini peringat dilakukan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamari Caniago mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutla. Pemerintah bahkan siap menyediakan anggaran yang diperlukan apabila kondisi karhutla berkembang menjadi situasi darurat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda bersama dalam mimbar agama Advent. Sajian lagu-lagu Kidung Rohani akan bersama Anda kurang lebih 30 menit ke depan.

0: tidak memberikan suatu pekabaran kepada seorang pun bahwa akan ada 5 tahun atau 10 tahun atau 20 tahun sebelum penutupan sejarah dunia. Ia tidak akan memberi maaf kepada makhluk manapun untuk memperlambat persiapan bagi kedatangannya. Ia tidak ingin seseorang berkata seperti hamba yang tidak setia itu, "Tuhanku lambat datang." Karena ini akan membawa kepada mengabaikan kesempatan dan peluang yang sudah diberikan untuk menyiapkan diri kita bagi hari yang besar itu.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: adalah suatu kebanggaan di mana-mana, dan oleh kaum pria, wanita yang berperawakan cantik jelita, berperlakuan baik, sopan terhadap pasangan, di mana-mana menjadi kebanggaannya. Tapi bagaimana pandangan menurut Alkitabiah tentang kecantikan itu? Tentu saja bagi umat yang percaya terhadap kebenaran Allah, itu menjadi pedoman untuk seseorang dapat mengatur hidup menjadi layak di hadapan Sang Khalik, Pencipta langit dan bumi. Ada banyak wanita menjadi popularitas oleh karena kecantikan. Namun juga tidak sedikit wanita jatuh oleh kecantikannya yang telah disalahartikan, bahkan jatuh terhempas bagai batu jalanan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Banyaklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Untuk itu, saya mengajak kita kembali kepada firman Tuhan sebagai pengharapan hidup manusia. Kitab 2 Timotius 2 ayat 15 berkata, usahakanlah

0: akan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kita sudahi untuk mimbar agama Advent di malam hari ini. Segera kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan Jakarta, mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita sentral Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
5: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal, atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
6: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
6: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
7: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
6: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Kemering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
8: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Kemering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
9: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September. Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
8: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
9: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malam sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangin

0: masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
2: Semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
3: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung

0: khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hida Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
1: Semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua. Dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Dan ini sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
0: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya.
2: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah, dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan. Semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
0: Sementara itu, terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif, namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, Dipin Irwan di RRI.
3: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
5: Air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten

0: pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Wari, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh lokasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
1: Lingkungan dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
0: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mufdaluddin Tadi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabut di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Mendengar pengadilan tindak pidana korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual

0: Keuangan.
1: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
2: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
1: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
2: Dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
1: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Itiloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
5: Baik, terima kasih. Dan pada saat pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
0: uang juga mendukung penuh dari pihak Sutayan. Yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Ini sangat terima kasih dukungannya Pak. Lalu dari komisi juga tadi siap mengawal masyarakat semua fasilitas dan kita ditukung. Dengan Menteri Rusun juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu juga di perjalanan perjalanan, terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan kita dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim kita nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan jadi perlu ada kita supporti. Lalu dari GBK tadi Bapak Menjepek memberikan langsung juga ini masuk ke bidang penuh.
5: Dan pendengar sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda baru saja mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita Sentral Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini posisi waktu di studio 43 menit dari jam 8 malam. Kita update kembali beberapa informasi menarik dari portal berita online kami rri.co.id. Dengan Badan Gizi Nasional terus melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program makan bergizi gratis di bawah kepemimpinan Kepala BGN Sudaryono. Perubahan ini diarahkan agar pelaksanaan MBG lebih efektif, cepat dan juga transparan. Di antaranya ada beberapa hal yang dilakukan di mana pejabat BGN yang turun langsung ke daerah. Sementara itu BGN juga menyiapkan CCTV terintegrasi di dapur MBG untuk pengawasan terhadap dapur, juga akan diperkuat melalui pemanfaatan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Memperketat pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolah. Mulai pekan depan, setiap ompreng MBG diwajibkan mencantumkan batas waktu makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Kepala BGN mengatakan aturan ini akan diterapkan di seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Informasi waktu konsumsi pada ompreng diharapkan menjadi pengingat bagi guru dan siswa agar makanan tidak dikonsumsi setelah melewati batas aman. Saat lagi berdengar, kami ajak Anda untuk menyimak drama radio malam hari ini, judulnya Kado Salah Alamat, produksi RRI Ambon. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

Sore itu, langit kota diselimuti awan kelabu. Gerimis mulai membasahi bumi, memaksa orang-orang untuk berteduh. Namun, tidak bagi Pak Joko.

0: Gerimisnya makin tebal. Tinggal satu paket lagi. Alamatnya Jalan Kenanga nomor 7. Ya, semoga tidak salah alamat kali ini.
1: Pak Joko berjalan menuju sebuah rumah mungil berpagar kayu yang tampak sepi. Lampu terasnya sudah menyala, memberikan kesan hangat di tengah dinginnya sore.
2: Permisi, paket. Paket dari kurir Kilat Express.
3: Sebentar. Paketnya datang, hore. Pak kurir. Pasti ini paket dari ayah, kan? Iya kan, Pak?
4: Halo, anak manis. Betul. Ini ada paket berbungkus kotak coklat besar. Apa benar ini rumahnya?
3: Benar, Pak. Saya Laras. Hari ini aku ulang tahun yang ke-10. Ayah janji dari luar kota mau kirim kado spesial buat Laras hari ini.
4: Wah, sebentar.
0: Jalan Kenanga nomor 9. Tapi ini kan nomor 7. Nama penerimanya Ibu Lastri. Bukan Laras lah.
1: Jantung Pak Joko berdegup kencang. Guratan kebahagiaan di wajah anak kecil di depannya membuat kata-kata kejujuran terasa begitu berat untuk diucapkan.
3: Pak Kurir, kok malah melamun? Mana paketnya, Pak? Lara sudah tidak sabar ingin memeluk kado dari ayah.
4: Anu, Dek Laras, sebentar ya, sebentar. Pak Joko, cek dokumennya sekali lagi ya. Sebentar ya, Naya, sebentar.

0: alasan buat Laras ya. Ayah, ayah lupa sama ulang tahun Laras ya, Pak.
1: Bukan begitu, Dek Laras. Paket ini memang... aduh, bagaimana ya?
0: Ayah bohong. Katanya ayah mau pulang bawa kado atau kirim kado. Tapi rumah sepi. Ibu belum pulang kerja, ayah juga tidak ada.

0: Laras! Laras!
1: Hah? Ayah? Itu suara ayah?
0: Laras! Ini ayah, nak. Ayah pulang.
1: Ayah! Ayah pulang! Laras kangen banget sama ayah.
0: Maafkan ayah ya, sayang. Tadi bus ayah terlambat karena hujan. Ayah sengaja tidak kirim paket karena ayah mau jadi kado terbesar buat Laras hari ini. Selamat ulang tahun ya anakku.
2: Alhamdulillah, ternyata kadonya datang sendiri langsung dalam bentuk aslinya.
0: Terima kasih ya Pak Kurir, sudah menemani anak saya sewaktu saya terlambat tadi. Ini paket buat siapa Pak?
2: Ini sebenarnya paket salah alamat, punya tetangga sebelah Pak. Tapi tidak apa-apalah, salah alamat membawa berkah dan keajaiban untuk mempertemukan kalian yang tepat waktu.

Sore itu, rintik hujan tidak lagi terasa dingin. Terkadang, kebahagiaan bisa datang lewat kesalahan dan buah kesabaran. Demikian mini drama Kado Salah Alamat. Pemeran dalam mini drama ini, Tais Dekok sebagai Joko, Ita sebagai Laras, Muksin sebagai Ayah, Teknik Alex, Editing Tais, dan saya Nita Tuanakota, narator. Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara,

0: dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda masih terus bersama kami di Prosatu dari Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, malam hari ini kita ngebahas satu topik menarik ya. Terlebih yang lagi ramai di sosial media itu adanya isu yang bilang ada demo gede gitu di Jakarta. Tapi kita tidak bahas soal demonya yang isunya berkembang di sosial media. Tapi kita bahas soal bagaimana hari ini masyarakat tuh lebih nyaman untuk mengaspirasikan sesuatu, menyampaikan aspirasi itu dengan dalam bentuk demo gitu. Jadi setiap kali muncul kebijakan pemerintah yang dianggap dalam tanda kutip merugikan, ya, demonstrasi kerap menjadi pilihan utama masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasannya. Bahkan di era digital seperti sekarang nih, ketika diskusi bisa dilakukan secara daring, aksi turun ke jalan tuh tetap menjadi metode yang dianggap paling efektif oleh banyak kalangan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, mengapa masih banyak orang lebih memilih demo daripada diskusi untuk menyampaikan aspirasinya? Apakah karena demo lebih cepat menarik perhatian atau karena diskusi akan terlalu panjang dan melelahkan gitu? Ada banyak sudut pandang yang bisa kita jadikan referensi kenapa hal ini masih bisa terjadi gitu. Demo sendiri pendengar memiliki keunggulan memang yang sulit disaingi oleh sebuah forum diskusi, yakni daya tarik visual dan emosional yang tinggi gitu. Ketika ribuan orang tuh berkumpul membawa spanduk berteriak dalam satu suara, satu visi misi gitu, atau bahkan memblokade jalan, perhatian publik dan media ini akan langsung tertuju pada aksi ini. Bandingkan dengan forum diskusi yang kadang seringkali hanya berlangsung di ruang tertutup, dihadiri oleh segelintir orang saja, karena ruangannya yang juga tidak capable untuk bisa sampai ratusan sampai ribuan. Bahkan tidak heran jika demo dianggap lebih efektif untuk memancing reaksi luar dari masyarakat. Kehadiran media massa yang juga meliput jalannya demonstrasi ini memperkuat efek viral dari aksi-aksi tersebut gitu. Masyarakat yang sebelumnya tidak tahu permasalahan akan menjadi yang dibawa gitu ya, itu akan menjadi penasaran dan ikut mencari tahu. Makanya dengan demikian demo ini tidak hanya menyampaikan aspirasinya, tapi juga membangun kesadaran publik yang lebih luas. Dan inilah alasan kuat mengapa menyampaikan aspirasi dengan demo bukan berdiskusi masih menjadi pilihan bagi banyak kelompok masyarakat ya. Lalu juga bagi sebagian besar orang, diskusi formal seringkali terasa membosankan gitu, bertele-tele dan tidak menghasilkan keputusan nyata dalam waktu singkat. Apalagi jika yang terlibat adalah para pemegang kekuasaan yang kerap kali menggunakan bahasa diplomatis dan menghindari jawaban-jawaban strike langsung. Situasi ini membuat masyarakat merasa kadang bahwa diskusi bukanlah sarana yang cukup kuat untuk menyuarakan keresahan secara langsung dan juga tegas gitu. Diskusi yang berlangsung dalam ruang-ruang lembaga atau instansi yang juga memiliki keterbatasan akses untuk bisa masuk di dalamnya, bahkan tidak semua orang memiliki kesempatan untuk ikut serta atau bahkan mengetahui bahwa diskusi itu tengah berlangsung, ini juga menciptakan jarak antara masyarakat akar rumput dengan pengambil kebijakan. Makanya demonstrasi itu dianggap sebagai jalan pintas lah ya, yang lebih terbuka dan mudah untuk diakses untuk mengutarakan pendapat secara kolektif. Tidak semua loh sebenarnya aksi demonstrasi itu diawali dari rencana yang matang atau strategi komunikasi politik gitu. Karena ada banyak demo yang terjadi justru karena akumulasi emosi, rasa kekecewaan yang bertumpuk-tumpuk, ketidakpercayaan terhadap sistem yang dianggap tidak mendengarkan rakyat, dan saat rasa frustasi itu sudah menumpuk, maka turun ke jalan itu dianggap sebagai bentuk pelampiasan sekaligus pembuktian bahwa suara rakyat ini tidak bisa diabaikan begitu saja loh gitu. Namun di sisi lain, tekanan sosial dan lingkungan ini juga mempengaruhi keputusan seorang untuk ikut demo. Jadi ketika rekan kerja, komunitas, organisasi tempat kita bernaung memutuskan untuk melakukan aksi, maka ada tekanan moral agar kita tuh akan turut serta gitu, nimbrung. Dalam konteks ini demo memang menjadi sarana ekspresi kolektif gitu, yang memberikan ruang untuk merasa didengar dan dilihat, terutama saat diskusi tidak lagi memberikan ruang yang cukup bagi suara-suara minoritas.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

tapi juga memberikan pengalaman emosional yang mendalam ketika kita berdiri di tengah kerumunan, kemudian meneriakkan tuntutan bersama ribuan orang lain. Ada perasaan solidaritas yang kuat yang muncul. Perasaan ini tidak bisa dihasilkan dalam sebuah diskusi tertutup yang lebih individual dan formal, di mana ada efek psikologis dari keberadaan dalam kerumunan ini membuat seseorang itu merasa lebih percaya diri dan yakin bahwa perjuangannya tidak sendirian gitu. Ada banyak orang di belakang yang punya visi misi yang sama. Di samping itu juga demo memberikan kesempatan bagi peserta untuk menyampaikan pesan dengan berbagai cara kreatif ya. Mulai dari ada yang menyuarakan dalam bentuk seni jalanan, orasi, musik, hingga teater jalanan. Semua bentuk ekspresi ini berfungsi sebagai media komunikasi yang menyentuh secara emosional. Jauh lebih kuat daripada teks diskusi atau laporan hasil rapat. Maka kadang menyampaikan aspirasi dengan demo bukan berdiskusi. Ini juga bisa dijelaskan dari segi kebutuhan emosional manusia sebenarnya untuk selalu merasa terhubung dan berpengaruh. Salah satu alasan mengapa masyarakat lebih sering turun ke jalan daripada duduk berdiskusi adalah karena tidak adanya ruang diskusi yang benar-benar bebas dan inklusif gitu. Kadang forum-forum resmi seringkali dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu gitu, dengan aturan yang rumit, atmosfer yang tidak kondusif untuk keberagaman suara. Jadi bagi masyarakat marginal, ini menciptakan rasa tidak pede gitu terhadap sistem yang seharusnya membuka ruang-ruang dialog. Nah, disinilah demonstrasi menjadi jawaban atas ketimpangan yang ada. Jalanan kadang menjadi ruang publik yang lebih inklusif, tempat siapapun bisa berbicara tanpa harus melalui proses birokrasi yang panjang. Bahkan mereka yang tidak punya akses pendidikan tinggi atau jabatan penting tetap bisa menyampaikan suara melalui orasi dan juga aksinya. Jadi jika diskusi hanya menjadi milik segelintir orang, maka demo adalah cara untuk membalikkan keadaan dan membuat suara mayoritas atau minoritas terdengar di ruang publik. Lalu pada akhirnya, baik demonstrasi maupun diskusi sebenarnya adalah dua buah metode penting gitu dalam menyampaikan aspirasi. Namun jika sistem tidak memberikan ruang yang cukup untuk berdiskusi secara adil, terbuka dan inklusif, maka ya demonstrasi akan terus menjadi pilihan utama masyarakat gitu. Maka dari itu memahami mengapa menyampaikan aspirasi dengan demo bukan berdiskusi bukan berarti menolak sebuah dialog ya, melainkan menyoroti gitu betapa pentingnya menciptakan sistem komunikasi publik yang benar-benar merangkul semua suara.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketer.
0: Energi Sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Pro 1.

54 menit saat ini dari jam 9 malam. Pendengar, kita sudahi untuk bahasan ini. Yang jelas, kadang ruang ekspresi untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi kita itu butuh yang namanya ruang yang jelas gitu ya. Dan milihnya demo, it's okay. Yang penting jangan rusuh ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Menterinya Presiden Prabowo Subianto mengajukan Destri Damayanti sebagai calon definitif Gubernur Bank Indonesia. Ini tercantum pada surat Presiden yang diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Ini disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi. Dalam keterangan persnya, surpres tersebut diserahkan Prasetyo kepada Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Selanjutnya, pimpinan DPR akan menyampaikan secara resmi calon gubernur BI pada hari Selasa besok. Selain calon gubernur BI, Prasetyo juga menyerahkan surat presiden terkait calon komisioner otoritas jasa keuangan OJK dan duta besar RI. Penyerahan surpres ini sudah sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Destri dicalonkan untuk menggantikan Perry Warjio yang mengundurkan diri sebagai gubernur BI pada 25 Juli lalu.

Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil? Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Pro 1.

rindu malam hari ini dengan sajian lagu-lagu di tahun 90-an. Masih ada satu segmen lagi yang akan menemani aktivitas malam Anda peringat dalam sesi jazz musik, deretan lagu-lagu bagus di sampai di jelang tutup siaran nanti. Tetap bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: selanjutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersikeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

Inspirasi. Manisnya permen masih terasa di lidah. Seorang lelaki tua terbaring lemah di sebuah rumah sakit. Seorang pemuda datang menengoknya setiap hari dan menghabiskan waktu berjam-jam bersama lelaki tua itu. Pemuda itu menyuapinya, membersihkan badannya, dan membimbingnya berjalan-jalan di taman, lalu membantunya kembali berbaring. Pemuda itu baru pergi setelah merasa bila lelaki tua itu sudah bisa ditinggal. Suatu ketika, perawat yang datang memberi obat dan memeriksa kondisi orang tua itu berkata, "Bapak punya anak yang berbakti. Setiap hari ia datang untuk mengurus Bapak. Sungguh beruntungnya, Bapak ya." Lelaki tua itu memandang perawat itu sejenak, lalu memejamkan kedua matanya. Dengan nada sedih, lelaki tua itu berkata, "Saya berangan-angan. Seandainya ia adalah salah seorang anak saya. Ia adalah anak yatim yang tinggal di lingkungan tempat tinggal kami. Dulu, saya melihatnya menangis. Setelah kematian ayahnya, saya pun menghiburnya dan membelikan permen untuknya. Setelah itu, saya tidak pernah lagi berbincang dengannya." Kemudian ketika ia tahu kalau saya dan istri hanya tinggal berdua saja, ia pun berkunjung setiap hari untuk memastikan kami baik-baik saja. Ketika kondisi fisik saya mulai menurun, ia mengajak saya dan istri saya tinggal di rumahnya, lalu secara rutin membawa saya ke rumah sakit untuk mengecek kondisi kesehatan. Saya pun pernah bertanya padanya, "Mengapa engkau menyusahkan diri untuk mengurus kami?" Sambil tersenyum, anak itu menjawab, "Manisnya permen masih terasa di mulut saya, Pak." Pendengar, orang yang baik hatinya pasti akan mendapatkan imbalan yang baik pula dari Sang Pencipta. Maka, jangan memikirkan untung rugi ketika mempunyai kesempatan untuk membantu orang yang perlu bantuan. Lakukan saja perbuatan baik secara spontan, dengan hati yang tulus dan ikhlas, karena hukum Tuhan tidak pernah salah. Apa yang kita tanam pasti akan kembali kepada kita pula, bahkan berkelimpahan. Salam Pro 1.

Suatu siang, saat melewati pusat perbelanjaan, anak kecil mendekati seorang lelaki. "Om, mau beli bunga mawar, Om? Bisa buat istri atau pacar, Om. Murah kok, 5.000 saja." Lelaki itu menolak dengan halus tawaran ini karena terburu-buru. Ia sempat melihat di keranjang anak itu masih tersisa sekitar 20 tangkai mawar. Sorenya, lelaki itu melewati pusat perbelanjaan itu lagi dan melihat si anak kecil masih menawarkan bunganya. Ia menawarkan bunga lagi pada bapak itu. Tampaknya ia lupa siang tadi sempat menawarkan bunganya. Lelaki itu menengok keranjangnya dan masih sekitar 14 tangkai mawar. Ia iba dengan anak kecil itu, tapi ia masih memiliki urusan dan tidak membutuhkan bunga. Lelaki itu dengan halus memberi anak itu selembar uang 5.000. Anak itu lalu mengambil uangnya, lalu memberikan kepada seorang pengemis yang ada di dekat sana. Dan si lelaki ini bertanya, "Dek, kenapa uangnya dikasih ke pengemis? Adik nolak rezeki ya?" Anak itu menjawab, "Saya kesini disuruh ibu jualan. Yang kesini buat minta-minta pengemis itu, Om. Om salah kasih rezeki."

Inspirasi mengotori langit. Suatu hari, seorang lelaki pemarah menemui sang kakek. Dia memarahi kakek dengan kata-kata kasar. Sang kakek mendengarkannya dengan sabar, tenang, dan tidak berkata sepatah pun. Akhirnya, lelaki itu berhenti memaki. Setelah itu, kakek bertanya kepadanya, "Jika seseorang memberimu sesuatu, tapi kamu tidak menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu?" "Tentu saja, menjadi milik si pemberi," jawab orang itu. "Begitu pula dengan kata-kata kasarmu," timpal kakek. "Aku tidak mau menerimanya, jadi itu adalah milikmu. Kamu harus menyimpannya sendiri. Aku mengkhawatirkan kalau nanti kamu harus menanggung akibatnya. Karena kata-kata kasar hanya akan membuahkan penderitaan. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Ludahnya hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri." Lelaki itu mendengarkan sang kakek dan merasa malu. Ia meminta maaf dan kemudian pergi. Pendengar, kita tidak bisa mengotori langit karena ludahnya akan kembali ke kita. Salam Pro 1.

pendengar dimanapun Anda berada, dengan terangkatnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di siar Senin 10 Agustus 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yusri yang pernah mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Satu lagi, pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program Masatu Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siar hari Selasa 11 Agustus 2026. Mendengar, selamat mengikuti siaran ini. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Mendengar Anda masih terus bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo untuk hari Selasa 11 Agustus 2026. Dan kita akan awali program hari ini tentunya dengan Religi Pagi yang juga disiarkan di RRI Pro 4 Gorontalo. Anda bisa saksikan di live YouTube RRI Gorontalo untuk pagi ini, dan sebelumnya akan kami sampaikan jadwal sholat. Di hari ini pendengar, waktu subuh sudah kita lewati pukul 4 lebih 32 menit, kemudian duha 6 lebih 14 menit. Zuhur hari ini 11 lebih 57 menit, kemudian ashar 15 lebih 16 menit. Maghrib tepat pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah, dan isya 19 lebih 11 menit.

Ya, pendengar, saatnya kita ikuti untuk program Religi Pagi live dari studio RRNet Gorontalo, dan Anda bisa bergabung nanti di line telepon. Untuk topik kita pagi ini adalah umum ya, berbahasa daerah Gorontalo.

0: belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan sampai dengan saat ini kita bisa bertemu dalam Religi Pagi. Hari ini Selasa, kalau di bulan Agustus kita sudah di hari yang ke-11 ya, di tahun 2026. Semoga segala rahmat hidayahnya masih tetap kita raih untuk menjalankan aktivitas di setiap hari. Hari Selasa ini topiknya adalah umum berbahasa Gorontalo dan narasumber kami tipe Guru Haji Muhammad Bakari SIG. Saya menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Guru.
2: Iya. Waalaikumsalam.
1: Iya, Pak Guru, bisa didengar suara saya di sana?
2: Mohon kalau di radio suaranya besar, tapi di HP saya kecil sekali.
1: Oke.
2: Mungkin di operator atau bagaimana? Mohon diperbaiki.
1: Nanti sambil diperbaiki komunikasinya, tafadhol Pak Guru, kita orang didoakan terlebih dahulu.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Syukur la ilaha illallah wa syukur anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dama taqamul la'a mengutil mutiamu mutiamu mengawamu Tahidung Hera Adir pun Indonesia Hulundalo untuk Pro 1 maupun untuk Pro 4. InsyaAllah itu sehat dia. Biar Allah Ta'ala tolong rejik ini nanti. InsyaAllah Tahidung Hera Tanggulali Religi Lalu Murupat Melalui Radir pun Indonesia Hulundalo Betir Wanu Bolo Mengot InsyaAllah itu pun Lir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wanu Bolo Masalah InsyaAllah itu Bantu Allah Eya Wa InsyaAllah Bolo Tadi Po Artinya upaya segala macam insyaallah akan diturun Allah berkah nikmat sehingga kita bisa datang lagi, artinya tunggal sempurna untuk niat dia. Wow, insyaallah tahidung hemati mutap ilmu mutapu hidayah mutap berkati, dan insyaallah wali penalati di studio karena waktu belum pe langsung dari pertanyaan melalui studio RRI Gorontalo. Tolong ingat kembali ke studio ini.
1: Iya, Pak Nurdin, tolong dibesarkan ini suara telinga saya juga tidak bisa didengar suaranya Pak Guru. Tiba-tiba hilang ya. Tapi suara saya samar-samar bisa didengar di sana Pak Guru. Pakai radio kontrolnya Pak Guru. Sudah bagus?
2: Pas, sudah bagus. Kalau di radio bagus, di HP sudah bagus. Terima kasih operator.
1: Iya. Mudah-mudahan saya bisa menyesuaikan karena jauh sekali suaranya Pak Guru dari apa di telinga saya terdengar jauh. Alhamdulillah di pagi ini saya juga sudah melihat narasumber kami lainnya, Bapak Kiai kami Ustadz Haji Ishak Bakari LC MPhil. Saya menyapa beliau. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, insyaallah sehat walafiat Ustadz ya. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, tadi kita sudah didoakan dan memulai acara.

0: langsung pada pertanyaan saya, Pak. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah, yas'alunak 'anil hamra wal maisri kul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnasi wa ismuha akbaru min nafihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar, minuman yang bukan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar. Umali pihaya tolonga pagur. Wali walau hukum liyo. Bohito puhutuli pahaga. Sedangkan tangga peti, oh kunali itu manusia yang hendua. Jadi dalam hukum Islam walau pagur. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena narasumber kita ada dua. Pak Guru, saya terima lagi penelpon ya.
2: Baik. Ya.
1: Silakan yang ada di layanan telepon kami boleh bergabung dengan pertanyaan sesuai topik kita di hari Selasa itu, umum berbahasa Gorontalo. Penelpon, halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anies Todolo.
3: Ya. Pemhile potuhatoli Pak Guru. Kebetulan ulu jamaah besar kita detihi protola jam tangan kira-kira 2 bulan yang lalu itu, Pak Guru. Tapi sekarang jam tangan baito di pemhila maliyo dan aku mencolati ya kira-kira gak lalu coba itu, Pak Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus diumumkan itu, datang antar di RRI. Pak Guru, Pak Ishak. Oh iya, tafadhol Pak Ustadz.
4: Iya, jadi seandainya khamar itu berubah hakikatnya atau yang disebut dengan istihala, maka dan dia sudah tidak memabukkan lagi, zat yang memabukkannya sudah hilang, maka dia sudah halal. Nah, sebagaimana khamar itu dijadikan dijadikan gula merah. Kenapa sudah halal? Karena illah ataupun penyebab keharamannya itu sudah hilang, yaitu memabukkan. Karena dia sudah berubah menjadi zatnya sudah berubah dari minuman haram, dari khamar yang memabukkan menjadi minuman yang yang dibolehkan untuk diminum. Itu juga sebaliknya, kalau seandainya sesuatu yang halal lalu kemudian difermentasi menjadi minuman yang memabukkan, meskipun dia dari yang halal tapi setelah menjadi minuman yang memabukkan, maka dia tetap haram ya. Jadi karena ada perubahan zat yang di dalam makanan ataupun minuman tersebut. Dan kita, kalau kita melihat juga para atau orang-orang yang terdahulu di masyarakat jahiliyah, kurma itu makanan yang halal, tapi mereka fermentasi menjadi minuman yang haram, menjadi air rendaman kurma itu yang sudah difermentasi menjadi minuman yang memabukkan, dan itu yang mereka minum itu disebut khamar dan hukumnya haram. Allah Ta'ala. Terdol Pak Ustaz.
2: Ya, izin indah Pak Iwin. Ada juga pendapat bahwa utinang oleh uharam itu ada haram zat dan ada haram sifat. On haram zat baiton dia mutala pemahaman latih wa pendumuh latih ya, dia benar boy. Baito boy maklip pilongolan, tapi itu boy usilatih untuk wilahen, untuk pilongolan, untuk kabuli, tetap haram tiyo. Itu haram zat itu zatnya itu artinya sampai ke tulang-tulangnya, ke akar-akarnya, zat liongak mila bentuk liongak itu haram. Wan bahitan itu haram sifatnya. Nah, sifat lo bahitan tiyo lol. Boleh Pak Ishak, hati-hati lo tiada nanti pengiluma, melatok kampung nanti member atau kota itu bosan. Tiada tadi. Oh walau mau lingam, malu le malu oyam. Mak tolong oleh mak mama tolong pe, ti malah robat ya Pak Isa. Mak pati oleh mama alato, ti mama nak lima mama eleto ni.
1: Mama eleto itu apa Pak Guru?
2: Mama eleto tetapnya onde lo oile kokom.
1: So asam sekali.
2: Mama eleto tetapnya

0: malo robala mi tío.
1: Londo molotingo, molongango.
0: Molotingo, ah, itu mama terakhir itu, oh iya molotingo, tapi itu ele toko, ele tadinya lo robas sifat liu, ele tadinya beri lo uponula ma lo luhe, hingga ma bantu bantu, ya tolo itu, nah sifat lo bahita beti ya, sifat lo bahita beti, mama terakhir molotingo, ah, karena tiap molotingo sebagian mama menghalalkan, karena tiap mana lipahangga sebagian mama menghalal ilang olah, karena sifat-sifatnya malah robawa bolio lakulio lamitio rasalio indul marasal baik de alam malah pahanga una-una lo apang colo ini indul marasal lo bahita betu de pemangka kena pahanga utu bubur pahanga woi gaga bodi dulu lah mito bahit laku lo bahita du bolio lo bahita alam du wow jenis lio lo bahita baito barang baito mah idul mangan jadi patah baito lo robau
1: iya
0: sehingga betul kata beliau pak dokter Isak pakai kita ini adalah sudah jadi hal karena dia mah lo robau bentuk lo robau rasa lo robau laku lo robau bolio tadi bolo bahito baito bahang itu lo cuka cuka baito lo tinga iya wati-wati kalau lo ilah dia pakai-pakai lo tinga baito gagal sehingga berarti Ustaz Sibah mengamuk haram ini main-main haram ti itu namanya haram sifat buat sifat tilio bisa merubah bukan itu haram zat ibu boleh maaf pengalap-pengalap tetap ya zaman haram hanya ada pengecualian itu dalam boy bisa dimakan tapi dia mah memang hinta ada umat ya mandi dulu mau ala sama sekali bolo boy ulte ate atau pangabele itu imam ali olah tol itu pun ada syaratnya akhirnya dia mali haram buat sekedar alam itu jaman Allah pa'olu matahul atau kulkas tidak boleh nah jadi terus perlu kita ketahui jadi ada haram-haram seperti dia berubah-ubah kemudian oleh Pak Anies dia mengusir pengumuman atau media sosial termasuk radio kalau telah jam tangan kalau telah jam tangan perlu dungu tiat
1: iya insya Allah
0: jam tangan masyarakat itu
1: Pak Anies di Kota Barat ya
0: tahu mati Pak Anies gak sempat tahu dia mau menaminya insya Allah jadi tetap pengumuman berapa kali berapa namanya hukata barang temuan jadi hukata barang temuan ya, sehingga kewajibannya harus diingatkan. Pemakai Pak Anies boleh buat itu kan mana hamali lo tahu dia boleh matahni aja mau mahi denda karena kalau terpecah dendawi aja mau tuh nanti kira-kira itu kembali ke
1: studio. Iya iya baik
0: selesai
1: iya kita terima lagi penelpon di layanan telepon kami sudah bisa digunakan sambil menunggu Anda kami juga memberi kesempatan untuk memberikan WhatsApp-nya ya, menggunakan WhatsApp kami dengan chat. Jadi langsung saja dikirim ke 0821-9664-8664 yang ingin bergabung via chat WhatsApp. Kalau ditelepon tidak berani karena tidak mau didengar suaranya. So ada ini telepon? Belum ada? Oh iya ya, tapantul-fantul soalnya. Ada... Oh ya, sudah ada. Oh, telepon dulu. Oke. Sudah ada penelpon. Halo. Terputus. Sayang sekali mungkin ini sinyal. Saya beri kesempatan lagi ya yang ingin bergabung di layanan telepon sebelum ke layanan WhatsApp karena di YouTube juga ada pertanyaan dan juga di WhatsApp. Penelpon, assalamualaikum. Belum ada. Ya. Baik. Di WhatsApp saja ya, saya coba baca.
0: Ya.
1: Bagaimana Pak Nurdin, suada? Iya, kayaknya suada Pak Guru kita.
0: Langsung.
1: Oke, di ini dulu di WhatsApp dulu ada pertanyaan dari Roman Gani di Tenilo. Seorang non Muslim meninggal di tengah keluarga yang Muslim, yang bersangkutan murtad. Tapi sudah berniat kembali ke Islam. Bagaimana pelaksanaan jenazahnya? Apakah secara Islam atau tidak?
0: Pak Ishak dulu.
1: Silakan Pak Ishak.
2: Jadi kalau seandainya dia tidak masuk Islam, tidak kembali ke Islam sekedar niat dan tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, maka tentu dia tidak diurus sesuai dengan ajaran Islam. Kenapa? Karena mau masuk Islam itu kan iqrarun bilisanin wa tasdiqun biqalbin wa amalun bil arkan. Jadi mengikrarkan dengan lisan, kemudian membenarkan dengan hati dan mengamalkan rukun-rukunnya. Jadi kalau hanya sekedar niat-niat seperti itu tidak masuk Islam. Dan ini pembelajaran kepada kita semua, bahwa kalau ada orang yang berniat mau masuk Islam, segera niatnya itu sebelum datang kematian. Karena Allah sampaikan, la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jika ada muslim, dan oleh karena itu kalau ada orang yang berniat mau masuk Islam, jangan dipersulit lagi menunggu ini dan itu. Saya kalau ada orang yang mau masuk Islam dan sudah banyak orang yang menghubungi kami untuk masuk Islam, saya sampaikan masuk Islam ini tidak berbelit-belit, tidak membutuhkan prosedur administrasi yang begitu ketat. Kalau ingin status kita muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah mengucapkan dua adat, yakini bahwa ini ajaran Islam dan mengamalkan ajaran Islam. Adapun administrasi, urusan administrasi bisa belakangan. Dikhawatirkan jangan sampai Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita, dan kita kalau ada orang yang muslim kemudian
1: suaranya Ustaz so tidak stabil.
2: Cara-cara Islam ya, Allah.
1: Ustaz ada di Gorontalo ini atau di Jakarta?
0: Posisi Ustaz
1: dimana? Di Gorontalo ya.
2: Di Gorontalo.
1: Oh iya. Oke. Okay.
0: Tambahannya.
1: Silakan Pak Guru.
0: Di Gorontalo. Selama.
1: Iya.
0: Selama lo uta artinya murtad beti ya. Muhammad Islam bahalah waliyo. Wah bisa lah lewat dia pernah mengucapkan dua kalimat syahadat kembali. Kalau tidak bertobat, tetap dia bukan mu'alaf, bukan kembali lagi ke Islam namanya. Karena lo walin Islam itu dasar utama dari Pak Dr. Kiai Isa Indi. Lo tombi lupa itu lo pakai masyarakat. Artinya mesti menjanji di lo. Artinya menyesali perbuatan. Itulah, boleh dia dilaksanakan secara Islam. Tapi yang bahaya lawa lewa amun walin Islam ini, ya boleh pokong-ngoli pokong, itu pokong, tiri-tiri, itu iya. Ide bodia jangan yang melihat malah wa opologi, karena MG dasar hadis itu jelas tombilu wolo yakini wolo karaja lo. Sekarang bahaya tombilu woli keyakinan dia karaja dia, atau tombilu keyakinan bahaya karaja. Nah, ini berarti karaja itu dua kali masalah itu tombilu woli itu dutul. Jadi wanulu tak Islam melaksanakan secara Islam itu dosa itu ya mengani peluai mata pelaksanaan itu on dia mau ide boh habari mau pelaksanaan dimulai pakai kasih ka, pakai jas ka, pakai nasi, pakai sepatu, pakai segala macam. Kedua, boh jangan Islam ini artinya digampang-gampangkan bagi orang yang menggampang-gampangkan Islam, dan bahkan tanggul alir memandang enteng pada Islam. Syariatnya jelas, yeah. Jadi jangan di ini seperti itu.
1: Baik.
0: Kemudian juga sebagai teman bahwa buto'a, syariat itu buto'a, tenggulai hukum. Hukum itu syariat itu buto'a hukum, buto'a.
1: Aturannya.
0: Buto'a artinya robahala, robahala lo buto'a Allah. Yang kedua, robahala lo situasi, itu dia boy yang mendikan, mali alol, baru dia mali situasi, dia mah genting, mah di rumah mali alol. Itu pun nampak syaratnya, itu namanya, harus, tidak berlaku SK lo pemerintah, SK itu bisa berjalan karena dikuatkan oleh SK yang lain. Tapi juga bisa dibatalkan, mali batalnya karena dikuatkan oleh artinya argumen-argumen yang lain. Demikian itu tiap. Jaman tiap kalau cuma nomor football, dia oleh mama mengapoi. Apa hebat pun, dah hebat dulu hula rumah mati datang mali alo. Dia tidak boleh. Dia harus jaman hukum bahwa tol akal ya lo. Nah, itu salah bisa katakan di mana-mana. Coba hukum itu bikin hukum itu keutamaan kekuasaan. Jaman itu jaman itu terbalik. Kekuasaan jadi hukum. Pada waktu Hana, waktu wali kota, waktu bupati, waktu gubernur, waktu menteri, waktu presiden, dia mengalami. Jadi dia harus hukum, hukum baik itu artinya tanggul alih itu, utak yang sebenarnya. Jadi hukum kekuasaan, bukan kekuasaan jadi hukum. Makanya saya lebih suka kalau ada hukum kuasa, bukan kuasa hukum. Kalau saya, ini mau pribadi politik. Ya, ya, kalau ya. Saya mengatakan bukan kuasa hukum, tapi hukum kuasa. Nah, karena hukum kuasa itu tidak boleh macam-macam. Mau karena kuasa hukum, bisa saja dipelintirkan segala macam. Perang besar tidak diborgol, tidak diberi rompi, tidak ini kemudian masuk pelak segala macam. Ini kan karena kekuasaan jadi hukum. Kira-kira ditindak
1: kembali ke studio. Iya. Kalau ti Nenek Afni belum tak putus DP telepon, saya coba silahkan Nenek Afni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Belum melihat baru lagi. Nah, kalau beda lo, hilang lo, Ria Pak Ustaz. Itu indurasi adu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nenek Afni, tunggu dulu Nenek Afni, jangan dulu tutup teleponnya.
3: Iya.
1: Tidak jelas.
3: Kalau beda lo, hilang lo, Ria Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perbedaan dari ikhlas dengan riya. Oke. Silakan Pak Guru. Setelah ini kita mau break.
0: Ya, mata lili nen apirti. Ikhlas itu artinya wanu itu menghitwa-tua tanpa mengharapkan balasan. Itu saat. Yang kedua, ikhlas karena Allah. Jangan cuma ikhlas karena pamer. Dia boleh tak ikhlas semua karena ingin pamer, ingin terkenal, ingin segala macam. Nah, kalau riya jelas allazina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Tahipo himula atau agama itu termasuk tariya atau dalam amal atau dalam ibadah. Itu namanya riya, fobi. Oh, dia tadi tabia, dia tadi puasa, dia tadi amali, dia tadi lo isadaka. Itu namanya riya. Nah, riya itu fobi, bion fobi itu orang dalil artinya mau fobi biro, mau penenge, mau pemenge. Dulu teh tonu onu riya itu fobi, ujung lewo neng mau penenge, mau pemenge. Menge-menge boleh neng-neng itu namanya riya. Wan ihlasi, oyong-oyong mau po-po-oyong. Bahwa dia mali, bahwa terlalu hu-hu-loyong. Artinya, ihlas subah itu karena, jadi makanya selalu lillahi ta'ala, bukan lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu artinya berdasarkan mencari keridaan Allah. Iya, on mau mencari pun ihlas karena mencari pun, oh wah ihlas seperti lo mantu, karena dia mungkin mencalonkan segala macam, akhirnya ihlas, tapi ternyata kan tidak ihlas. Dan ihlas itu memang susah diungkapkan, belum tentu kita ungkapkan dibenarkan oleh orang lain. Jadi hanya Allah kita yang tahu. Iya. Kira-kira itu. Mungkin Pak Ishak,
1: Pak Ishak mau menambahkan, silakan Pak Ishak.
2: Jadi definisi ikhlas dan apa dengan riya ini barangkali bisa kita definisikan secara bahasa, tapi untuk mempraktekannya membutuhkan perjuangan panjang. Ya. Fadhil Ibnu Iyad sebutkan bahwa riya itu adalah tarkul amali min ajli nas. Meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Dan beramal karena manusia itu syirik. Ikhlas itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dari dua kesalahan ini. Kesalahan pertama saat kesalahan dari riya dan syirik, maka wanu itu mukalajat mengerjakan sesuatu karena manusia itu riya, atau meninggalkan sesuatu karena manusia itu riya, dan mukalajat sesuatu karena manusia itu syirik. Kalau kita selamat dari dua ini, itulah ikhlas yang sesungguhnya. Artinya mukalajat itu karena Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya. Ya, baik. Kita break dulu untuk kelanjutan dari religi pagi di 27 Safar ini. Nanti setelah yang satu ini tetaplah bersama kami.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima, karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suci adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Masih tersisa beberapa menit ke depan, kita gunakan untuk menjawab pertanyaan yang masih ada. Dan juga kalau yang ingin bergabung di telepon, masih ada waktu untuk menelpon kami. Tapi kami baca dulu pertanyaan yang ada di WhatsApp dari Pak siap. Oh, tidak ada nama ya. Pak Haji Wololomola du alu alihu mo otapu pange. Wau pange mo pio modeloa modeloa mota monto dunia sampai uto akhirati. Silakan Pak Guru dan Pak Ustadz Ishak.
2: Tiranggula dua beti jadi harus bahasa Arabi. Di mana-mana begitu. Bahasa Engeleti, lo suawa, tinggola, bahasa lo bonbune suawa, bahasa lo tanggula lo bulang, silakan saja. Apalagi mau milih dua beti, mau milih pangi. Ya, jadi silakan saja. Tidak harus berbahasa Arab. Onu dua dari tadi bahasa Arabi, ulo dia mali kerajaan terus dia mulai taruh itu. Jadi doa itu pada prinsipnya boleh berbahasa apapun, apalagi hanya minta untuk dunia ini dia menghidup panen atau utapan dan segala macam panen di mana dunia akhirat. Silakan saja berdoa. Jadi seperti tidak harus berbahasa Arab. Tapi doa pada umumnya kan biasanya nama apa yang kan Rabbana hamdana suwajina wa suryatina kurutina mama. Jadi begitu kira-kira. Pak Ishak mungkin ada tambahan di sini.
1: Silakan. Cukup. Iya. Oh, cukup. Kita langsung ke penelpon. Belum ada. Teleponnya di 082196648664. Boleh juga di YouTube. Anda bisa berkomentar di live chat di YouTube kami, channel YouTube RRI Gorontalo. Pak Guru, sambil menunggu penelpon, ada hal-hal yang perlu ditekankan. Iya, silakan.
2: Nah, sekarang salah doa ini. Kecuali doa untuk Muhtadiyah, jangan pakai bahasa Belandal. Jangan bahasa Inggris, itu memang bahasa Indonesia. Tetap bahasa Arab, karena itu syarat rukun. Jadi syarat rukun-rukun itu syarat Muhtadiyah. Jangan yo pakai bahasa bahasa apapun. Tapi kalau doa atau di luar Muhtadiyah, beli bahasa lolo, ya. Bahasa huwati, potong-potong tinggal, utuh dan menghilang, utuh dan menghilang saja, boleh. Bahasa Mandar, wow, bisa-bisa, boleh. Tapi kalau tatabia keke, dia boleh pakai bahasa luar jasa, tapi ya, bahkan dosa utama.
1: Iya. So, ada pertanyaan ini, Pak Guru, dari Pak Dance Nur di Makassar. Mohon dijelaskan, kita bermohon kepada Allah agar diberi kehidupan yang baik. Bagaimanakah bentuk kehidupan yang baik? Dan seperti apa wujudnya? Karena banyak sekali ukuran mengenai kehidupan yang baik itu. Silakan Pak Ishak.
2: Pak Ishak dulu.
3: Iya. Jadi ini disimpul di dalam ayat faqad faza, maka dia beruntung. Seperti apa kehidupan yang beruntung itu? Jadi ayat sebelumnya faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Titalo titatama pilopo lamini mau di neraka, wa pilopo masuli di surga faqad faza. Kesungguh dia beruntung. Jadi kehidupan kita ini, buti itu atau dunia buti, sesungguhnya orientasi kehidupan masa depan kita yang baik itu di akhir. Kadangkala kita menganggap bahwa masa depan ini mau itu tuntunan atau dunia, ini masa depan yang hanya atau masa depan yang tidak lama. Masa depan yang sesungguhnya itu kampung akhirat itu. Oleh karena itu, kapan dunia betia ai bisa menjadi fasilitasi untuk bisa membangun kehidupan di masa depan, di akhirat. Makanya akhirat itu hari akhir, kehidupan yang terakhir. Maka insya Allah inilah kehidupan yang baik di dunia. Jadi kehidupan yang baik itu, kehidupan yang berberkah, ketika kehidupan di dunia ini menjadi mazra'atul akhir, menjadi ladang untuk kita bisa menabung atau bercocok tanam, kemaslahatannya adalah di masa depan nanti. Ya, tentu, Pak Ustaz.
2: Baik, lanjut indah bahwa
1: iya. Semua lanjut.
2: Ngohimi Allah tepatun wa nabi. Bedu alu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Dua saja saya jelaskan sih.
1: Baik.
2: Hindur pada yang dipetiti betul turunan kerman Pak Seng. Kehidupan dipetiti olol. Yang di air paling ya Allah berikanlah aku ini pernah rabbana atina fid dunya berikanlah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat dan jauhkan aku dari neraka. Nah, sekarang ukuran bahagian di dunia itu olol. Diberi nikmat yang cukup, diberi rezeki yang cukup, bukan diberi rezeki yang banyak,
1: iya.
2: Bukan diberi nikmat yang banyak, tapi diberi nikmat yang cukup. Nah, sehingga itu kalau kita menjadi bahagia di dunia, kurang lebih mintalah kepada Allah yang cukup saja.
1: Iya.
2: Tidak usah kita minta ya Allah berikan rezeki sebanyak banyaknya, sedalam dalamnya, setinggi tingginya, seluas luasnya, tak terbatas. Itu tidak bagus. Sebaiknya kita meminta ya Allah berikan aku rezeki, berikan aku nikmat ya Allah yang cukup. Artinya, kalau nikmat cukup bisa jadi banyak, tapi nikmat yang banyak belum tentu cukup. Dan banyak contohnya. Data-data nikmat yang sempurna, data menjadi cukup memayar biloli, memayar itu, memayar kredit, memayar beli, memayar kios tawar. Karena timbul lagi udah ada data jadi cukup. Nah, kalau cukup itu cukup membayar segala kebutuhan, keperluan apa saja, bayar anak-anak sekolah, itu namanya nikmat yang cukup. Nah, bah gambar dia lo kehidupan yang baik di dunia nikmat yang cukup
1: ya,
2: nikmat
1: ya.
2: Yang banyak pun bahkan kadang-kadang nikmat banyak ini kan kita tidak merasa puas belum merasa karena malah merasa tamak
1: ada
2: baru bagaimana yang baik hidup di akhirat itu jadi malah akhirat itu hutu ala pak narce untuk akhirat itu untuk dunia karena apa yang malah hutu untuk dengan akhirat itu untuk dunia mah nanti awal ini malah masyarakat kemal ini hutu temuan ya temuan aja Alfamart Inomart di dulu ti segala usaha korporasi bahkan milik rumah temuan langsung untuk jadi tidak perlu lagi enggak ada demam mau pengamal akhirat itu bukan pengamal ya kubur bukan pengamal kubur itu penikmat ialah amal pil hutu itulah kalau dia berbaik di dunia maka baiknya dikubur, baiknya di akhirat. Itulah kebahagiaan yang luar biasa. Kira-kira
1: ini. Ya Pak Guru, ini ada pertanyaan. Orang Bojapri, mohon dicerahkan indah Pak Guru dan narasumber. Saya ini bertetangga dengan orang yang menurut saya wajib dibantu. Tapi ketika membantu, saya selalu ditolak. Ini bagaimana sikap saya sedangkan kalau mulia kasana DP kondisi perlu dibantu. Apa saya harus memaksakan diri untuk membantu? Dari Ibu Lina.
2: Jangan dipaksakan orang tidak mau menerima. Nomor data tadi now. Tinggal lo tak ada baru tak ada itu gengsi. Mesti masih susah tiada menjamai hohihi. Mesti masih saja hilema. Sebenarnya pihak lain itu baik. Jadi kalau memang dia mau itu, nunggu tak ada mulut dasar apa ini tau. Dia mau pemaksa ahli. Nah, lima itu sekisah atau sekisah ahli, mau tijam untuk bantu alat dia. Tapi mungkin Allah perlu dipertimbangkan. Karena Allah saya sudah dapat bahwa tak mau mantu, bahwa mau peratanya letak bantu alat. Pada dia boleh mau uti bantu alat, kalau perempuannya uti. Amin, masa itu malah udah elimnya, dia mau tahala. Ini perlu dipertanyakan, macam ibu yang dimetul hindu-hindu mungkin. Mulai itu hal ini oleh tadi bisa saja seperti itu pura-pura buangi atau berhasil atau segala macam oleh bantu sama amlawa ilu prestapen kome ini wali dia ini kan juga tidak baik makanya dia jadi baiknya zaman lima dan itu banyak terjadi di masyarakat wali wapu ngomong-ngotupin wapu dia milih wapu kome bilih lu dia buai wapu emang bilang dua umat ah ini mungkin orang berpikir lebih wapu zaman lima bantuan dia itu kan
1: iya ada satu lagi Pak Guru Pak Ustadz ada satu lagi ini mudah-mudahan bisa dicerahkan di akhir waktu bagaimana hukum lomba cerdas cermat yang dipungut biaya pendaftaran dan hadiahnya dari uang pendaftaran
2: Pak Isak Nurin
1: silakan ya. Pak Isak
2: jadi hukum cerdas cermat biaya
3: cerdas cermat ataupun pertandingan sepak bola ada acara-acara seperti itu jangan diambil hadiahnya jangan diambil dari uang pendaftaran kenapa? Karena ini akan menjadi judi yang semestinya pihak ketiga yang akan memberikan hadiah dan bukan diambil dari kedua belah pihak seandainya ada sponsor ada orang yang yang bisa membantu, memberikan sponsor atau bantuan-bantuan atau donasi, maka diambil dari situ, jangan diambil dari uang pendaftaran. Yang dari uang pendaftaran itu berarti mahmu utipahongi lima ngolio, sama dengan orang yang berjudi ini. Akhirnya tak kalah rugi, kemudian menang, dia yang akan mengambil uang, dan ada kemungkinan untung dan rugi ini disebabkan karena hadiah itu diambil dari mereka. Makanya wan mahutu kegiatan, mau cerdas cermat, mau kegiatan yang ada kompetisinya, maka hadiahnya jamali hamalah atau uang pendaftar, karena tidak itu akan menjadi judi.
1: Ya, baik. Kita sudah di penghujung waktu. Masih ada lagi? Oh, masih ada lagi,
2: pada
1: Pak Guru. Iya.
2: Pada intinya begini ya. Jelas yang betul Pak Isak bahwa jamali hadiah itu hanya artinya menguntungkan orang lain, merugikan orang lain. Ilahi mu'alil ngangamir, patah tak minta makalah, patah tidak boleh, itu tidak boleh. Pernah, Pak Isak tidak boleh merugikan orang lain, tak boleh.
1: Iya.
2: Ambillah hadiah dari orang lain, dari yang lain, bukan dari situ.
1: Iya. Okay, yang terakhir sekali ini Pak Guru, bagaimana tips mengelola waktu supaya tidak merasa orang yang rugi?
2: Pak Isak, silakan.
3: Iya, di surat Al-Asr sudah disebutkan, wal asri, innal insana lafi khusrin, demi Allah, demi waktu, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kemudian ada pengecualian, illal ladzina amanu, kecuali tau imani, wa amilus salihat, dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqqi, dan saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling mewasiati dalam kesabaran. Jadi Allah sebutkan bahwa manusia itu manusia itu tamai rugi. Siapa yang tidak merugi? Nah, di sinilah ada empat hal. Kalau empat hal ini kita lakukan, insya Allah kita tidak akan masuk di orang yang merugi itu. Dan awalnya adalah disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu, berarti untuk mengisi waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia ini supaya tidak jadi merugi. Empat hal yang dilakukan, potoh heta imani, potoh heta amali, kemudian moda awa, dan yang ketiga saling menasehati dalam kesabaran. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, lauma anzalallahu hujjatan ala nasi illa hadis surah lakafatuh. Seandainya buti tidak menurunkan hujjah kepada manusia kecuali buti surat ini, hanya surat ini, maka ini sudah cukup bagi mereka. Allah taala.
1: Iya, baik, masya Allah. Semoga kita masuk pada orang-orang yang tidak merugi, ya. Jangan sampai sibuk dengan mengejar dunia. Sudah di penghujung waktu, Pak Guru dan Pak Ishak, terima kasih banyak. Khusus untuk Pak Ishak, selamat berpra muhtamar yang keberapa Pak ya? Ketujuh ya?
2: Kelima.
1: Kelima, oke.
2: Okay. Kelima.
1: Iya, masya Allah. Tidak terasa sudah di yang kelima. Tapi nanti di Jakarta akhir bulan Agustus ya Pak?
2: Insya Allah.
1: Insya Allah. Iya, baik.
2: Tanggal 20.
1: 6. Oh iya baik. Sukses selalu menyertai. Dan Pak Guru, terima kasih banyak untuk atas waktunya, dan juga Basnas Provinsi Gorontalo yang sudah berpartisipasi. Silahkan kita didoakan. Tafadhol Pak Ishak.
3: Baik, untuk keberkahan perjumpaan kita di pagi hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: SNT ini, Sekolah Nasional Terintegrasi, ini merupakan instruksi Presiden nomor 10 tahun 2026, di mana SNT ini mempunyai visi yang sangat mulia.
2: Tahapannya, setelah kami melakukan pemeriksaan pendahuluan, jika kami nilai layak, maka akan dinaikkan pada tingkat atau tahapan pemeriksaan dalam persidangan. Pemeriksaan dalam persidangan dalam rangka menguji alat bukti.

Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Pendengar, Sofyan Puhi memenuhi undangan Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Gorontalo. Kehadiran Sofyan Puhi di Kejaksaan Tinggi kapasitas sebagai Ketua Pengurus Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia PSTI Provinsi Gorontalo. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Gorontalo Arif Mulya Sugiharto usai pemeriksaan di kantor Kejati kemarin menyampaikan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum untuk mendalami dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah KONI Provinsi Gorontalo.
1: Pemeriksaan sudah selesai, kurang lebih tadi 18 pertanyaan, itu aja. Yang bersangkutan itu Ketua Persatuan Takraw Indonesia itu menerima bantuan, itu aja. Oke.
0: Arif menjelaskan pemeriksaan terhadap saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan dan informasi yang dibutuhkan penyidik dalam mengungkap perkara dugaan korupsi tersebut. Sementara itu dihubungi terpisah, Sofyan Puhi membenarkan dirinya telah memenuhi undangan Kejati Gorontalo untuk memberikan keterangan kepada penyidik. Ia mengungkapkan pertanyaan yang diajukan penyidik terkait kegiatan yang diselenggarakan pengurus sepak takraw dengan menggunakan dana hibah pada pelaksanaan PON. Hingga saat ini proses penanganan perkara dugaan korupsi penggunaan dana hibah KONI Provinsi Gorontalo masih terus didalami Kejati Gorontalo. Pendengar, ribuan warga Kabupaten Bone Bolango terdampak kekeringan dan mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
2: Sekitar 4.000 kepala keluarga di Kabupaten Bone Bolango telah melaporkan dampak kekeringan yang menyebabkan kesulitan memperoleh air bersih. Kondisi ini terjadi di sejumlah wilayah yang mengalami penurunan ketersediaan sumber air. Data BPBD Kabupaten Bone Bolango tercatat dari 4.000 kepala keluarga yang terdampak, sebanyak 3.000 telah mendapatkan bantuan distribusi air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango, Ahril Yowan Babiyonggo, dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan, kekeringan dirasakan masyarakat karena sumber air yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mengalami penurunan debit. Selain sumur warga, kondisi kekeringan juga semakin dirasakan masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan. Warga di kawasan tersebut banyak bergantung pada sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS.
3: Kalau kakak sekarang kurang lebih 3.700-an yang sudah terlayani. Yang sudah melapor itu kurang lebih 4.000.
4: Itu keluhan mereka apa, Pak?
3: Yang pertama air yang memang sudah, air-air yang di sumur sudah memang relatif rendah. Kemudian yang kedua yang terutama yang di gunung-gunung, itu juga rumah-rumah yang ada di atas gunung juga itu memang kekeringan karena mereka hanya mengandalkan air PAMSIMAS dan PAMSIMAS juga kebanyakan sudah kering. Untuk kami Bone Bolango, kami sudah persiapkan karena memang peringatan dininya itu sampai bulan September. Jadi kalau memang berkepanjangan, kami sudah sedia dengan pertama ada tong-tong air juga, hidran juga kami sudah siapkan, dan barangkali yang kami sangat butuhkan adalah armada untuk pengangkutan air.
2: BPBD Bone Bolango terus melakukan pendataan terhadap warga yang membutuhkan air bersih. Distribusi dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan wilayah yang mengalami kondisi kekeringan paling parah. Pemerintah daerah berkomitmen dapat memperkuat distribusi air bersih selama musim kemarau berlangsung, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah pegunungan dan daerah yang sumber airnya sangat bergantung pada sumur. Taufik Usman melaporkan.
0: Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT 6 Bone Bolango terus diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berikut laporan Desrian Samahmud.
5: Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo memastikan dukungan terhadap pelaksanaan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT 6 Bone Bolango. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo Sudarman Samad mengatakan, dukungan telah dilakukan sejak tahap awal mulai dari sosialisasi hingga pendampingan proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Menurut Sudarman, Dinas Pendidikan Provinsi akan terus berkolaborasi dengan Balai Penjamin Mutu Pendidikan atau BPMP dan pihak terkait dalam pengisian peserta didik SNT 6 Bone Bolango secara bertahap. SNT sendiri merupakan program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dirancang sebagai satuan pendidikan berstandar nasional sekaligus pusat pengembangan mutu pendidikan di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 500 layanan SNT secara bertahap hingga 2029. Sudarman mengatakan SNT 6 Bone Bolango saat ini menjadi salah satu dari 17 SNT yang mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026-2027. Ia berharap SNT 6 dapat berkembang menjadi salah satu pusat mutu pendidikan atau rujukan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Bone Bolango.
6: Harapan kami SMP 6 ini jadi pusat mutu pendidikan, jadi salah satu kiblat. Ada beberapa sekolah yang ada di Bonebolango, termasuk Insan Jendekia dan beberapa sekolah lainnya. Mungkin ini salah satu juga masuk jadi kiblat untuk mutu pendidikan secara sekolah.
5: Ia menyebut sosialisasi program juga terus dilakukan bersama pemerintah Kabupaten Bonebolango, BPMP dan sekolah-sekolah sekitar. Menurutnya minat masyarakat mulai terlihat, termasuk adanya siswa dari sekolah unggulan yang kembali mendaftarkan diri ke SNT6 untuk jenjang kelas 10. Sudarman juga menargetkan peserta didik SNT6 dapat berkontribusi dalam berbagai kompetisi dan ajang prestasi siswa.
0: Pendengar Sekolah Nasional Terintegrasi SNT Bonebolango memastikan tenaga pendidik yang mengajar di sekolah tersebut merupakan guru berkualitas yang telah melalui proses seleksi secara nasional. Hal itu disampaikan Surahmat Hasim kepada RRI pada hari pertama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan MPLS kemarin. Surahmat mengatakan para tenaga pendidik di SNT 6 Bonebolango berasal dari lulusan terbaik Universitas Keguruan di Indonesia dan telah melewati proses seleksi dari ribuan pelamar. Ia menjelaskan kualitas para tenaga pendidik juga terus dipantau melalui monitoring kinerja untuk memastikan pelayanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik sesuai standar yang ditetapkan. Menurutnya proses seleksi dilakukan secara nasional sehingga kesempatan menjadi tenaga pendidik di sekolah tersebut terbuka bagi seluruh calon guru yang memenuhi kualifikasi. Dari 16 tenaga pendidik yang ada, 4 diantaranya berasal dari Gorontalo, sementara 8 lainnya berasal dari sejumlah daerah di Indonesia.
7: Alhamdulillah tenaga pendidik di sekolah ini adalah lulusan-lulusan terbaik dari Universitas Keguruan di Indonesia. Mereka telah diseleksi dari ribuan pelamar, kemudian mengikuti pembekalan oleh Kementerian Pendidikan Nasional langsung. Kemudian juga mereka ini senantiasa dikontrol kualitasnya, dimonitoring performanya, dan kemudian dipastikan bahwa mereka melaksanakan atau memberi layanan pendidikan terbaik untuk sekolah ini nantinya. Ya, jadi tahapan seleksi ini dilaksanakan secara nasional, tentu untuk memastikan bahwa guru-guru ini adalah guru-guru terbaik se-Indonesia. Olehnya dibuka kesempatan kepada siapa saja yang memenuhi kualifikasi sebagai guru nantinya di SNT agar dapat melamar, mengikuti seleksi, dan kemudian memperoleh penempatan di SNT. Bagaimana yang ada di sini, 4 diantaranya adalah guru dari Provinsi Gorontalo, sedangkan 8 diantaranya itu berasal dari berbagai daerah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan.
0: Surahmat menyebut untuk tahap awal, para tenaga pendidik tersebut berstatus sebagai tenaga pendamping pembelajaran. Namun dari sisi pelaksanaan tugas, mereka tetap menjalankan fungsi sebagai guru dan memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan, termasuk telah mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG. Ia menambahkan, SNT 6 Bonebolango tidak hanya mengadopsi sistem pendidikan nasional, tetapi juga mengintegrasikan kekhasan budaya lokal dan perspektif internasional. Surahmat berharap keberadaan SNT 6 Bonebolango dapat semakin dekat dengan masyarakat dan membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak di daerah, sehingga mereka tidak harus meninggalkan Gorontalo untuk memperoleh layanan pendidikan yang lebih baik. Pelaksanaan MPLS ramah di Sekolah Nasional Terintegrasi 6 Bonebolango menjadi tahap awal untuk mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membangun kesiapan peserta didik. Selengkapnya wawancara RRI bersama Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo, Kemendikdasmen Rudi Syaifullah berikut ini.
8: Terkait pelaksanaan MPLS ini, apa yang ingin dicapai oleh BPMP sendiri?
9: Ya, baik. Perlu saya sampaikan juga bahwa SNT ini, Sekolah Nasional Terintegrasi ini, merupakan instruksi Presiden nomor 10 tahun 2026. Di mana SNT ini mempunyai visi yang sangat mulia. Yang pertama adalah SNT akan menjadi tempat fasilitator untuk pemerataan mutu pendidikan yang ada di seluruh Indonesia dan termasuk di Bonebolango. Kemudian SNT ini adalah akan menjadi pusat keunggulan, jadi tempat belajar anak-anak kita. Anak-anak baik itu anak-anak yang SNT itu sendiri dan juga anak-anak yang ada di sekitar SNT. Jadi sekolah-sekolah yang ada di sekitar ini nanti bisa tempat belajar di sini bisa bersama-sama. Nah, sebab itulah kita perlu dilakukan masa perkenalan untuk anak-anak. Ini adalah sekolah baru perlu dilakukan MPLS sehingga anak-anak ini nanti akan menjadi anak-anak yang riang, anak-anak gembira, anak-anak yang memang bisa jadi anak-anak yang bisa kita jadikan pemimpin bangsa. Sebetulnya kita dalam 5 hari ke depan kita akan mengenalkan bagaimana lingkungannya karena ini adalah lingkungan baru, bagaimana dengan teman-temannya semuanya.
8: Pak, bagaimana dengan kesiapan sekolah itu sendiri, Pak?
9: Ya, kesiapan sekolah ini namanya posisi sekarang lagi masa transisi. Karena ini ada impres, perlu ada transisi. Nah, untuk masa transisi ini, semua ruangan di BPMP itu digunakan. Baik itu ruangan kelas, ada ruangan laboratorium, ruang pusaka, ruang kepala sekolah, itu menggunakan tempat di BPMP. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan, nanti akan di bulan Oktober 2026 ini, itu akan dibangun. Akan dibangun Sekolah Nasional Integrasi 6 Bonebolango di sebelah dekat di tanah lapang itu dekat masjid, itu akan dibangun insya Allah. Dan yang tadi sampaikan Pak Segat, akan ada tambahan lagi tanah di belakang, mudah-mudahan nanti akan dibangun ruang kelas, akan dibangun gor, akan dibangun kolam renang, akan dibangun lapangan sepak bola, akan dibangun fasilitas-fasilitas lainnya, dan juga akan disiapkan juga lahan untuk life skill anak, baik itu pertanian, baik itu juga perkebunan.
8: Pak, apa yang membedakan SMP ini dengan sekolah-sekolah lain?
9: Yang membedakan SNT dengan sekolah lain, yang pertama, kalau Bapak, teman-teman semua pernah mendengar nama sekolah rakyat, itu adalah sekolah yang diperuntukkan untuk anak desil 1 dan desil 2. Kemudian itu boarding. Kemudian ada sekolah Garuda, transformasi Garuda, itu juga boarding untuk anak-anak yang kemampuannya untuk di desil 8, 9, 10. Nah, kita berada di tengah-tengahnya. Karena di tengah-tengah kita jadi diperuntukkan juga anak-anak prestasi. Jadi bedanya dengan sekolah-sekolah yang lain, kalau masuk SNT ini kita harus ada prestasi dan kita tidak boarding. Kenapa tidak boarding? Kita juga memberikan kesempatan kepada anak selepas belajar di sini juga bisa bersama-sama keluarga, berkeluh kesah, bercerita sehingga nanti psikologi sana itu akan lebih kuat.
8: Pada berapa banyak sih siswa di angkatan pertama ini?
9: Kita untuk angkatan pertama ini kita ada dua jenjang, ada jenjang SMP dan jenjang SMA. Masing-masing jenjang itu 40 anak, ada 40 SMP, ada 40 SMA. Dan di setiap jenjang kita ada dua kelas. Ada masing-masing kelas berarti ada 20. Kenapa 20? Agar pembelajaran itu lebih efektif, lebih efisien dan gurunya nanti lebih gampang untuk memetakan anak. Dan dipastikan kita mendapatkan guru-guru terbaik. Ya, untuk ada di sini sudah ada proses yang sangat panjang sampai ke Pak Menteri tadi, dari 60.000 ternyata ada 60.000 guru yang PPG itu diambil dan didapatkan 12 orang guru yang ada di sini. Jadi kepala sekolah itu hampir ribuan juga mendaftar dan alhamdulillah kita mendapatkan kepala sekolah terbaik yang ada di sini. Jadi luar biasa menurut kami apa yang dilakukan kementerian, dan kami BPMP itu diamanahkan untuk mengawal selama masa transisi ini sampai di Desember. Mungkin setelah itu SNT-nya akan berdiri sendiri menjadi UPT tersendiri yang ada di Bonebolango.
8: Pak, terakhir ada pesan-pesan apa untuk masyarakat di luar sana?
9: Nah, pesan-pesan kepada masyarakat luar, pertama manfaatkanlah SNT ini adalah sekolah nasional terintegrasi yang bertaraf nasional yang dilengkapi dengan semua fasilitasnya. Yang mudah-mudahan nanti SNT ini akan lebih dikenal masyarakat, akan anak-anak yang nanti bisa bersekolah di sini. Kenapa? Karena kita ingin mencetak anak-anak Bonebolango yang anak-anak yang unggul, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Yang mudah-mudahan nanti orang tua akan lebih banyak melihat SNT ini, akan belajar bersama, akan menitipkan anak-anaknya untuk bersekolah di SNT ini.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pemerintah pusat alokasikan anggaran untuk penambahan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Provinsi Gorontalo. Penambahan KNMP tersebut peluang bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan.
2: Provinsi Gorontalo kembali mendapat tambahan pembangunan program Kampung Nelayan Merah Putih. Program tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu potensi ekonomi daerah. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyambut baik adanya tambahan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah Gorontalo. Menurutnya, penambahan Kampung Nelayan Merah Putih ini peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor kelautan dan perikanan.
3: Provinsi Gorontalo ini berkat Penas kemarin itu terbuka pintu bagi kita untuk bicara di Jakarta, Pak. Ya. Kita kemarin cuma dapat 4 ini Kampung Nelayan. Setelah Penas saya datangi Pak Menteri Perikanan, kita dapat 54. Diupayakan masing-masing kampung yang desa nelayan dapat. Pak Menteri juga janji sama saya untuk didukung dengan satu unit kapal 30 GT, tetapi dikelola oleh di kampung nelayan itu, ada manajemennya di situ, supaya tidak dimiliki oleh orang per orang, semua bisa mengoperasikan itu.
2: Gusnar menjelaskan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya berkaitan dengan penyediaan infrastruktur permukiman, tetapi juga harus mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah akan terus mendorong agar berbagai fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal masyarakat nelayan, baik sarana pendukung aktivitas perikanan maupun fasilitas yang menunjang pengembangan usaha masyarakat. Menurutnya sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Provinsi Gorontalo. Potensi tersebut harus didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana serta akses terhadap pasar. Bobby Riawan melaporkan.
1: Pendengar, Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo telah melakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan awal terhadap pelapor dan terlapor dugaan pelanggaran kode etik dan sumpah janji yang melibatkan 3 anggota DPRD. Berikut laporan Andi Sanga.
4: Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik dan sumpah janji yang melibatkan 3 anggota DPRD dengan melakukan permintaan keterangan awal terhadap pelapor dan terlapor. Permintaan keterangan dilakukan secara tertutup di ruang Badan Kehormatan Kantor DPRD Provinsi Gorontalo kemarin. Dalam pemeriksaan tersebut, 2 orang pengadu yang berasal dari unsur masyarakat menyampaikan laporan dengan materi berbeda. Satu pengadu melaporkan dugaan konflik kepentingan, sementara pengadu lainnya melaporkan dugaan pelanggaran tata tertib DPRD. Selain menyampaikan keterangan, para pengadu juga menyerahkan bukti awal atas materi laporan yang diadukan. Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, mengatakan keterangan dan bukti-bukti yang telah diberikan oleh para pelapor masih akan dilakukan pemeriksaan dan pengujian untuk memastikan relevansi dan keterkaitannya dengan aduan yang disampaikan. Jika dinilai layak, aduan ini akan dilanjutkan ke tahap persidangan.
5: Kami sudah melakukan pemeriksaan awal. Tahapannya setelah kami melakukan pemeriksaan pendahuluan, jika kami nilai layak, maka akan dinaikkan pada tingkat atau tahapan pemeriksaan dalam persidangan. Pemeriksaan dalam persidangan dalam rangka menguji alat bukti. Jika terbukti tentu kami akan putuskan dan keputusannya akan dibacakan di paripurna. Tentu diiringi sanksi. Jika tidak terbukti maka akan dilakukan rehabilitasi terhadap anggota DPRD yang diadukan. Para pengadu sudah mengajukan bukti permulaan yang juga kami akan periksa apakah bukti ini relevan dengan materi aduan. Nanti untuk menguji, nanti kami ada tahapan tersendiri. Yang pasti juga kami dibantu oleh tim ahli DPRD. Bahkan kami juga bisa mungkin akan mengundang tim ahli dari luar yang independen untuk menilai atau memberi advice ke kami dalam rangka pengambilan keputusan Badan Kehormatan.
4: Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan seluruh proses tindak lanjut atas aduan masyarakat tersebut akan dilakukan berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Jika ketiga anggota yang dilaporkan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan sumpah janji, DPRD akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang ada.
1: Pendengar, Rumah Sakit Siti Hadijah Gorontalo terus mengembangkan fasilitas dan layanan kesehatan melalui pembangunan gedung baru. Direktur Rumah Sakit Siti Hadijah Gorontalo, Rusli Katili, mengatakan pembangunan tersebut menjadi bagian dari transformasi rumah sakit dari rumah sakit khusus ibu dan anak menjadi rumah sakit umum. Hal itu disampaikannya saat groundbreaking pembangunan gedung baru Rumah Sakit Siti Hadijah Gorontalo kemarin. Rusli menjelaskan mulai November mendatang izin operasional rumah sakit akan berubah menjadi rumah sakit umum. Sejumlah layanan spesialis juga telah disiapkan mulai dari penyakit dalam, obstetri, dan ginekologi, kulit dan kelamin hingga layanan bedah. Rumah sakit juga memiliki women surgery team, yakni tim bedah yang seluruh terdiri dari tenaga medis perempuan untuk memberikan kenyamanan bagi pasien perempuan. Selain itu, Rumah Sakit Siti Hadijah menyiapkan layanan mata dan telah meluncurkan layanan bedah mulut.
6: Ini punya layanan women surgery team, artinya tim bedah di mana timnya itu perempuan semua. Jadi bagi ibu-ibu yang misalnya tumor payudara yang merasa risih disentuh oleh dokter laki-laki, boleh request ke saya, dok kami ingin dilayani oleh women surgery team. Dan semua yang ada di dalam, dokter bedah, anestesi, perawat sirkuler, perempuan semua. Kami punya dokter anak, dua orang. Kami punya dokter spesialis kulit dan kelamin. Kemudian insya Allah ke depan kami akan membuka dokter layanan mata. Dokternya sudah ada, Bu Ketu. Semua ini kami lakukan karena mulai November izin operasional kami bukan lagi rumah sakit khusus ibu anak, sudah menjadi rumah sakit umum Siti Khadijah.
1: Rusli mengatakan pembangunan gedung baru tersebut mendapat dukungan pembiayaan 20 miliar rupiah dari Bank Syariah Indonesia melalui pimpinan pusat Muhammadiyah. Namun kebutuhan pembangunan masih cukup besar, ia berharap transformasi menjadi rumah sakit umum dapat semakin memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas di Gorontalo. HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi perayaan seremonial belaka. Momentum ini harus jadi ruang refleksi cita-cita kemerdekaan serta evaluasi berbagai program yang telah dilaksanakan pemerintah. Berikut laporan Andi Sanga.

0: di Gorontalo. Persoalan ini perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi suatu negara atau wilayah.
1: Perwujudan keadilan, kesetaraan, kesejahteraan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, apalagi masyarakat lapisan paling bawah. Meskipun ada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur yang terjadi di Gorontalo, pembangunan antara perkotaan dan pedesaan serta wilayah kepulauan itu nilai-nilainya beda. Jika kita mau bicara nilai, tidak perlu jauh-jauh. Kita hanya perlu melihat apakah pendidikan, kesehatan di daerah pelosok sudah seperti apa yang tertuang dalam undang-undang atau belum.
0: Hal senada juga diutarakan Muhammad Rizky Saputra Abjul, mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Gorontalo. Menurutnya, hingga saat ini masih ada jutaan penduduk Indonesia termasuk di Gorontalo yang masih hidup dalam garis kemiskinan. Persoalan lain yang juga menjadi sorotan adalah masih banyaknya pengangguran di Indonesia akibat kesulitan mendapatkan pekerjaan. Dua persoalan ini harus bisa diselesaikan karena berkaitan erat dengan masalah sosial dan ekonomi.
2: Masih banyak sekali orang-orang yang tidak mendapatkan pekerjaan. Ada sekitar 22,26 juta rakyat miskin yang ada di Indonesia. Harapan saya, hari kemerdekaan ini bukan hanya menjadi momentum seremonial belaka, namun bisa menjadi pengingat kemerdekaan yang sejatinya harus memenuhi kesamarataan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Terlepas dari sejumlah tantangan yang ada, berbagai capaian dan keberhasilan yang telah diraih Indonesia hingga saat ini tetap mendapat apresiasi. Para pemuda dan mahasiswa hanya ingin peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia dijadikan sebagai ruang evaluasi terhadap kebijakan dan program yang telah dilaksanakan. Semangat kemerdekaan tidak cukup diwujudkan melalui upacara dan berbagai kegiatan perayaan, tetapi juga melalui kerja nyata untuk menghadirkan keadilan, kesetaraan, kesejahteraan bagi seluruh penduduk Indonesia.

0: Mendengar sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: dan sekitarnya. Siapkan fisik dan semangatmu.
1: Yuk ikutan Jaton Fun Run 2026 dengan tema Mari Bersama Melestarikan Budaya. Sambil olahraga, kita lestarikan budaya bersama.
0: Karena tanggalnya hari Minggu 6 September 2026 bertempat di Desa Kalioso, Lapangan

0: Bosa, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo.
1: Tersedia kategori lomba 5,8 km untuk kategori master dan umum. Biaya pendaftaran cuma Rp160.000 per orang. Kamu sudah dapat jersey eksklusif, medali finisher, dan bib number.
0: Rebut hadiah uang tunai jutaan rupiah dan menangkan door prize menarik. Acara ini disponsori oleh Carbon Haris Nurkamiden dan diselenggarakan oleh SSB J. Matuari Kalioso.
1: Tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Hubungi 0852-5657-5449 atas nama Rinto Nurkamiden atau daftar online lewat www.moratix.com/jaton/fun/run.
0: Kata dapat, budayanya melekat. Ayo ikut Jaton Fun Run 2026.
2: Mama Afik, kenapa?
3: Kenapa kita ini so stres, sakit sudah tumpuk begini?
2: So itu, waktu udah sehat, rajin kok bercheck up. Depe guna banyak kok, mendeteksi penyakit sedini mungkin, memantau perkembangan penyakit. Comari Jo Kaprodia, sekalian mau bercheck up, memastikan diagnosis suatu penyakit biar dokter nanti dapat menangani penyakit dengan tepat. Lab Klinik Prodia melayani pemeriksaan laboratorium rutin dan khusus, general medical check up untuk individu, asuransi, perusahaan atau instansi, tes kesehatan bagi calon karyawan. Prodia juga menerima rujukan pemeriksaan dari rumah sakit, laboratorium, dan institusi lain. Juga melayani home service. Di Prodia tersedia layanan rekaman jantung, USG, dan radiologi. Konsultasi pra dan post pemeriksaan. Lakukan check-up kesehatan secara berkala. Di Lab Klinik Prodia, Jalan Nani Wartabone, X Panjaitan 27, telepon 0435 826 246.

0: Ya, pendengar, kita ikuti informasi perakiran cuaca pagi ini disampaikan perakirawan BMKG Arimi Pratiwi.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Selasa 11 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%, dan arah angin dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 20 hingga 34 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari timur dengan kecepatan 30 hingga 40 km per jam. Dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.

Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Mendengar semangat pagi untuk semuanya yang sudah mulai aktivitas di pagi ini. Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital. Dan untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi terupdate, tentunya Anda bisa akses di portal resmi kami, rri.co.id.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431, atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Pendengar, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Koperindak Provinsi Gorontalo, Faisal Lamakaraka, menegaskan setiap persoalan hendaknya dihadapi dengan niat yang tulus dan baik, terlebih dalam menjalankan tugas untuk membantu masyarakat. Menurutnya, berbagai tantangan yang muncul harus menjadi motivasi bagi seluruh ASN untuk bekerja lebih baik dan mencari solusi sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, setiap informasi terkait kebijakan maupun persoalan yang dihadapi organisasi ini perlu diberikan penjelasan secara baik, benar, dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun keresahan di masyarakat. Dilansir dari RRI.co.id, mendengar Faisal menghimbau seluruh ASN Dinas Koperindak untuk saling menjaga, memperkuat komunikasi, dan tidak menjadi pemicu kesalahpahaman. Setiap persoalan diharapkan dapat diselesaikan melalui mekanisme dan juga ketentuan yang berlaku.

Ya, pendengar Five for Fighting with Changes yang sudah hadir ke ruang air Anda di pukul 6 lebih 57 menit mendengar. Anda bisa ikuti untuk topik di Gorontalo pagi ini nanti di jam 7. Anda bisa bergabung di line telepon 0821 9664

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Ya, pendengar, topik kita di sesi pertama Kita Indonesia, menumbuhkan empati, menguatkan kepedulian di tengah kehidupan bermasyarakat. Pendengar, kepedulian terhadap sesama manusia ini menjadi salah satu nilai penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Di tengah beragam kondisi sosial yang dihadapi masyarakat, sikap saling menolong dan berbagi ini menjadi wujud nyata empati kepada mereka yang membutuhkan. Semangat gotong royong tidak hanya hadir dalam kegiatan bersama, tapi juga terlihat dalam kesediaan masyarakat untuk membantu warga yang menghadapi kesulitan, ya. Kepedulian tersebut menjadi kekuatan sosial yang dapat mempererat hubungan antar masyarakat. Nah, ini di Desa Deme 2, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. Nilai kebersamaan dan juga kepedulian masyarakat ini menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dengar, peran pemerintah desa juga diperlukan untuk mendorong agar semangat saling membantu ini terus tumbuh di tengah masyarakat. Silakan Anda bisa bergabung untuk pagi ini mendengar di live Facebook kami RRI Gorontalo dan juga di line telepon 0821-9664-8664, ya. Mengenai topik kita di sesi pertama Kita Indonesia, mendengar menumbuhkan empati, menguatkan kepedulian di tengah kehidupan bermasyarakat.

0: Baik pendengar, kita pagi ini tersambung bersama dengan Pak Syamsuddin Kangou, Kepala Desa Deme 2, ya, Kabupaten Gorontalo Utara. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Syamsuddin.
1: Ya, pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak Syamsuddin, bagaimana Bapak melihat semangat kepedulian dan budaya saling menolong yang berkembang di masyarakat Desa Deme 2 khususnya, Pak?
1: Ya, terima kasih. Alhamdulillah, budaya saling menolong di Deme 2 ini, saya sudah 2 periode sebagai kepala desa.
0: Ya.
1: Dan alhamdulillah, paling gotong royong ini saya lihat masih tumbuh kembang di masyarakat Desa Deme 2. Dibuktikan bahwa di periode pertama saya sempat membangun kantor desa Deme 2 dua tingkat. Alhamdulillah itu melibatkan seluruh warga masyarakat. Dan selanjutnya di periode ini di Deme 2 itu ada 2 masjid yang dibangun melibatkan seluruh masyarakat. Kemudian di saat ada pelaksanaan seperti pesta ataupun sukduka, juga ini masyarakat selalu terlibat dalam gotong royong. Kira begitu.
0: Ya, Pak Syamsuddin, di kehidupan masyarakat seperti apa bentuk kepedulian warga yang selama ini paling sering terlihat dari sikap saling tolong-menolong ini, Pak?
1: Ya, yang sangat menonjol, yang terlihat saling menolong begini, ya, di saat masyarakat ada yang, ini kan musim, tidak juga tiap bulan ya, ini musiman, seperti di saat ikan teri ataupun dalam kalau ikan putih naik, maka orang itu berbondong-bondong untuk menolong pada seorang, ya, kepada para penelayan, apalagi di saat tengah malam itu masuk sampai 3-4 perahu yang masuk, maka saat itu ramai masyarakat saling menolong.
0: Iya,
1: yeah. Begitu.
0: Ya, upaya pemerintah desa untuk menumbuhkan empati dan juga kepedulian terhadap warga yang membutuhkan, apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa, Pak?
1: Tentunya kami pemerintah desa selalu ingin selalu menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat untuk selalu sering menolong, dan itu pun kami lakukan dengan setiap ada kegiatan kan di saat mungkin kerja bakti sering kami timbulkan di masyarakat. Ya. Kenapa ini kami selalu timbulkan di masyarakat itu kerja bakti supaya masyarakat itu terbiasa untuk melaksanakan tolong-menolong.
0: Iya. Pak Syamsuddin, ini bagaimana dengan warga desa yang butuh perhatian atau bantuan langsung dari lingkungan sekitarnya? Nah, peran pemerintah untuk memastikan warga yang sedang mengalami kesulitan ini mendapatkan bantuan tersebut, Pak?
1: Jadi kalau ini bisa lihat bahwa masyarakat itu ada perlu bantuan, ya, baik dari pemerintah, ya, tentunya kita harus cepatnya untuk penanganannya, ya. Dan di kami itu di kampanye kami kemarin di saat mencalonkan diri sebagai kepala desa, ya, di saat masyarakat ada yang berduka, kami sebagai pemerintah dari pribadi kami memberikan bantuan kepada masyarakat. Apabila nanti ada masyarakat yang tentunya butuh bantuan yang sangat besar, tentunya kami akan mengusulkan kepada pemerintah daerah ataupun pemerintah yang lebih tinggi dari kami.
0: Ya, ada kegiatan atau program desa yang secara khusus mendorong masyarakat untuk berbagi begitu, Pak?
1: Kalau itu memang sudah terbiasa di masyarakat, baik di lapangan suka dan duka, itu sering terjadi, dan kami perintah tinggal saja untuk sering menyampaikan. Juga di desa kami ini kan ada yang namanya ibu majelis taklim. Ibu majelis taklim ini di saat ada masyarakat yang berduka, maka ibu-ibu itu mengumpulkan partisipasi bantuan kepada seluruh jamaah ya, tanpa harus dipatok berapa ya, mungkin memberikan beras 12 atau 1 liter, uang 5.000, 10.000, dan itu kemudian diberikan kepada keluarga yang berduka.
0: Iya. Baik, Pak Samsudin, terakhir harapan Bapak untuk masyarakat Desa Demedua khususnya agar tetap semangat berbagi dalam kepedulian terhadap sesama. Ya, silakan.
1: Ya, intinya kami sebagai pemerintah sangat berharap kepada seluruh masyarakat dan berdoa insya Allah kerukunan, gotong royong yang ada ini bisa selalu ada di hati masyarakat. Karena kami pun pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan masyarakat. Dan tentunya yang berdoa insya Allah masyarakat yang selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan rezeki. Karena kalau masyarakat itu senang, tentunya juga kami pemerintah merasa senang.
0: Demikian. Baik. Terima kasih Pak Samsudin Kangou, Kepala Desa Demedua, sudah bersama dari pagi ini. Sehat selalu Pak.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, masih ada waktu untuk Anda, silakan bisa bergabung menyampaikan bagaimana di sekitar Anda sendiri ya untuk menumbuhkan empati dan menguatkan kepedulian di tengah kehidupan bermasyarakat. Seperti tadi yang sudah dicontohkan oleh warga di Desa Demedua, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara ya. Ini menurut Pak Samsudin selaku kepala desa memang erat ya hubungan antar masyarakat dengan kekuatan sosial untuk saling berbagi ya. Di tempat Anda mungkin berbeda lagi, ada komentar silakan bisa disampaikan di sini 0821 9664864, atau bisa bergabung di live Facebook RRI Gorontalo.

0: Ya, pendengar, gotong royong merupakan juga salah satu kekuatan sosial yang sudah lama menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat, ya. Dimana gotong royong ini bukan hanya soal bekerja, membersihkan lingkungan, atau membangun fasilitas, maknanya jauh lebih luas, ya. Ketika warga mengalami musibah, misalnya, masyarakat dapat hadir membantu dan memberikan tenaga. Kalau misalnya ada rezeki lebih, bisa memberikan makanan dan dukungan moral tentunya, ya. Ya, di line telepon sudah ada Pak Oksin di Tapa. Silakan Pak Oksin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gotong royong. Ini kita mengingat di masa-masa lalu desa yang belum ada dana desa. Itu masyarakat antusias dari segi gotong royong, kerjasama dan lain sebagainya. Karena di waktu itu, desa itu belum ada dana yang diperuntukkan untuk desa, dana desa. Karena saking pentingnya gotong royong, begitu kepala dusun atau RT RW itu menyampaikan hal untuk menyangkut kebersamaan, maka masyarakat itu antusias untuk kerjasama gotong royong. Tapi saya lihat di masa sekarang, karena dengan adanya dana desa, masyarakat ini kurang antipati terhadap gotong royong. Bukan saja kurang antipati, karena sekarang diukur dengan nilai uang. Dari segi dana desa itu semua bergerak uang semua, karena mereka tahu dana desa itu sudah ada anggaran masing-masing. Jadi kayaknya gotong royong itu nanti diberitahukan, kalau waktu-waktu kita masih belum ada dana desa, gotong royong itu minimal setiap minggu itu sudah disampaikan. Bahkan mereka sudah tahu setiap minggu itu ada kerja bakti dan lain sebagainya. Ini sudah berbalik 180 derajat. Nanti disampaikan, bahkan diundang pun mereka tidak datang. Jadi kami berharap kesadaran dari kita semua, termasuk pemerintah desa dan masyarakat umumnya. Karena memberikan contoh itu bukan dari masyarakat, tapi dari kepala-kepala, maksudnya dari kita sendiri, termasuk dari kepala dusun dan kepala desa. Minimal kepala desa itu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Maaf saja, minimal kalau belum ada yang kerja bakti, dia sendiri yang turun lapangan. Itu contoh macam Pak Presiden kita, Pak Prabowo. Nah, itu disampaikan di pidato beliau itu. Itu jenderal-jenderal polisi disampaikan, jangan cuma mengkilat sepatu, turun lapangan. Begitu disampaikan, begitu juga dengan pemimpin kepala desa dan lain sebagainya.
0: Iya.
1: Minimal kita memberikan contoh, langsung turun lapangan.
0: Baik.
1: Kita sendiri yang kerja. Jangan tinggal, maaf saja, tinggal main suruh dan lain sebagainya. Tapi minimal kita memberikan contoh bahwa kita itu kerja. Kita yang duluan kerja.
0: Iya.
1: Jadi masyarakat, oh, ini pemimpin yang baik. Seperti disampaikan oleh Presiden kita, Bapak Prabowo. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oksin di Tapa, ya, sudah menyampaikan komentarnya pagi ini. Kita masih punya dua topik lagi untuk pagi ini, pendengar, ya. Di line telepon kami masih nantikan untuk Anda. Kami akan kembali untuk Anda tetap di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, peringatan kita masuk di topik sesi kedua. Kami mengangkat topik kemiskinan Gorontalo turun. Sudahkah kesejahteraan meningkat? Nah, pendengar, kabar baik datang dari angka kemiskinan Provinsi Gorontalo berdasarkan data BPS atau Badan Pusat Statistik ya. Persentase penduduk miskin pada Maret 2026 ini turun menjadi 12,16% ya. Berkurang 1,08 poin dibandingkan Maret 2025. Jumlah penduduk miskin ini juga turun menjadi sekitar 150,60 ribu orang atau berkurang 5,16 ribu orang dibandingkan September 2025. Penurunan ini tentu menjadi sinyal positif, terlebih tren kemiskinan Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan arah yang semakin membaik ya. Dari 15,51% pada September 2022, angka ini juga terus menurun ya, hingga mencapai 12,16% di bulan Maret 2026. Tapi hal ini menjadikan pertanyaan ya, apakah penurunan angka kemiskinan benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari? Karena ukuran kesejahteraan ini tidak hanya bicara tentang jumlah ya atau angka-angka tadi ya, karena penduduk miskin tapi juga menyangkut pendapatan, kesempatan kerja, daya beli, juga akses pendidikan, kesehatan itu seperti apa? Apakah ini menunjukkan peningkatan ya, yaitu taraf hidup secara berkelanjutan atau bagaimana?

yang bukan hanya tersedia tapi juga memberikan penghasilan yang cukup stabil dan berkelanjutan. Di line telepon sudah ada yang bergabung, silakan.

0: Ya pendengar, jika lapangan pekerjaan ini tumbuh, maka masyarakat juga memiliki sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Nah ini yang sebaliknya, jika pekerjaan yang tersedia juga bersifat informal, tidak stabil musiman, dan pendapatannya rendah, tentunya ini menimbulkan hal yang signifikan mempengaruhi untuk angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Kita tersambung di ujung telepon bersama dengan Kepala BPS Kota Gorontalo, Ibu Sri Dewi Munoarfa. Ya, selamat pagi Ibu Sri Dewi.
1: Selamat pagi Pak.
0: Iya, Bu Sri, ini bagaimana BPS mencatat angka kemiskinan Gorontalo di Maret 2026 itu 12,16% dan untuk Kota Gorontalo ini berapa persen mendorong penurunan angka tersebut?
1: Oh iya, terima kasih Pak. Memang angka kemiskinan 12,16% itu sebenarnya adalah angka kemiskinan Provinsi Gorontalo pada kondisi Maret 2026. Adapun untuk angka kemiskinan kabupaten kota saat ini belum merilis Pak. Insya Allah itu biasanya rilis pada bulan September. Tapi kalau melihat kondisi data kemiskinan yang terakhir itu adalah 5,31% untuk Kota Gorontalo. Jadi mungkin belum bisa saya menyebutkan berapa persen share Kota Gorontalo terhadap penurunan kemiskinan provinsi. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah penurunan kemiskinan di tingkat provinsi ini merupakan gambaran kondisi seluruh kabupaten kota di Gorontalo, gitu Pak. Jadi kami masih menunggu rilis untuk kabupaten kota tersendiri, gitu Pak.
0: Iya. Bu Dewi, seberapa jauh penurunan angka kemiskinan ini itu diartikan sebagai peningkatan kesejahteraan yang juga dirasakan langsung oleh masyarakat?
1: Ah, iya, memang ini yang sering ditanyakan masyarakat ya. Jadi kalau orang-orang tuh mendengar atau terutama pemangku kepentingan mendengar angka kemiskinan turun, ini memang kabar yang sangat menggembirakan karena artinya banyak masyarakat yang dianggap sudah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tapi hal yang perlu kita pahami sama-sama adalah turunnya kemiskinan ini tidak selalu berarti semua orang itu langsung hidup nyaman atau sejahtera, gitu ya Pak. Karena apa? Karena ukuran kemiskinan yang digunakan oleh BPS itu melihat satu hal yang sangat sederhana sebenarnya. Apakah pengeluaran seseorang itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya atau belum sama sekali? Jadi saya kalau kasih contoh seperti ini. Ada orang yang sebelumnya pengeluarannya masih sedikit di bawah garis kemiskinan. Kalau Kota Gorontalo itu garis kemiskinannya memang paling tinggi dibandingkan kabupaten kota lain yang ada di Provinsi Gorontalo, jadi 723.000. Jadi kalau ada orang yang pengeluarannya sedikit di bawah 723.000, terus ada pendapatannya meningkat sedikit, ini mungkin bisa karena dia dapat pekerjaan, baru dapat pekerjaan, atau nambah penghasilan, atau mereka mendapatkan bantuan yang tepat sasaran. Secara statistik, orang itu sudah keluar dari kategori miskin. Padahal dia baru naik sedikit ya, gitu ya Pak, sudah di atas 723.000. Tapi apakah hidup orang tersebut langsung stabil, aman? Belum tentu juga, karena posisi mereka-mereka ini adalah posisi yang masih bisa dikategorikan rentan secara ekonomi. Ada guncangan ekonomi sedikit, misalnya mereka sakit karena tidak punya perlindungan sosial.

0: mereka bisa akan kehilangan pekerjaan. Atau ketika harga-harga kebutuhan naik, usaha profit usaha mereka turun, ini mereka bisa potensi untuk kembali lagi berada di bawah garis kemiskinan. Hmm. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan adalah keluar dari kemiskinan itu memang salah satu langkah maju ya, salah satu tolak ukur indikator penting. Hmm. Tapi tantangan yang perlu kita perhatikan adalah memastikan mereka-mereka yang sudah berada keluar sedikit dari garis kemiskinan ini tetap bisa bertahan dan tetap kembali, tidak jatuh kembali ke bawah garis kemiskinan.
1: Mm-hmm. Gitu, Pak. Iya. Nah, ini dengan periode yang sama dengan penurunan angka kemiskinan, Bu Dewi, BPS melihat bagaimana perkembangan pendapatan dan juga daya beli masyarakat Gorontalo sejauh ini, Bu?
0: Kalau bicara pendapatan dan daya beli, sebenarnya kita nggak boleh melihat hanya dari satu sisi saja ya, Pak. Mm-hmm. Karena begini, kalau pendapatan naik, tapi harga kebutuhan juga ikut naik, malah kenaikannya lebih cepat, maka di lapangan itu masyarakat belum tentu merasa dia lebih ringan beban hidupnya. Jadi harus melihat dua hal sekaligus, berapa pendapatan masyarakat dan bagaimana perkembangan harga barang itu di pasar. Pada Maret 2026, ini karena sama-sama kita membahas miskinan di angka di titik yang sama ya. Provinsi Gorontalo itu mencatatkan inflasi sebesar 2,60%. Ini artinya harga-harga kebutuhan sehari-hari itu masih mengalami kenaikan walaupun masih dalam kondisi yang relatif terkendali. Sementara untuk masyarakat yang di sektor pertanian, karena memang dominasi sektor ekonomi yang ada di Provinsi Gorontalo itu masih disumbangkan oleh sektor pertanian. Jadi kalau melihat indikator, yang salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani, ada yang namanya nilai tukar petani, dan ini ada di angka 121,92. Secara umum, petani memang masih memiliki peluang memperoleh pendapatan meskipun kondisinya ini berbeda-beda. Jadi tergantung komoditasnya apa, belum tentu sama petani ini mengalami kenaikan harga dan keuntungan yang sama. Bisa saja padi, yang jagung, dan itu pasti tergantung komoditas dan biaya produksinya. Jadi mungkin kalau bisa saya simpulkan, kondisi daya beli masyarakat Gorontalo itu tidak bisa disederhanakan hanya dari naik atau turun saja. Bisa saja ada yang membaik, ada juga yang masih menghadapi tekanan, terutama karena kebutuhan yang terus bergerak gitu ya. Jadi perlu melihat indikator ini tidak hanya dari satu sisi ya Pak, ada bukan hanya kemiskinan saja, ada inflasi, ada Gini rasio, ada kesempatan kerja, terus bagaimana kesejahteraan masyarakat itu benar-benar utuh ya. Jadi bagaimana peluang mereka masuk dalam pasar kerja, ketahanan mereka di sektor tenaga kerjaan, dominasi sektor apa yang ada di masing-masing wilayah, itu juga sangat berpengaruh terhadap kerentanan mereka untuk bertahan hidup gitu, Pak.
1: Ya, terakhir Ibu Dewi, yang perlu dilakukan pemerintah agar pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya meningkatkan angka makro, tapi juga semakin terasa dalam bentuk pendapatan, lapangan kerja, dan lain-lain kepada masyarakat, Ibu. Silakan.
0: Iya, memang pertumbuhan ekonomi harus yang inklusif ya Pak. Jadi bukan hanya satu titik, jadi harus menyangkup keseluruhan indikator. Jadi masyarakat itu harus sebanyak mungkin mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Kalau industri tumbuh, masyarakat lokal harus bisa mendapatkan kesempatan kerja. Kalau pertanian tumbuh, petani harus mendapatkan nilai manfaat atau nilai tambah yang lebih baik. Kalau perdagangan berkembang, UMKM lokal harus mendapatkan akses pasar yang lebih baik. Dan tentu ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi juga yang harus berjalan bersama dengan peningkatan pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan perlindungan sosial. Jadi keberhasilan pembangunan itu tidak hanya dilihat dari berapa persen sih ekonomi itu tumbuh, tapi juga harus melihat satu sisi apakah pendapatan masyarakat juga meningkat, apakah lapangan kerja juga bertambah, apakah daya beli membaik, apakah akses terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat juga semakin membaik. Jadi ketika semua indikator itu beriringan naik dan bisa terukur, ini bisa dikategorikan bahwa pertumbuhan ekonomi itu adalah pertumbuhan ekonomi yang inklus.
1: Iya, baik. Kepala BPS Kota Gorontalo, Ibu Sri Dewi Monoarfa. Terima kasih, Bu Dewi, sudah bersama LRI pagi ini. Iya, selamat beraktivitas kembali. Baik, pendengar, kita masih dengan topik sesi kedua. Silakan Anda bisa memberikan komentar. Kami masih punya beberapa menit ke depan sebelum kita beralih ke topik selanjutnya di sesi ketiga.

Masih dengan topik kemiskinan Gorontalo turun, apakah kesejahteraan juga meningkat? Silakan komentar Anda mendengar 0821 9664 864 ya.

Jadi menurut Ibu Dewi tadi ya, selain beberapa sektor, nah pertanian ini memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat juga, di mana pertanian di dalamnya terdapat kehidupan petani, buruh, pedagang, dan juga UMKM yang bergantung pada aktivitas sektor ini ya.

Karena itu kita kalau berbicara mengenai pengentasan kemiskinan di Gorontalo, meningkatkan kesejahteraan petani ini juga menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan ya. Produksi pertanian meningkat belum tentu otomatis berarti pendapatan petani ini juga meningkat ya. Ada persoalan lain yang perlu diperhatikan ya, mulai dari harga jual hasil panen, biaya pupuk dan juga sarana produksi serta lainnya. Baik pendengar, kita cukupkan untuk topik sesi kedua. Untuk Anda masih bisa bergabung kembali. Kami akan kembali untuk Anda tetap di Pro 1.

0: Tahukah Anda, dalam setiap kepala seorang anak ada lebih 10 triliun sel otak yang siap tumbuh. Satu cubitan atau satu pukulan mampu membunuh lebih dari 10 miliar sel otak. Satu bentakan atau makian mampu membunuh lebih dari 1 miliar sel otak secara cepat. Sebaiknya, satu pujian atau pelukan akan membangun kecerdasan lebih dari 10 triliun sel otak saat itu juga.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya pendengar, kita masuk ke sesi ketiga untuk topik kali ini, Sekolah Nasional Terintegrasi ya, atau SNT, Harapan Baru Pendidikan di Gorontalo. Nah pendengar, Gorontalo menjadi salah satu daerah dari 17 daerah di Indonesia yang kini telah memiliki Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ya, Program Prioritas Pendidikan Nasional di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini resmi beroperasi pada 10 Agustus 2026 ditandai dengan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik angkatan perdana ya. Kehadiran SNT di Gorontalo ini sekaligus juga menegaskan bahwa pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas tidak hanya menyasar daerah-daerah di Pulau Jawa tapi juga wilayah Indonesia bagian timur. Nah, Sekolah Nasional Terintegrasi ini merupakan konsep pendidikan yang menyatukan jenjang SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan berkelanjutan. Integrasi ini mencakup manajemen sekolah, terus juga fasilitas kurikulum, pembentukan karakter hingga penjaminan mutu pendidikan ya. Dengan dukungan fasilitas modern seperti smart classroom dan juga konsep green school, SNT ini dirancang menjadi lingkungan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik, tapi juga membentuk karakter dan kompetensi peserta didik secara berkelanjutan.

0: Baik pendengar, kita kembali tersambung di ujung telepon pagi ini bersama dengan Kepala Sekolah Nasional Terintegrasi SNT 6 Bonebolango, Pak Surahmat Hasyim, SPD MPD. Ya, assalamualaikum, selamat pagi, Pak Surahmat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Ya, Pak Surahmat, bagaimana kesiapan SNT Gorontalo ini untuk menyambut peserta didik angkatan perdana ya, khususnya pada pelaksanaan MPLS yang dimulai kemarin ini, Pak?
1: Ya, betul. Jadi ini adalah hari kedua pelaksanaan MPLS setelah kemarin sudah dibuka langsung oleh pimpinan daerah Kabupaten Bonebolango, dihadiri juga dari unsur Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Bonebolango dan Kota Gorontalo serta para pejabat di lingkungan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan. Sejauh ini pelaksanaan MPLS sudah dimulai dengan sangat baik dan sampai hari ini masih berlangsung. Segala sesuatu yang terkait dengan apa yang seharusnya dilaksanakan di awal kegiatan ini alhamdulillah dapat kami laksanakan dengan baik.
0: Iya. Yang menjadi keunggulan SNT Gorontalo ini, Pak Surahmat, dibandingkan sekolah konvensional, terutama di konsep integrasi jenjang SMP, apa saja nih, Pak?
1: Baik, jadi sekolah ini adalah wujud dari niat baik pemerintah atau program unggulan pemerintah dalam rangka pemenuhan atau penyediaan fasilitas belajar yang baik atau bisa dikatakan mungkin terbaik di kabupaten kota. Pemerintah ingin memfasilitasi anak-anak berprestasi di baik akademik maupun non-akademik untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas. Yang berikut adalah ini sifatnya terintegrasi, jadi SMP dan SMA itu bergabung menjadi satu dalam skop atau kelembagaan Sekolah Nasional Terintegrasi. Pelaksanaan pembelajaran ataupun pendidikan di sekolah ini tentu difasilitasi dengan layanan pendidikan terbaik, baik dalam hal fasilitas, kompetensi guru, ketersediaan sarana dan prasarana, dan itu tentu akan mendukung anak-anak untuk belajar dengan baik, untuk dapat mencapai cita-cita dan tentu harapan-harapan untuk memperoleh kualitas pendidikan yang terbaik.
0: Iya. Nah, ini untuk proses seleksi peserta didik perdana untuk SNT ini, apa saja kriteria yang jadi pertimbangan untuk penerimaan siswa dan yang bisa masuk ke SNT ini, Pak?
1: Baik, seluruh siswa ini mengikuti tahapan seleksi baik dalam hal administratif, kemudian tes yang dilaksanakan atau diampu langsung oleh Kementerian Pendidikan secara online, kemudian juga dengan juga memasukkan syarat-syarat kompetensi baik akademik maupun non-akademik atau hal-hal yang sifatnya prestasi.
0: Ya, Pak Surahmat, sejauh mana kurikulum di SNT ini disesuaikan juga dengan kebutuhan dan potensi daerah Gorontalo, Pak?
1: Ya, jadi kurikulum ini utamanya ya jadi didasarkan pada kurikulum nasional, tapi juga dengan memperhatikan atau mengadopsi kekhasan lokal. Misal anak-anak yang berada di sekitar Provinsi Gorontalo atau di Bonebolango ini sebaiknya dikembangkan ke arah mana, maka sekolah ini nanti yang akan memfasilitasi hal tersebut, baik itu pertanian, perkebunan, atau potensi-potensi lokal yang dapat dikuatkan pada anak-anak. Selain itu tentu juga kurikulum ini diperkuat juga dengan hal-hal yang kita adopsi dari sekolah-sekolah terbaik di negeri ini, ataupun hal-hal baik yang dipraktekan di luar negeri. Itulah mengapa kemarin para guru ini sudah benchmarking ke sekolah-sekolah internasional di Jakarta.
0: Iya. Target atau indikator keberhasilan yang ingin dicapai SNT sendiri, Pak, di tahun pertama ini, apa ini?
1: Baik, karena ini masih tahun pertama, jadi memang belum akan nampak ada lulusan pada tahun ini. Tetapi yang ingin kami pastikan bahwa anak-anak memperoleh layanan pendidikan terbaik, fasilitas, sarana, maupun proses pembelajaran yang berkualitas.
0: Baik, Pak Surahmat, terakhir harapannya untuk dukungan pemerintah daerah, orang tua dan juga masyarakat agar keberadaan SNT di Gorontalo ini bisa berjalan optimal, Pak. Silakan.
1: Baik, kalau dari pemerintah daerah, alhamdulillah ini sudah cukup baik ya. Jadi komitmen dari pemerintah daerah terus kami peroleh, dan kemarin juga dibuka oleh Pak Sekda langsung mewakili Bupati Bonebolango. Orang tua juga sangat antusias ya mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah ini, dan kami senantiasa mengkomunikasikan hal-hal baik yang kami lakukan di sekolah ini kepada orang tua. Kami berharap tentunya sekolah ini dapat membawa manfaat bagi daerah, dan yang terpenting adalah semua orang yang berprestasi mendapatkan layanan atau kesempatan untuk dapat bersekolah di sekolah ini. Sebagaimana kita ketahui, di Gorontalo ini masih sangat sedikit sekolah yang berkualitas, sehingga anak-anak yang berprestasi kadang harus mencari sekolah di luar daerah. Nah, inilah hadir sekolah ini untuk memfasilitasi hal itu.
0: Iya, baik. Ya, Kepala Sekolah Nasional Terintegrasi SNT 6 Bonebolango, Pak Surahmat Hasyim, SPD-MPD. Terima kasih, Pak Surahmat, sudah bersama RRI pagi ini, Pak.
1: Baik.
0: Baik, selamat beraktivitas kembali, Pak Surahmat. Ya, pendengar, kita cukupkan untuk topik kita di sesi ketiga, dan juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kopi Pagi, Komentar dan Opini Pagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, ya. Dan kita akan nantikan untuk penyampaian warta berita di jam 8 pagi nanti. Saya Azhar Yusuf, gatekeeper bertugas Rusdi Aneta dan juga Nurdin Lasido. Tetap bersama kami di Pro 1.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431, atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah.